0: Tawang, Semarang untuk meningkatkan konektivitas. KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi di semester 1 2026. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat di daerah. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
1: Adalah instrumen logistik.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero Daup 4 Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya, Stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri, seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, Stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
3: Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini. Kemudian sisi barat dan sisi timurnya, itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya, Pak. Karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
2: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Rama Wanto, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
4: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana sprint lidik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan, dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
4: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
5: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitroh Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
6: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
5: Selain menitikberatkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai Rp38 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
8: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai Rp38 triliun atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar Rp25 triliun. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame, misalnya pajak reklame meminta kemudahan. Kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
8: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
9: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
8: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kota Waringin Barat, menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
11: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual, HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
10: Yang sudah ada itu sudah lama itu Kota Waringin Barat, menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insyaallah katanya masih akan disusun di rencanakan. Tapi target kita memang seluruh kabupaten Sekalteng harus ada perda tentang kekayaan intelektual.
11: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau raperda hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap pasukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi raperda ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat raperda hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
12: Dengan peraturan daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada pasal 237 ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi.
11: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
13: Laporan khusus. BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
14: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arif Fakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
13: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air, Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
14: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
15: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, masa undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu nanti khawatir saya kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu, ASN-nya. Oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
16: Belum lagi masalah posisinya begitu, Pak ya, posisi jabatannya ya.
15: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
14: Kendati demikian, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi musai yang lebih, yang dekat pensiun aja lah yang ini.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
17: Menurut saya, program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
18: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Judan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo. Hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Zudan Arif Fakhrullah melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Informasi mancanegara. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Salam ayo lemana kisili sereng sering tersiki paima di acara Long Kelong di eso Jumai tanggal 30 sedi wala pitu 2026 ten di sana sili sereng engkeni di pacapurna pacapurna wala pitu jadi ko nereki pangalatala umur malampe insyaallah baja ta masih kidi uleng arwah ih waktu di tapur orang asira orang 10 seri 10 ih dosa bersih 20 itu weh waktu eh pada maco tongan nak tu sila sura. Jadi papa dah biasa undang mana ki Rorwasi acara nelong kelong ereri bone ode ki makiri kiri selam api lelong di nol arwa lima sedia sera sedi lima sedia arwa sera nol sedi tapi pol bahke jolo di long elo tasedia di playlist na elong kelo yese ang kelo na indo tau malak bita moni mole buku toni upari kanto pediku ranu tak bagi hatimu pedi malak pelung Labuan natiku tapoi manesa poadai papoji koma pojiki maraja eloku bismillah lino akhira tanogi wanuaku pakas solangati si bawa upasagenang ini nawa engkana matelepo disimpeni jauh di sile sereng iga ngari patelepo pamulang elong kelong
1: elong kelong. Assalamualaikum Pak Imbra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Asri.
1: Iya.
0: Pasti nak puan kelinga sadar Nasri.
1: Iya mau dia nak puan. Iya. Karena nak tetap sedih nak puan kelinga sorata.
0: Sia-sia miki tu.
1: Alhamdulillah sia-sia muka puan.
0: Alhamdulillah.
1: Umari di mapa ketua Pak Imbra di sia-sia.
0: Amin.
1: Kita berjumur melampe.
0: Amin. Iya Ndi.
1: Amin.
0: Ana ni pale api lelon ni.
1: Labuan Natiku.
0: Labuan Natiku siap. Periduan sau. Akhirnya selan ni pale.
1: Hai lona peletu kangi untuk sahabat kompi ya kedana selama ele maneki memuari pada saya maneki sebab keluarga tak masing-masing di belaka. Mapa ketua bro kakak kuali selama ele toki kali tanpa dosia toki keluarga tanpa dosia dari kimuru melampai dan lancar pejuang-pejuang mata.
0: Amin.
1: Bapak ketua Pak Fajar di Pondre. Putra keliling Kapaida bersama putra keliling di Solo ni. Selama ini Toki kenapa dah sihat Toki nandere ki murung melampe nelajar mana ni jemaah mata. Bapak ketua para pelena ya nanti karim badi mar untuk yang mana-mana na.
0: Iya.
1: Kecilingan elong kelo digamas ngadi. Selama ele maneki selesureng memori pada siapa maneki nandere ki murung melampe nelajar mana ni jemaah mata nelajar tidak leta.
0: Amin.
1: Amin. Untuk ini Pak Imran.
0: Iya.
1: Kena podo sehati.
0: Amin.
1: Nah, dari kimur melampe, nah lancar tu jemaah mata, nah lancar tu pidal leta. Nah bagati kimen rek maka di Pak Imran.
0: Amin. Papa sih sudah dua na Bang Albi.
1: Bagi sendiri. Ya masih mana masih mana boleh Pak Imran di.
0: Terima kasih. Siap, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elong kelong.
2: Elong kelong. Assalamualaikum di murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Alwi. Silahkan elong agel tang kelinga.
2: Langit pediku Ndi.
0: Aga?
2: Keren di sini si tanre langit pediku.
0: Oh, si tanre langit pediku. Iya,
2: Angkat. Hai elona pastor pale Faida, tiwa putra kerenina di wadu karena selama elek kini tanah poro. Asyik-asyik mungkin si keluarga. Aku tahu pora di nopi, siapa lagi keluar sekiranya salam, elek toki, upi lapri, satu sahabat kompi. Adik di kasut di kuat di dulu, karena salam elek kini tanah poro siap-siap toki keluarga. Tiba sahabat edi kompi yang mana di kuasa nanti. Aku tahu pora anggota sejati pun sereri bone di kutu Pak Nurdin, salam elek toki Pak Nurdin. Tanah poro siap-siap toki keluarga di. Nah, yang mana pada pacar dengan Nailok Kelo di program Okey lo. Selama ini mana kita sudah suruh dia pasti ngadi kutu foro ini paling yang mana selama kita pada selama lino akhirat sama foro ada reki dan lima yang di pengelola talam kasih kimenre maka
0: dan kau gagalon na standar langi pediku dan reo pada kantor pediku sebab pedi malah pelum
2: apa di malah pelum ya.
0: Okey siap.
2: Okey.
0: Makasih Pak Lebang.
2: Okey, terima kasih Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi pesulah sudah dita jadi telepota di segmen pamulange di 0025 sedi asera sedi 5 sedi arua sera 0 sedi nasabak telu tu bawang pat telepon di trim di staff segmen di telu tu elo diputar jadi ko geneni telu matup sudah telepon ko dia pernah gene telepon kikati. Elong kelo.
3: Elong kelo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iga tu.
3: Ya ma, boleh singgahin di
0: Pak. Oh, Pak Nurdin, masyaallah. Mereka mega tak orang kelingat tu Pak Nurdin.
3: Mega tu ke sana tu lo.
0: Oh iya siap. Lagi mangkringnya lo nggak ke Pak Nurdin?
3: Kalau nak perkantor perdikun di.
0: Siap. Akhir selain di pale.
3: Kiri-kiri ini memang kita sejati itu terserah di sekolah. Namanya ada orang sama siapa ya. Enca pada mau malu selama ada tokin di. Mau ada siapa di tokin. Mau tahu dari baru tadi di tokin. Sabar di konse. Untuk yang mana ada yang akan hal sama malu. Aku tahu dari dindi mau ada hal sekeluarga ngelancar jam-jam makan langsung ke dalam
0: amin ya Rabbah
3: ya penggabibannya
0: dan delota Pak Nurdin
3: perkanto pediku
0: perkanto pediku siap makasih Pak Nurdin
3: ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Asra ponose di FM Reribone mengkasiki di acara longke lo silisera di segmen kedua. Terima kasih Dendri Asri, Muhammad Alwi, Sibawa Nurdin di Sinjai. Jadi di masih le sorang di mopi matlepo mapilelo makiri-kiri sela di 0 arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera 0 sedi. Engkelon indok to malebi ta moni mole buku toni randu tak bahagia timu tapoi manesa po adai papo jiko mapo jiki maraje loku bismillah lino akhira tano giwan waku si bawa pakas solang ati weh. Bahaya pak. Elong kelong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Fajar di Pondre.
1: Iye.
0: Alhamdulillah karebang madeceng sehat wal afiat. Aman tentram sentosa. Amin. Makoto paidi.
1: Iya amin.
0: Iye agetu. Lelo tangkali nggak Fajar.
1: Puji
0: kemampu puji ki. Hah? Kepua ada pak puji, tak kemampu puji ki. Iya, cocok rodo. Apa kau kemampu puji kak deh?
1: Iya.
0: Aduh masiri.
1: Kalau pola ketua pak dia tu
0: istimewa. Iya. Kok kau dekau di bawang he?
1: Iya.
0: Napa engkau nak tahu pada lo nak cuci piramida? Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang deh.
1: Iya betul.
0: Akhir salah ni Fajar.
1: Ya, kering-kering salam buat kira celah buat anggota setiap itu PSR Bone. Semoga sehat semuanya pagi hari ini.
0: Iya. Yeah.
1: Untuk Asri di Ulu terus ada Asma di Wajo. Ya, asing-asing nama saya namiku Semarai. Untuk Pangi Merang.
0: Iya, yeah, siap.
1: Selalu bersama keluarga, semoga jaman-jaman lancar, jaman-jaman pada lena.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Fajar di Pondre. Kita beralih ke yang berikut. Elong kelong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia apa dijawab kita Pak. Lanjut sih. Selamat ele toki.
2: Iya.
0: Selamat ele toki. Ada Pak Pri-Pri.
2: Eh, dia pada pura jemang-jemang Pak di dapurnya.
0: Agak dijamah.
2: Ada foto pura mana subal puang.
0: Mana kini jamai? Diga tulengnya mana jamai?
2: Diga agak puas selalunya si makoko.
0: Bukan sih, nah, yang simpel-simpel saja yang tidak merepotkan, Eci.
2: Tidak puas karena untuk diri sendiri.
0: Oke, siap. Lo kita memang kelingelong aga ibu Eci.
2: Anu puang indok tau melebih tak?
0: Siap indok tau melebih tak? Akhir-akhir selen ni.
2: Iya, seleku untuk sahabat kompi ucapan nas salamai lima neki tena podo pada sehat mana ki na pada pura mana ni tu pada cemai. Katoi Kak Paida di Solo si bawa putra Kalilina Kak Alwi di Bonsel na yang mana-mana na pong kering kelingan na elong kelong udah gagal upas tengah dihi. Ucapan na salamai lima neki tena podo pada sehat ki. Untuk pengimba tena podo sehat toki berlancar jamata.
0: Amin.
2: Lancar to pada leta.
0: Amin.
2: Merdeka puang.
0: Merdeka.
2: Hari kemenangan kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut hari kemerdeka hari kemenangan kita. Masya Allah. Ma parsi ma lepek ki di. Eci di Lampoko, terima kasih Mega. CDB patut pun ditanya sila surat di 05 CD, asara CD 5 CD, arwa asara 0 CD. Elong kelong.
3: Hello, selamat eleki pengimbra.
0: Iya, selamat eleto kiribas.
3: Ayah, agak tukar reba puang.
0: Alhamdulillah, madisi disimu. Idi agak tukar reba.
3: Iya, alhamdulillah meristisi metopang.
0: Oke, okay. Aman terkendali tah cipi mah kegede.
3: Iya.
0: Lagi tu mang kengelong aga.
3: Elona anu pa mau ni buku to ni.
0: Siap. Akhir selan ni pale.
3: Macam pi mungkin rupa.
0: Oh, Dewi sing tahu naro. Dewi si sang.
3: Oh iya.
0: Akhir selan ni.
3: Oh iya. Elona peletu kang untuk sahabat setia aku selama ini malik si memalik pada kemana bagi
0: berdiri
3: bawah keluarga tak akap oleh umat di pon ripanur di sinjai dengan ginopi sama rezeki sampai lagi di bawah itu di tokasi untuk di mana-mana enak dia ada masa ngadi selama ini malik si masa terperi bagi berarti selama atau tiba terjemah jemata dan porsel mana masa tiba sifat keluarga
0: siap. Amin.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama Ribas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ribas Kota Cipi, terima kasih Mega Portoni Rorasi Elong Kelo Yeso. Jadi makasihnya pala silo serang gada ni telu di engka puadai papo jiko mapo jiki ini untuk Fajar di Pondre Indok Toma Lebita untuk Eci di Lampoko si bawa Moni Mole Buku Tony untuk Ribas di Tacipi. Salam Aki Maring Kalinga.

0: Serai pulang sedia family bonus sili serang apuran di putra kaki lo tadi tenapa terhibur ki Fajar Eci si bawa ribas. Jadi kamu pelon dah ranu tak bahagia timu tak pemanasa maraja loku Bismillah lino akhira tanau giwanu waku si bapak kasolang ati. Odi lima telepon di 0 arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera 0 sedi. Elong kelong. Hey. Elong kelong. Baik. Oh, di ini mata lepas sudah di. Oke. Elong kelong.
1: Selamat elek Ipang Merah. Assalamualaikum. Iye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sherly.
1: Iya, gua.
0: Iya, silakan elong ngalang kelinga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maga itu lancar-lancar mau hubungannya.
1: Wow, liwat lancar.
0: Alhamdulillah. Yang penting udah ngeki semoga bisa berujung ke pelaminan di.
1: Ya ya.
0: Amin. Lo kita mah kira-kira selalu ketiga.
1: Untuk sahabat Sofia, selama ilai maneki, tanah podo sehat maneki, si bawa keluarga ta. Angka irtan di bune, angka epi di tokasin. Angkat Randy di Palima. Ya mana-mana nana pasal dengan elok-elok dia anak sengadi tanda pulu saya mana ki untuk Pang Imbra lanjut tugas.
0: Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sherly di MT Haryono, terima kasih. Purani mapil elona bismillah lino akhirah. Weh romantis pelong nih. Jadi ini mana sih diserang? Odi ini matra podi di 0 arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera 0 sedi. Elong kelong.
2: Elong kelong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upi di lapri.
2: Iya pong.
0: Iya siap. Akhirnya selesai deh elok tak.
2: Akhirnya selalu nak jangan Elona.
0: Bah, Elota.
2: Elona, nama. Elona dan tu pakai solangati.
0: Pakai solangati siap. Akhirnya selalu ni.
2: Elona untuk ibu nama nana macam mana Rabi Bonedi selama maaneng istoe. Masa cuma itu nak podo abarak maaneng ini. Sini jamai na, sini jamai pegau makan kai macam jamai nang amal amal apa dah icelok kerie wah, lok kerie sesi tadi lok bah lok kemas. Dipakai sewaan Allah Ta'ala.
0: Masya Allah, amin, amin.
2: Memuaring kepada masing pada leta.
0: Amin, ya Rabbal ya, Alamin.
2: Selamat tak hidupai, anu dupai ulang ngeruah. Anu ulang kemerdekaan.
0: Iya.
2: Kena podong kayak kepada anu di batu merenu dupai.
0: Amin, amin, amin.
2: Lokai kima tu nanti kerjalan anu ki birik anu ki datang ke dia anu lelengi. Dan lagi berisangi. Ibu, begitu besar nampak keras, terasa terlalu pakai. Ibu nak mana nak halangin berisangi gara-gara anu ir ir ir selagi bersenang tu pak megalah dia anu megalah dia utama kuda ni dalam kuda ni. Jadi perlu ya anu betul kalau ke barisan di kampung kalau ke menonton terus terang anu ki lese-lese ki cede ya.
0: Jadi kepanre opanre tu ko lapri tu si gerajar tu eh.
2: Ya kok lapri puang biasana kok biasana melebihi puang anu sekitar tanggal-tanggal anu 16.
0: Oh, sehari sebelum upacara di.
2: Ya tapi tergantung misalnya kok kan kebanyakan nagung agak puang jalan poros Makassar bawah ni puang jadi kebanyakan di tempat kok seterusin contohnya misalnya kok panggung misalnya bersu tujuan ini pas apa lagi puang jadi palese kita pari sebelum pagi dari anu di misalnya sebelum hari sebelum anu tu
0: iya
2: jadi biasa kan terjadi kau anu misalnya terjadi kau masih jadi tak kok sedangkan di na pas apa lagi pembesan terpemacik kau anu dari relit panggung kau anu tak misalnya ke sementara anu sementara sana sementara gerajalin anu pak asal anu tak si pulos sopo.
0: Demetu di kecilnya cari akses lain di jalan-jalan yang bukan jalan poros begitu, Pi.
2: Demetu mengelola, kemengelola, metu, bangun, apa mengelola, metu, situasi ini Pak Tommy sekitar pelaksanaan acara aku itu kan rata-rata kok bagian Lapri Bangka sekitar sekitar kantor camat anu di kantor camat Lapri nah kampus guru pertiga Habang sedang betul pas pemarawak kurotoi pengen boleh di bagian lamu boleh sopi bagian lamu gitu jadi mega yang perlu boleh bone boleh tercipi ya jadi betul ya jadi betul nah pasti terjadi kemacetan. Misalnya saya di bawah saya informasi misalnya kok contohnya kok misalnya tanggal 17 pas anu pas pasalnya 17 pasalnya 16 itu pas tiba-tiba anu misalnya tiba-tiba so mas temangi anu misalnya pas parigi selesai anu tau misalnya ke misalnya ke misalnya ke Jumat anu selesai misalnya ke satu pas parigi satu pas hari puang masalah satu pas hari gitu jadi masalah tanggal 16 ro jadi masalah jalan ya anu masalah jalan berikut tanggal anu yang tanggal 14 karena
0: oh, tahun 14
2: masalah betul bingung puang jadi ya kau masalah bingung puang ya kau masalah kalau kita kalau Jumat masalah kau tanggal anu tanggal 15 so Jumat tahun 7 jadi mau poncok itu eh jadi pak kau masalah tentatif
0: iya beh, yeah. Pokoknya mengaku kayak Lapri. Lapri's the best.
2: Iya.
0: Oke, Mi. Sehat selalu, Pina. Jaga kesehatan,
2: Di. Terima kasih. Semua selamat. Merdeka,
0: Assalamualaikum. Merdeka, Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Jadi, Pi. Ditajen di 0 arwah 5 sedi. Asyara sedi 5 sedi. Arwah asyara 0 sedi. Elong kelong.
3: Iya, long kilo, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Asma.
3: Iya, aku kareba tapuan.
0: Kareba madeceng, Asma, makasih kareba. Aman terkendali.
3: Alhamdulillah.
0: Elong aku tuh tangkeling, Asma.
3: Elong nanu tak bahagia timu.
0: Tak bahagia tiku.
3: Iya.
0: Akhirnya salah nih.
3: Tengi Tommy di Puang, pakai longi Tommy.
0: Siap. Akhirnya salah nih pale.
3: Iya, Elona pletu kang yang tu sabak kompi, akadena selama ini mana ki, memuare pada siaman satu keluarga ta. Pak ketua pro kawi di bonsai selama ini tu ki. Ketua pajar di Pondre. Putra keliling bersama Kak Pahida di Solo. Mama Pak Ketua Rimba di Mare untuk mana-mana pacilingan nelong kelo di Mas Ngadi. Selama ini maniki memari pada sebuah keluarga ta. Nah di sentu kita lihat apa Ketua Pidi memari sehat oki sebuah keluarga ta.
0: Amin.
3: Lancar mana ngi jema-jema ta. Lancar tapi dalek tana sukses selalu di bulan dua.
0: Amin. Maka topi dia semua.
3: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Kak Faida. Karena terakhir Kak Faida. Karena terakhir akhir-akhir selesai nih Kak.
0: Untuk anggota saya di fans saya di Bone selama ini mana kita nak foto di sini menempuh kita keluarga tak. Ya Kak Lui di Bone Selatan. Ketua di Esi di Lampoko, Asri di Ulo, Sibawa, Asma di Wajo. Terima kasih doa anda semuanya dek. Mudah-mudahan bisa juga bersama saya meruntuh ilmu ya.
1: Amin.
0: Eci.
1: Amin.
0: Ya, mudah-mudahan Eci bisa ikut sama saya meruntuh ilmu juga. Iya, belajar lagi dulu. Iya, untuk panggil saya ganteng. Semoga sehat ya, Puan.
1: Iya, siap. Amin, makasih.
0: Makasih banyak.
1: Makasih Kak Faida.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Faida di Wajo. Kak Faida menjadi penelpon terakhir kita di Long Kelong. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, sudah meramaikan. Dan waktu ini masih makasih diserang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada salamak guru sumangga.

0: satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 1. Dan inspirasi Pro 1.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
3: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI underscore Pro 1 Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Di hari Jumat ini tanggal 31 Juli 2026 sudah di penghujung bulan Juli, akhir bulan yang benar-benar akhir ya. Apakah kondisinya masih happy, masih senang, atau yang udah kayak aduh ini lemes banget akhir bulan? Tapi apapun itu ya, harus selalu semangat menjalani aktivitas, tidak lupa untuk terus menjaga kesehatan Anda di tengah kondisi cuaca kemarau yang luar biasa ini. Kalau Risna sendiri udah ngerasain kemarau tahun ini benar-benar kering dari segi udaranya, kemudian panasnya juga kerasa banget, kulit juga jadi mudah kering. Makanya apa, nggak bosan-bosannya Risna ngajak semua pendengar untuk menggunakan tabir surya, sunscreen, sunblock, baju panjang, masker, topi, semuanya deh ya, harus dipakai untuk apa? Melindungi kulit tubuh Anda dari paparan langsung sinar UVA dan UVB. Kenapa sih kita harus aware soal kesehatan tubuh? Ya karena itu investasi jangka panjang buat kita. Hidup kita banyak uang nih, ya kan? Tapi ternyata kesehatan kita terganggu, itu juga agak sedih ya, realitanya kayak gitu. Jadi ini antisipasi aja supaya kita semua lebih bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Di hari Jumat ini pukul 10 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah, Risna akan mengajak pendengar untuk bergabung di Halo RRI 0821-3333-9440. Silakan bagi Anda yang ingin memberikan laporan keluhan mengenai fasilitas publik ataupun pelayanan di instansi-instansi, baik itu puskesmas, fasilitas kesehatan lainnya, ataupun juga ada yang mau mengupdate bagaimana yang kemarin menanyakan mengenai cek kesehatan gratis, apakah sudah datang ke fasilitas kesehatan terdekat, ya kan? Kalau untuk wilayah Makassar pun juga beberapa waktu sebelumnya sudah dijelaskan prosedurnya seperti apa, persyaratannya seperti apa. Ini penting banget cek kesehatan gratis. Risna sendiri juga akan melakukan cek kesehatan gratis selanjutnya gitu. Awareness, kesadaran diri. Untuk update kondisi wilayah Makassar dan sekitarnya, Risna dapat informasi berseliweran di media sosial, di platform-platform besar, platform jurnalis gitu kan. Ini terjadi kebakaran di kawasan pesisir, tepatnya di Jalan Sultan Abdullah di Talok Lama Makassar. Mungkin bagi Anda pendengar yang berdomisili di sekitar wilayah tersebut atau mengetahui juga informasi tersebut, boleh bergabung bersama kami untuk menjelaskan berapa korban jiwa sekaligus apa pemicunya. Karena memang kebakaran sendiri ini di awal sebelum musim kemarau juga kita sudah banyak memberikan edukasi untuk antisipasi terjadinya kebakaran pada saat musim kemarau. Oke, sudah ada yang mendaringkan telepon kami. Terima dulu teleponnya, ada siapa nih? Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Tidak ada suaranya, tadi berdering ya. Kenapa tidak ada ini? Oh, atau mungkin ini kali ya. Halo. Sama saja tidak terdengar suaranya. Jadi boleh benar. Terputus sambungan teleponnya ternyata. Oke, bisa dicoba kembali Bapak Ibu sekalian ya, di 0821-3333-9440. Melalui WhatsApp juga boleh, bagi Anda yang ingin bergabung melalui WhatsApp di hari Jumat ini, Jumat berkah penuh dengan kebahagiaan. Lalu di hari Senin ya, hari Senin beberapa waktu lalu, Senin minggu ini maksudnya, Risna juga yang membawakan Halo RRI beberapa laporan masuk ya. Ini mengenai cek kesehatan gratis, kemudian mengenai balik nama sertifikat tanah itu juga, hanya saja itu berada di Kabupaten Bone. Jadi kita akan menunggu rekan-rekan di Bone akan memberikan informasi seperti apa dan kelanjutannya seperti apa, atau malah juga sudah mendapatkan jawaban di hari Rabu kemarin, boleh nih bagi Anda menginformasikan kepada kami di 0821-3333-9440. Update lagi informasi untuk wilayah Makassar ini mengenai peraturan parkir ya. Makassar sendiri ini dikenal sebagai kota parkir. Ini adalah fakta yang sangat membuat kita sedih gitu. Padahal yang digalakan, yang digaungkan itu adalah Makassar kota makan enak, Makassar yang ramah untuk para wisatawan dan lain sebagainya. Tapi fakta di lapangan ternyata Makassar masih menjadi salah satu kota yang memang banyak banget tukang parkirnya. Beberapa wisatawan bahkan ada yang mengupload dan mereview pengalamannya di sosial media mengenai parkir di Makassar yang terkadang belum terakomodir dengan baik. Bahkan anjungan tunai mandiri pun ada tukang parkirnya gitu. Itu sangat tidak efisien ya, yang harusnya cuma semenit lima menit ternyata harus ada extra charge dari parkir itu sendiri. Boleh nih bagi Anda yang juga merasakan hal sama mengenai parkir ini, pendengar ya, bergabung bersama kami di 0821-3333-9440. Atau juga ada yang supermarket ataupun toko retail yang memasang baliho sudah sangat besar dan jelas gratis parkir bagi pelanggan pun masih ada biasanya yang berjaga parkir di depan situ. Jadi kita mau belanja di situ mikir-mikir lagi sih. Ada ungkapan yang mengatakan 1.000-2.000, wah sekarang udah bukan 1.000-2.000, udah 3.000-5.000. Gak bikin kita miskin, benar, gak bikin kita miskin. Tapi ini lebih kepada peraturan dan juga ketertiban masyarakat yang seharusnya seperti apa harus kita jalankan sebagaimana mestinya. Di 0821-3333-9440. Update lagi informasi sepanjang ruas jalan Legend Hertasning yang kita dambakan, yang kita nantikan untuk penyelesaian pengerjaannya. Rizna lihat terbaru satu sisi sudah bisa digunakan ya, karena memang ini dia dibangunnya dalam bentuk dalam jenis beton aspalnya, jadi ya agak lebih bersabar lagi demi kenyamanan jangka panjang, karena ini sudah kita nantikan bertahun-tahun yang lalu, pada akhirnya sudah dieksekusi, tinggal menunggu selesai pengerjaan. Untuk yang mobilitasnya setiap hari menuju dari Makassar ke Goa ataupun dari Goa ke Makassar, kayak Rizna sendiri ini merasakan banget cari jalan pintas. Banyak sih sebenarnya kalau dari Makassar mau ke Goa itu bisa lewat dari ruas jalan Todopuli, tembus di jalan Diborong, kemudian lewat waduk juga bisa. Terus ada juga yang memilih untuk tembus ke Antang juga bisa. Ada yang memilih untuk lewat di Pacinongan kalau misal dari Alauddin, itu juga bisa. Banyak sih sebenarnya ya, walaupun sedikit menyita waktu dan jaraknya lebih jauh, tapi ya kalau gak mau macet-macetan atau mau lebih sedikit lengang jalannya, boleh mengambil alternatif jalur tersebut. Atau juga ada nih pendengar yang tahu jalur alternatif lain yang bisa ditempuh masyarakat Makassar yang ingin ke Goa ataupun sebaliknya, boleh banget nih informasikan kepada kami di 0821-3333-9440. Kita jeda terlebih dahulu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: drainase, lebih dikenal masyarakat dengan selokan. Drainase berfungsi sebagai saluran pembuangan kelebihan air, mengendali erosi, mencegah kerusakan jalan bangunan, dan mengurangi genangan air di lingkungan. Jika saluran drainase berjalan optimal, drainase dapat menjadi salah satu solusi pencegahan banjir.
1: Woi, hati-hati!
2: Dinda, kamu hampir nyeruduk orang, parkir di sini pula.
1: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
2: Sebentar-sebentar mulu. Itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
1: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
3: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
1: Oh, maaf, Bu. Ini saya geser motornya sekarang.
2: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa.
3: Nggak apa-apa, Nak. Sekarang jalannya udah terbuka.
1: Iya, Bu. Saya baru sadar jalannya penting banget.
4: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
5: Kilau Pancasila,

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Halo RRI pada pagi hari ini di 082133339440. Hari ini saya bersama dengan rekan Eka ya. Gimana rekan Eka pagi harinya? Saya enggak ada teman ngobrol ini soalnya rekan-rekan dari RRI Bone kalau hari Jumat belum bisa bergabung, jadi saya ngobrolnya sama Eka aja. Di hari Jumat nih biasanya juga banyak banget yang melakukan kegiatan sosial Jumat Berkah. Ini appreciate atau apresiasi yang setinggi-setingginya bagi teman-teman yang memang memprakarsai atau menjadi bagian dari kegiatan sosial tersebut. Ini luar biasa. Hanya saja dari aktivitas tersebut satu sisi ya, ada melihat angle yang berbeda. Kalau Rizna dulu masih intens atau masih sering mobilitasnya di sepanjang jalan Hertasning, lagi-lagi Hertasning, itu setiap hari Jumat banyak banget di pinggir jalan masyarakat yang menunggu untuk mendapatkan Jumat Berkah. Dan infonya dari teman-teman Rizna aja, tapi ini belum divalidasi ya. Boleh nih yang tahu informasi yang sebenarnya seperti apa. Ini katanya juga kadang itu mereka sengaja melakukan hal tersebut setiap hari Jumatnya begitu, padahal dari segi ekonomi mampu dan ada pekerjaannya gitu. Ini apakah menjadi sebuah permasalahan sosial atau seperti apa? Ini bisa nanti ditanggapi dari Anda pendengar yang juga mengetahui hal tersebut ya, di 082133339440. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI pada pagi hari ini, informasi apa, laporan apa yang sedang terjadi, boleh untuk di-share. Nanti kami akan menghubungkan dengan pihak terkait atau dinas terkait yang bisa menjawab keluhan Anda, yang bisa menanggapi laporan Anda. Ini bisa banget ya di 082133339440. Ada tadi yang ingin bergabung Pak Fajar ya di Palopo, boleh Pak dicoba kembali di 082133339440. Kita juga live ya, rekan Eka di mana? Di TikTok. Oh, di YouTube. Kenapa? Kok di YouTube? Biasanya di TikTok. Biasanya, oh, biasanya di Facebook. Oh, gitu. Bisa kunjungi YouTube kami pendengar ya, Pro 1 RRI Makassar. Di situ kami akan senantiasa melakukan live streaming untuk setiap dialog, kemudian juga seperti Halo RRI itu sendiri ya. 082133339440. Ternyata RRI kemarin melakukan kerja bakti ya, luar biasa ini antusiasmenya dari seluruh karyawan dan juga karyawati. Wow, seru sekali. Anda juga dapat mengakses dan mengupdate informasi-informasi terkini melalui portal berita resmi kami rri.co.id. Saat ini banjir informasi menjadi tantangan bagi kita untuk jauh lebih bijaksana memilih dan memilah, mau filter kembali informasi dan berita apa yang benar-benar terjadi atau berita hoax. Nah, RRI.co.id ini sendiri menjadi salah satu platform berita yang memang kredibilitasnya ini bisa dijamin karena selalu update juga setiap menitnya dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Anda mencari di situ ada klasifikasi mengenai jenis beritanya pun sangat jelas ya, mau mengenai lifestyle, olahraga, politik, ekonomi, budaya, pendidikan, kesehatan, semuanya ada. Ya bisa langsung cek di rri.co.id. Dan jangan lupa untuk bergabung bersama kami tentunya di Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Beberapa laporan ini masih kami proses untuk bisa dihubungkan dengan pihak terkait ya. Rekan-rekan PA kami pun sedang mengusahakan karena terkadang memang agaknya sedikit sulit untuk mencocokkan waktu untuk bisa berdialog langsung dengan pihak-pihak terkait tersebut ya, mengenai balik nama sertifikat tanah, kemudian juga kemarin menanyakan cek kesehatan gratis, terus bagaimana caranya mengaktifkan kembali BPJS yang sudah dinonaktifkan, itu memang harus lebih teliti lagi untuk bisa mendapatkan jawaban yang seharusnya dan dari pihak yang memang menangani hal tersebut. Kita jeda kembali mendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Cinta itu rasa, cinta itu dalam, cinta itu di dada, cinta itu jiwa, cinta itu percaya, cinta itu setia, dan cinta itu ada.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Belanja online memang mengasihkan.
2: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
3: Mah, Candi Borobudur terletak di mana?
1: Buka internet sayang, googling aja.
3: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Mah?
1: Cari di internet, pasti ada.
3: Halo Om.
4: Ayah ada sayang.
3: Mah, ayah di mana?
1: Sudah mama bilang, cari di internet sayang.
3: Hah? Ayah di internet?
5: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
6: Udah ngurus yang lama, dokumennya banyak. Benar ya, cuma ngurus izin saja lama banget.
7: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
8: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
7: Tapi masalah saya lebih penting.
9: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
10: Halo RRI.
9: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1 Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
11: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, lengkap sudah perjumpaan kita di Halo RRI pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk terus bergabung di Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat untuk melaporkan mengenai hal-hal yang terjadi di sekitar Anda ya, baik itu mengenai pelayanan publik ataupun fasilitas umum yang Anda rasa sepertinya ini masih kurang. Kalaupun ada yang menjadi pengguna transum atau transportasi umum, salah satu hal yang perlu disoroti saat ini di Kota Makassar itu adalah kondisi haltenya ya. Walaupun memang unit dari busnya juga belum terlalu banyak, tapi ya mungkin kedepannya bisa lebih ada kemajuan lagi, terintegrasi satu sama lain, meminimalisir penggunaan transportasi pribadi ya, kendaraan pribadi maksudnya. Jadi kita bisa lebih apa? Lebih menjaga lingkungan, mengurangi polusi dan efek-efek positif lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Risa Supratio beserta rekan Eka pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Interaktif Indonesia Sehat untuk edisi Jumat 31 Juli 2026. Pendengar, siaran kami dapat didengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi media sosial kami di YouTube yang melakukan live streaming pada siang hari ini di Pro 1 RRI Makassar. Pada kesempatan kali ini, topik kita sangat menarik dan ini sangat urgent untuk dibahas mengenai vaksin HPV lindungi generasi perempuan. Telah terhubung bersama kami melalui line Zoom pendengar, ada Ibu Siti Hidayah SKM MKes. Beliau ini merupakan Kepala Seksi Penyakit Menular Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ibu Siti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat siang. Bagaimana kabarnya
1: selamat
0: hari
1: siang,
0: ini?
1: Selamat siang Mbak Risna, alhamdulillah sehat walafiat.
0: Masya Allah, luar biasa. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu Siti ya. Kita akan berbincang ini mengenai vaksin HPV lindungi generasi perempuan. Ini vaksin HPV saya sering banget dapatkan edukasinya ya di sosial media, betapa pentingnya, kemudian juga apa yang bisa kita dapatkan ketika melakukan vaksin HPV. Nah, di awal perjumpaan kita ini bisa terlebih dahulu dijelaskan kepada kita semua Ibu Siti, sebenarnya vaksin HPV ini seperti apa? Silakan.
1: Ya. Baik, terima kasih sebelumnya kami mengucapkan, khususnya di bidang kesehatan kami sering sekali diundang untuk memberikan informasi tentang seputar kesehatan, dan dalam kesempatan ini kami diberikan lagi waktu untuk menyampaikan terkait dengan vaksinasi HPV. Ya, jadi vaksinasi HPV sendiri ini adalah suatu vaksin yang diberikan kepada sasarannya, apakah itu anak sekolah sebenarnya atau perempuan yang sudah usia subur, guna mencegah yang namanya kanker serviks. Karena kita tahu kanker serviks sekarang ini adalah pembunuh nomor satu untuk penyakit kanker di seluruh dunia, termasuk di Indonesia sendiri.
0: Oke, baik. Jadi memang ini diperuntukkan untuk semua ya, utamanya perempuan yang sudah di masa subur, begitu ya Ibu Siti?
1: Iya, betul.
0: Nah, untuk akses dari masyarakat, utamanya perempuan, untuk bisa mendapatkan vaksin HPV itu sendiri di Kota Makassar dan juga di Sulawesi Selatan ini tentunya, apakah memang bisa diakses dengan menggunakan BPJS atau seperti apa ini mekanismenya?
1: Ya, jadi untuk saat ini vaksin HPV itu memang sudah menjadi program nasional, artinya sudah diberikan secara gratis, namun saat ini hanya terbatas kepada anak sekolah saja, yaitu anak sekolah usia sekolah dasar maupun anak yang tidak bersekolah 15 tahun. Nah, jadi saat ini untuk pemberian imunisasi HPV ini sasarannya adalah anak kelas 5 SD atau kalau tidak bersekolah dia disetarakan dengan usia kelas 5, usia 11 tahun. Jadi kalau masyarakat yang mau juga mengakses imunisasi HPV ini, selain dari anak sekolah yang perempuan ini, untuk saat ini mungkin harus beli sendiri dulu seperti itu.
0: Oke, nah kalau yang beli sendiri nih Bu Siti, saya juga pernah dengar sepertinya vaksin HPV ini cukup ini ya, dari segi harga cukup tinggi begitu. Apakah memang seperti demikian atau bagaimana ini?
1: Sebenarnya kalau kita mau hitung-hitungan dengan harga dari satu dosis vaksin ini, kalau kita bandingkan sih dengan biaya kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin kalau kita seorang wanita ya, yang saat ini sangat care dengan penampilan, dengan yang namanya skincare, saya kira harga daripada satu dosis vaksin ini masih jauh lebih murah dibandingkan dengan skincare yang dipakai wanita yang banyak pada saat ini. Jadi kalau menurut saya, kita mengutamakan kesehatan dulu sih sebenarnya, baru kita mengutamakan penampilan kita. Saya kira seperti itu ya. Mudah-mudahan Mbak Risna sepakat dengan saya dengan pernyataan ini.
0: Betul, betul, betul. Nah, satu dosis ini di range harga berapa Bu Siti?
1: Saya kurang paham juga untuk range-nya ya, mungkin di bawah 1 juta barangkali untuk satu dosis.
0: Iya. Oke. Nah, ini untuk vaksin HPV sendiri, apakah hanya cukup dilakukan satu kali saja atau harus juga secara kontinu begitu, terus-menerus, atau ada sampai batas 3-4 kali atau seperti apa ini?
1: Oh ya, jadi untuk dosis pemberian imunisasi HPV ini kita lihat dari umurnya dulu. Nah, kalau untuk usia sekolah dasar, sebenarnya satu dosis itu sudah cukup untuk kebutuhan membentuk antibodi dalam rangka mencegah virus HPV ini. Tetapi kalau untuk usia seperti kita yang sudah wanita usia subur, yang sudah menikah umumnya, itu disarankan sampai 3 kali pemberian. Jadi pada dengan interval, kalau misalnya Mbak Risna dapat imunisasinya hari ini di tanggal 31 Juli, berarti untuk dosis keduanya di bulan depan di Agustus.
0: Oh.
1: Tanggal 31 Juli juga 31 ya, 31 Agustus. Minimal dia interval 28 hari dari dosis yang sebelumnya. Nah, kemudian untuk dosis yang ketiga adalah 6 bulan dari dosis yang pertama. Seperti itu. Jadi kalau misalnya seperti tadi Mbak Risna dapatnya hari ini, berarti nanti di Januari 2027 untuk dosis yang ketiga.
0: Oke. Jadi memang.
1: Dan untuk ini saat ini ketika kita sudah mendapatkan dosis sebanyak 3 kali, mudah-mudahan kita sudah mendapatkan perlindungan seumur hidup sih, seperti itu.
0: Oh, baik. Jadi memang ini sudah saatnya ya semuanya memahami dan juga bisa melakukan vaksin HPV itu sendiri, karena dari penjelasan Ibu Siti bahkan dari kelas 5 SD pun sudah harus divaksin ya. Nah, kemudian dok, apakah memang untuk wilayah Sulawesi Selatan kita boleh diberikan datanya untuk penyakit menular sendiri year on year, apakah menunjukkan grafik yang naik atau ada penurunan ini?
1: Oh iya, kalau data secara angka mungkin saya belum bisa menyebutkan Mbak Risna ya. Tetapi memang kita ketahui bahwa penyakit kanker serviks ini yang menyerang wanita ini memang semakin hari semakin tinggi untuk kasusnya. Nah, tetapi kalau kita kaitkan dengan upaya kita mendapatkan atau cakupan dari Sulawesi Selatan sendiri, kita hubungkan dengan pemberian imunisasi HPV saat ini melalui anak sekolah, alhamdulillah di tahun 2025 ini kita bahkan mencapai di atas 100% untuk pemberian cakupan imunisasi HPV ini, khususnya ya yang usia sekolah dasar. Namun memang kalau kita membreakdownnya ke beberapa kabupaten kota, masih ada yang belum mencapai target. Jadi target kita itu sebenarnya di atas 95% semua anak sekolah dasar kita, dan semua anak yang walaupun tidak bersekolah itu berhak untuk mendapatkan imunisasinya. Nah, beberapa kabupaten yang belum ini seperti Kota Makassar, kemudian Kota Palopo, Parepare, Jeneponto, ini yang masih perlu usaha-usaha kita untuk mencapai target di atas 95% untuk pemberian imunisasi HPV-nya ini.
0: Oke, jadi memang ini masih ada ya beberapa kabupaten kota yang harus lebih menyeluruh lagi. Nah, kalau untuk di Kota Makassar sendiri, ini berarti memang sudah masif ya Ibu Siti untuk pemberian vaksin ini kepada anak sekolah utamanya.
1: Iya, benar. Jadi ini kan artinya sudah menjadi imunisasi yang diberikan secara nasional, sama dengan imunisasi yang kita berikan kepada bayi dan balita. Nah, itu semua sudah menjadi sasaran pemerintah, dan semua sudah disiapkan vaksinnya untuk semua anak SD usia kelas 5. Kalaupun misalnya di kelas 5 belum mereka dapatkan, mungkin karena pada saat itu mereka sakit jadi tidak sempat, maka di kelas 6 pun masih diberikan kesempatan. Sampai nanti kalau di SMP kelas 3 atau setara dengan usia 15 tahun, kalau pada saat kelas 5 dan kelas 6 dia tidak dapatkan, maka diberi kesempatan lagi satu kali untuk diberikan pada usia kelas 3 SMP atau 15 tahun.
0: Oke, seperti itu. Nah, boleh juga nih Ibu Siti ya dijelaskan apa yang menjadi benefit begitu, selain memang untuk bisa membentuk antibody agar tidak mudah terserang yang tadi kanker serviks ya. Apa yang bisa didapatkan bagi perempuan yang memang sudah melakukan vaksin HPV sendiri ini?
1: Ya, saya kira sangat banyak sekali keuntungan atau benefit yang kita peroleh ketika kita bisa mengakses imunisasi HPV tersebut atau vaksin HPV tersebut. Mm-hmm. Pertama, sebagai wanita tentu kita akan lebih siap lagi untuk menghadapi di usia dewasa, utamanya ketika memasuki masa pernikahan, yeah. Karena organ reproduksi kita sudah siap untuk menyiapkan ya masa depan kita untuk yeah. kita sebagai perempuan mm-hmm. yang mungkin kedepannya akan menikah dan mempunyai anak. Kemudian yang kedua, tentunya ketika kita sehat, kita tidak mengidap penyakit kanker, mm-hmm. maka tentunya biaya yang seharusnya tidak perlu kita keluarkan untuk membiayai sakit itu bisa kita gunakan untuk pembiayaan-pembiayaan yang lain seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Saya kira beberapa itu sih yang sangat mm-hmm. penting untuk keuntungan yang bisa kita dapatkan. Betul. Dari mengakses daripada imunisasi HPV ini.
0: Jadi memang ini untuk vaksin HPV sendiri sebagai bentuk investasi kesehatan ya, utamanya bagi perempuan yang berisiko tinggi terkena kanker serviks. Ya, mengeluarkan uang kan, kalau tadi memang untuk yang vaksin gratisnya diperuntukkan anak sekolah ya Ibu Siti, tapi bagi kita wanita atau perempuan yang sudah di masa subur, mengalokasikan sedikit rezeki kita untuk vaksin bukan sebuah pilihan yang salah, memang sudah harus, seharusnya seperti itu, begitu ya. Iya.
1: Mungkin perlu saya sampaikan mm-hmm. juga bahwa di tahun ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mm-hmm. juga sebenarnya memberikan secara gratis sih melalui dana APBD Provinsi, melalui kerjasama dengan PKK, tim mm-hmm. PKK Provinsi Sulawesi Selatan, itu memberikan vaksinasi HPV gratis sebanyak 1150 dosis. Jadi bisa mengakses untuk sekitar 384 wanita usia subur. Nah, mungkin memang karena masih terbatas dulu, mm-mm. jadi belum semua bisa diakomodir. Mudah-mudahan kita berdoa tahun depan masih ada lagi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mm-hmm. memfasilitasi untuk wanita usia subur iya, seperti kita ini betul. Untuk mendapatkan imunisasi tersebut secara gratis.
0: Iya, ya kita sepertinya memang harapan besar ya Ibu Siti, hal seperti itu, bantuan dari pemerintah untuk bisa memberikan kuota vaksin kepada perempuan di masa subur. Nah, ini kalau bisa juga Ibu Siti dijelaskan ya, apakah memang ketika kita sudah melakukan vaksin HPV sendiri ini serta-merta tidak akan terkena kanker serviks, atau juga harus dibarengi dengan gaya hidup yang sehat juga gitu, atau seperti apa?
1: Ya, saya kira betul sekali Bu Risna. Pertama kita lihat dulu sebenarnya vaksin atau imunisasi itu apa sih ya. Mm-mm. Jadi sebenarnya imunisasi itu adalah suatu upaya kita untuk bisa mencegah penyakit-penyakit tertentu sesuai dengan jenis vaksin atau imunisasi yang kita dapatkan.
0: Iya.
1: Nah, sehingga suatu saat ketika ada paparan virus atau bakteri penyebab penyakit tersebut, kita bisa tercegah. Tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa setiap orang mempunyai daya tahan tubuh yang berbeda-beda, atau respon terhadap penyebab penyakit itu tersebut berbeda-beda. Mm-hmm. Jadi paling tidak ketika kita misalnya terpapar oleh virus atau bakteri penyebab penyakit itu, kita tidak akan parah untuk mendapatkan penyakit tersebut, atau bahkan sampai harus dirawat di rumah sakit, termasuk dengan imunisasi HPV sendiri ini. Karena perlu kita ketahui juga bahwa tipe virus penyebab kanker serviks ini kan sebenarnya ada ratusan Mbak Risna, mm-hmm. ya, ada banyak. Nah, menurut penelitian bahwa kalau di negara berkembang seperti kita di Indonesia ini, termasuk di Sulawesi Selatan,
0: yeah.
1: jadi ada 4 tipe virus yang banyak menyerang penyebab kanker serviks terhadap wanita. Nah, untuk jenis vaksin inilah yang sekarang diberikan kepada wanita di Indonesia. Mm-hmm. Itu ada 4 jenis strain virus, tipe 11, 13, 16, dan 18. Nah, yeah. itu yang paling banyak. Sehingga jenis vaksin juga yang saat ini beredar di masyarakat atau yang disiapkan oleh pemerintah adalah jenis vaksin untuk mencegah daripada 4 tipe virus tersebut. Nah, kemudian selain kita mengakses vaksin tersebut mm-hmm. untuk mencegah penyakit HPV, yeah. benar sekali bahwa untuk mencegah penyakit ini tidak hanya dengan vaksinasi tersebut, tetapi juga tentunya dengan memperbaiki gaya hidup atau lifestyle kita. Apakah dengan apa namanya, menjaga kesehatan dengan makanan yang baik, mm-hmm. kemudian menjaga kebersihan badan, mm-hmm. kemudian meningkatkan daya tahan tubuh, seperti itu. Oh, mengelola stres,
0: nah,
1: ya
0: betul.
1: Seperti itu.
0: Mm-hmm. Iya. Oh, oke. Okay. Nah, kemudian kita membahas sedikit mengenai penyebab dari kanker serviksnya itu sendiri ya, Ibu Siti. Selain dari virus, apakah juga ada yang menjadi penyebab-penyebab yang dipengaruhi oleh gaya hidup kita sehari-hari ini secara spesifik, mungkin ya kayak terlalu sering memakan makanan yang tinggi lemak dan lain sebagainya, atau seperti apa sebenarnya penyebab dari kanker serviks itu sendiri?
1: Ya, jadi seperti yang saya sampaikan di awal, jadi penyebab daripada kanker serviks ini memang adalah virus, ya, namanya virus HPV atau human papilloma virus. Mm-hmm. Nah, sementara dengan gaya hidup yang kurang sehat, nah ini akan menjadi pemicu, akan mungkin lebih mempercepat terjadinya daya tahan tubuh, sehingga virus atau bakteri apapun juga akan lebih mudah menyerang kita yang menyebabkan kita menjadi sakit. Jadi penyebabnya sebenarnya secara langsung itu adalah virus. Yang lain-lain itu sebagai pemicu saja, karena akan mempengaruhi daya tahan tubuh kita secara langsung.
0: Nah, kira seperti itu. Virusnya ini ditularkankah, Bu Siti, atau bagaimana kalau virus HPV itu sendiri?
1: Iya, jadi virus ini memang ditularkan karena adanya sentuhan, apakah itu apakah itu melalui hubungan seksual, mm-hmm. atau sentuhan. Karena penyebab ini perantaranya kan adalah cairan tubuh, Mbak Risna, ya, apakah itu darah atau cairan tubuh yang lain. Jadi sementara cairan darah ini bisa kita dapatkan melalui hubungan seksual, seperti itu.
0: Oke, jadi memang ini bisa ditularkan begitu ya, Ibu Siti, dari virus HPV itu sendiri. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu, Ibu Siti. Bagi Anda pendengar juga pemirsa ingin bergabung bersama kami, boleh melalui line interaktif di 0821-3333-9440. Ini menjadi pembahasan yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Barangkali Anda juga yang ingin melakukan vaksin HPV, boleh nih berkonsultasi dengan Ibu Siti pada kesempatan siang hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. Menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Sedia payung sebelum hujan. Pati, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung?
2: Makassar siang ini.
3: Selamat ke Mampot FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda dalam percobaan kita di Dialog Interaktif Indonesia Sehat, membahas mengenai vaksin HPV lindungi generasi perempuan. Bersama dengan Ibu Siti Hidayah, tadi sudah banyak dijelaskan betapa pentingnya vaksin HPV, kemudian juga beliau menjelaskan kanker serviks serta penyebabnya itu seperti apa, penularannya bagaimana. Nah, kemudian Ibu Siti, ini untuk vaksin HPV sendiri ya, sebenarnya apakah ada batas usia dari perempuan untuk melakukan vaksin HPV, atau juga kalau misal sudah di atas 40 tahun atau sudah menjelang masa menopause juga masih disarankan untuk vaksin HPV?
4: Ya, jadi untuk kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa pentingnya imunisasi HPV ini, itu diberikan kepada, yang paling baik sebenarnya kita berikan kepada anak yang memang belum melakukan aktivitas seksualnya, supaya pembentukan antibodi kepada anak tersebut itu jauh lebih baik ya. Mm-hmm. Kemudian kalau untuk batas pemberian itu memang disarankan adalah yang masih usia produktif atau wanita usia subur.
3: Oke, jadi memang prioritasnya ini anak-anak ya yang belum melakukan aktivitas sosial, begitupun juga dengan perempuan yang di masa subur. Nah, ini ternyata saya baca-baca ya, Ibu Siti, ada vaksinnya itu jenisnya Cervarix, Gardasil 4 dan Gardasil 9. Ini apa perbedaan di antara ketiganya ini, Ibu Siti?
4: Nah, itu seperti yang saya sampaikan tadi, jadi yang membedakan ini sebenarnya adalah banyaknya jumlah tipe virus yang terkandung di dalam vaksin tersebut. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau di Indonesia ini saat ini yang beredar itu ada yang isinya 4 tipe virus, kemudian ada yang 9. Nah, tentunya ini yang membedakan harganya antara jenis vaksin yang satu dengan yang lainnya. Nah, kalau saat ini kita melihat sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di Indonesia sendiri yang banyak itu adalah yang 4 jenis tipe virus ini. Tetapi kalau misalnya memang ada kemampuan untuk kita bisa membeli yang 9 tipe virus ini, itu akan lebih baik lagi sebenarnya.
3: Baik. Nah, kemudian setelah kita melakukan vaksin HPV nih, Bu Siti, apakah ada efek samping yang dirasakan langsung, atau setelah vaksin juga ya udah masih bisa beraktivitas normal, atau bagaimana?
4: Ya, sebenarnya kalau mau melihat namanya, kita istilahkan namanya KIPI, Mbak Risna.
3: KIPI.
4: Kejadian ikutan pasca imunisasi.
3: Oh iya ya.
4: Ya, jadi ada beberapa kejadian yang biasanya kita alami atau timbul setelah kita disuntik ya, setelah diberikan vaksin atau imunisasi itu biasanya ada kemerahan, ada bengkak, kemudian ada nyeri. Nah, tetapi efek ini kan sifatnya hanya sementara saja. sebentar juga akan sembuh sendiri atau akan hilang sendiri. Mungkin juga ada yang demam, tetapi kita tidak perlu khawatir untuk itu, karena ini sebenarnya semua merupakan reaksi dari pemberian imunisasi tersebut. Jadi semua ini adalah hal yang wajar sebenarnya.
3: Oke. Nah, tadi kan juga dijelaskan ya, jarak antara vaksin pertama dengan vaksin selanjutnya itu 28 hari ya Ibu Siti ya?
4: Minimal 28 hari.
3: Nah, ketika lebih dari jangka waktu tersebut, misal lewat jadi 2 bulan gitu kan, apakah harus mengulang dengan dosis 1 atau seperti apa?
4: Sebenarnya tidak ada sih yang namanya mengulang, Mbak Risna ya, karena antibody virus yang mengandung antibody yang sudah diberikan ke dalam tubuh kita itu tidak akan hilang sebenarnya. Ya, jadi kita lanjutkan saja untuk pemberiannya.
3: Oke. Jadi tidak ada masalah ya ketika.
4: Iya, tidak ada masalah bilang harus mengulang sih, tidak seperti itu.
3: Oke. Kemudian bagaimana dengan ibu-ibu rumah tangga ya? Ini pasti juga butuh sekali, yang secara aktivitasnya juga, aktivitas seksualnya masih berjalan, dalam masa subur begitu kan, perlu untuk melakukan vaksin HPV. Bisa kemana? Nah, ini Ibu Siti, apakah di puskesmas ini juga disediakan atau fasilitas kesehatan tipe lainnya nih?
4: Ya, nah seperti yang saya sampaikan tadi Mbak Risna, jadi sementara ini pemerintah kita hanya menyediakan vaksin gratis ini kepada anak sekolah. Jadi kalau untuk seperti kita ini yang di luar dari anak sekolah itu, kalau memang mau, mungkin ada tersedia di klinik-klinik tertentu di Kota Makassar ini. Setahu saya ada banyak sih yang menyediakan untuk vaksinasi HPV ini.
3: Seperti itu ya. Jadi
4: iya, tetapi ya itu tadi konsekuensinya masih berbayar.
3: Tidak apa-apa. Karena ini penting gitu kan.
4: Betul sekali.
3: Untuk jangka panjang juga kesehatan tubuh juga.
4: Kebutuhan jangka panjang ini Mbak Disna, betul sekali.
3: Nah, benar sekali. Nah, ini kembali lagi membahas mengenai kanker serviksnya ya Ibu Siti, supaya juga pendengar kita semakin aware, semakin sadar betapa bahayanya kanker serviks itu sendiri. Bagaimana caranya bisa kita mengetahui gejala-gejala dari kanker serviks? Apakah memang ada perubahan fisik yang terlihat secara signifikan atau bagaimana ini?
4: Nah, inilah sebenarnya yang perlu memang masyarakat perlu ketahui, termasuk kita yang wanita ini, karena untuk kanker serviks sendiri ini sampai dia ada pada kondisi yang namanya kanker, Mbak Risna, itu sebenarnya dia membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa sampai puluhan 20 tahun. Nah, tetapi untuk melihatkan gejala secara langsung itu biasanya tidak kelihatan. Makanya disarankan untuk melakukan yang namanya pap smear atau pemeriksaan IVA. Nah, semua ini sebenarnya sudah tersedia di puskesmas untuk kita wanita usia subur, dan ini diberikan secara gratis kalau di puskesmas. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan ini, ini namanya upaya untuk deteksi dini, Mbak Risna. Jadi bisa secara dini kita mengetahui apakah dalam tubuh kita ada virus penyebab HPV ini atau tidak. Jadi semakin cepat kita memeriksakan diri, semakin cepat kita mengetahui kalau memang ada virus tersebut, maka semakin cepat kita diobati dan itu akan bisa sembuh. Berbeda kalau kita tidak tahu, tidak pernah melakukan pemeriksaan, akhirnya kita sudah ada pada tahap yang namanya kanker, baru kita ketahui, tentunya pengobatannya sudah lebih berat lagi, sudah lebih susah lagi. Seperti itu.
3: Oke, jadi itu tadi ya, ternyata ada pemeriksaan IVA ya Ibu Siti. Benar.
4: IVA atau pap smear. Ada juga sih yang namanya HPV DNA, itu lebih detail lagi. Cuman saat ini biasanya ada program enggak setiap saat dilakukan pemeriksaan seperti itu.
3: Oh ya. Jadi memang bagi perempuan ini bisa ya tadi melakukan pemeriksaan IVA atau pap smear, apalagi ini gratis juga disediakan.
4: Betul.
3: Boleh. Banget ya.
4: Ibu-ibu itu boleh.
3: Nah, apalagi sekarang juga kan ada cek kesehatan gratis ya Ibu Siti.
4: Betul, jadi betul, mari boleh. Kita manfaatkan Bener. Hak kita untuk dilakukan pemeriksaan secara gratis. Betul. Itu hak semua orang itu, Mbak Risna ya.
3: Iya. Kapan lagi gitu kan kita bisa memeriksakan tubuh kita untuk mendeteksi oh ada kemungkinan sakit ini, ada kemungkinan gejala ini supaya tidak langsung menjadi penyakit yang sudah kronik gitu.
4: Kronik,
3: bahaya betul. Malahan ya.
4: Artinya berikanlah hak badan tubuh kita ini untuk kita periksakan kesehatannya.
3: Betul, setuju sekali. Ini kalau mengenai kesehatan, kalau masyarakat ya Ibu Siti, kita tahu bersama masih banyak yang polanya itu adalah sakit pi orang baru pergi ke fasilitas kesehatan tapi tidak melakukan pencegahan. Ini kan juga yang digalakkan sama pemerintah kan untuk cek kesehatan gratis. Dengan menggunakan ini juga ya, aplikasi Satu Sehat ini boleh bagi Anda pendengar juga pemirsa untuk mulai memeriksakan kesehatan Anda. Nah, lagi Ibu Siti ya, mengenai kanker serviks. Ini kemungkinan terburuknya ketika sudah nauzubillah ya terjangkit kanker serviks ini, apakah memang juga memicu sampai kematian atau bagaimana?
4: Ya, saya kira betul sekali Mbak Risna, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa penyebab kematian untuk kanker pada wanita saat ini baik secara dunia maupun di Indonesia yang paling tinggi itu adalah kanker. Pertama memang adalah kanker payudara, kemudian menyusul kanker serviks. Jadi memang ini yang bisa menjadi pemicu untuk kematian pada seorang wanita. Kalau kita tidak melakukan deteksi dini secara cepat, tidak mengetahui bahwa kita sudah mengidap virus tersebut, maka ini yang akan memperberat. Bahkan itu saya bilang tadi, kalau sudah ada pada tahap kanker, nah ini bisa menyebabkan kematian.
3: Nah ini penegasan ya untuk memberikan gambaran seberbahaya apa kanker serviks begitu, dan juga ternyata kanker payudara pun menjadi penyumbang kematian tertinggi bagi perempuan. Wah, sedih sebenarnya ya Ibu Siti.
4: Iya, perempuan ini kita perempuan sangat berisiko ini Mbak Risna.
3: Betul lebih ini ya, lebih mendetail untuk menjaga kesehatan, memeriksakan diri lagi-lagi tidak bosan-bosannya. Nah, kalau untuk wanita hamil dan menyusui nih Ibu Siti, apakah juga boleh melakukan vaksin HPV?
4: Oh ya, jadi kalau untuk ibu hamil saat ini tidak diperbolehkan dulu ya untuk mengakses imunisasi HPV.
3: Mengapa demikian Ibu Siti? Apakah karena ada efek sampingnya atau seperti apa?
4: Ya tentunya karena kondisi tubuhnya yang sedang dalam kondisi hamil dan kita ketahui walaupun dalam keadaan sehat, kan kita tahu bahwa yang diberikan imunisasi ini adalah orang yang sehat. Ya, tetapi kalau dalam kondisi hamil untuk imunisasi HPV sendiri itu tidak disarankan untuk diberikan.
3: Seperti itu ya. Baik, bagi Anda pendengar yang ingin bergabung di 0821-3333-9440. Ini ada pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp kami, Ibu Siti ya. Beliau ini tidak mencantumkan siapa nama pengirimnya, hanya saja menanyakan dengan kondisinya beliau ini, saya menggambarkan saja ya. Pertanyaan beliau ini karena berada di kabupaten, nah yang masih minim juga akses untuk ke fasilitas kesehatan selain puskesmas, ini bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan vaksin HPV? Seperti itu, Ibu Siti. Itu bagaimana?
4: Itu yang saya sampaikan tadi, kalau secara gratis diberikan oleh pemerintah untuk usia seperti kita kan memang belum ya. Tetapi kalau untuk anak sekolah itu semua sudah diberikan merata di seluruh kabupaten. Apakah dia sekolah swasta, sekolah negeri, apakah anak tersebut tidak bersekolah malah ya. Itu semua diberikan secara gratis. Tetapi ya memang kalau usia seperti kita harus menyediakan sendiri, beli sendiri. Dan kalau itu memang tersedia di klinik-klinik ada, mungkin memang kalau di kabupaten masih terbatas, Mbak Risna.
3: Itu sih.
4: Jadi kalau mau mungkin ke Makassar dulu untuk bisa mendapatkan vaksin tersebut.
3: Iya, karena ini kemungkinan juga yang bertanya ibu-ibu ya, makanya beliau menanyakan bagaimana kalau aksesnya untuk ke klinik-klinik yang selain puskesmas gitu kan. Jadi
4: iya, kalau misalnya memang butuh informasi, boleh jalan-jalan ke kantor Mbak Risna, ke Dinas Kesehatan Provinsi.
3: Oke, jadi terbuka lebar ya.
4: Mendapatkan, iya.
3: Untuk mendapatkan.
4: Mungkin ada yang bisa kami sampaikan untuk mengakses di mana gitu.
3: Oke, baik. Terakhir Ibu Siti, di penghujung perjumpaan pada siang hari ini, pesan dan juga harapan mengenai masifitas dari pemberian vaksin HPV untuk wilayah Sulawesi Selatan ini seperti apa? Silakan.
4: Ya, jadi tentunya harapan kita semua khususnya di Sulawesi Selatan bahwa cakupan untuk mendapat imunisasi HPV ini khususnya kepada anak-anak kita yang menjadi goal periode ya untuk mendapatkan imunisasi ini bisa mencapai minimal 95%. Ini cakupannya tinggi dan merata. Ya, jadi kalau misalnya hanya memang 100% tetapi di kabupaten A ada yang 112 sementara di kabupaten yang lain masih 80, ini belum bisa kita katakan tinggi Mbak Risna ya. Karena tinggi tetapi tidak merata. Nah, kita harapkan semua merata 95%. Nah, kemudian kita mengharap juga bahwa masyarakat Sulsel tidak mudah terprovokasi dengan mitos-mitos atau informasi yang tidak benar tentang imunisasi HPV ini, bahwa imunisasi HPV ini bisa menyebabkan kemandulan atau mengurangi kesuburan, bahkan imunisasi ini melegalkan seks bebas. Nah, ini adalah informasi yang sangat tidak benar, sehingga kami harapkan orang tua, masyarakat tolong mendapatkan informasi di fasilitas yang benar, termasuk mungkin di puskesmas atau di rumah sakit, di dinas kesehatan kabupaten maupun provinsi untuk mendapatkan informasi-informasi yang tepat. Kemudian untuk kepentingan atau kebutuhan jangka panjang, yaitu kita kan berharap bahwa di Sulawesi Selatan ini, di Indonesia, kita sudah bisa mengeliminasi penyakit kanker ini di tahun 2030. Nah, mari kita mengakses imunisasi vaksin HPV untuk mencegah kanker serviks. Yang kedua, mari kita melakukan deteksi dini dengan pemeriksaan IVA atau pemeriksaan pap smear agar kita bisa mengetahui lebih dini kesehatan kita, apakah dalam tubuh kita ada mengidap virus HPV atau tidak. Jadi harapan kita semua terhadap seluruh perempuan di Indonesia bisa mendapatkan imunisasi HPV dan melakukan deteksi dini secara cepat untuk mengetahui kondisi kesehatan kita.
3: Baik, terima kasih banyak ya Ibu Siti atas
4: terima
3: waktu.
4: Terima kasih Mbak Risna
3: juga
4: untuk kesempatannya kami berbagi tentang penyakit kanker serviks dan upaya untuk pencegahan.

وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذ

وهو يرثها إن لم يكن لها ولد.

Así es como va. Ini disebutkan dalam sebab dari nanti asal wa kahim

Begitu pula ketika pemerintah

será medida racional, bahkan dalam keadaan ketika kita kemudian Rasul selesai memerintahkan kepada kita untuk tetap taat kepada pemerintah. Makanya dalam hadis di sini ada yang usri kawa usri ka wa nusyati kawa makhluki wa kiri akhir. Untuk mendekatkan ketika kalian dalam keadaan yang susah, ketika kalian dalam keadaan yang susah, pembangunan misalnya tidak orang dalam keadaan yang susah kesulitan, wajib bagi itu tak kepada pemerintah. Ketika kita dalam keadaan sulit, mudah mungkin untuk pembangunan dan pembangunan ini masuk ke mandiri seperti wajib bagi kita pemerintah. Jemaah itu masuk dalam hadis dari ini. Masalah ini dia pun dapat ya Rasulullah Al-Ikhom sana luhat kohum yas'alu lahat kohum wa yaitan para salah sama misalkan bisa disana bagaimana ketika ada penguasa di antara kami mereka meminta mereka menyuruh masyarakatnya dan menutup kepadanya mematuhi aturan. Mereka meminta apa yang harus aku yang diperintahkan? Nabi sudah tidak tahu. Sampai Mas Salamah bertanya itu yang kedua kali Nabi SAW tidak tahu. Yang ketiga kali ini sudah bertanya istafatimu dengarkan dan itu sesungguhnya tanggung jawab mereka, kewajiban mereka apa yang dibebankan kepadanya bagi pemerintah. Kalau mereka melakukan kewajiban sempurna dengan penuh kebijakan dan keadilan, maka pasangannya itu dalam diri kewajiban dibebankan kewajiban kalian melakukan pemerintahan ini. Kalau kalian melakukan pertikaiannya adalah memenuhi wajib panggilan Allah secara bertahan sudah terjadi pada kita. Dan ketika dianggap sebagai ibadah orang ketika dianggap dan ketika dianggap

Rafi, Hudzaifah itu beliau pernah berkata, kami sebelumnya berada di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah, kemudian datang kepada kami, belum bertanya kepada kami. Belum bertanya. Kata dia, apakah ada kejadian serta kebaikan ini? Dia ada sama-sama. Murid dia serta kebaikan ini, ada kebaikan ini, ada kebaikan ini, ada kebaikan ini, ada kebaikan ini, ada kebaikan ini, ada kebaikan ini, ada kebaikan ini, ada kebaikan ini, ada kebaikan ini, ada kebaikan ini, ada istahduna di sultan walau istahduna di sultan karena kisah bersama akan datang setelah saya pemimpin yang tidak melantik potensi kustahikan mereka tidak melaksanakan karena kisah bersama saya puti di rejah puluh-puluh di sebarang karena orang-orang hatinya telah mati seperti syaitan di dalam jasad manusia. Maka kan sebenarnya panas mau tidak dapat nanya jika apa yang harus kami lakukan jika makan mendapat keadaan yang demikian langsung. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pasimak uang lebih jadi ahli di tempat pemerintah kami. Wajib. Penguasa pada waktu itu meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Dia perintah kepada seluruh orang yang termasuk bahwa Al-Quran adalah makhluk. Tapi Imam Ahmad tidak mengikuti. Akhirnya dia disiksa di penjara dan dicambuk pada waktu itu. Bahkan para fuqaha, para ulama pada waktu itu dan ini dibahas oleh Al-Quran, dia mengatakan itu. Keadaan sekarang ini sangat membuat pemerintah telah memaksa orang umum apa yang mungkin bagi kalian cintai dengan hati-hati kalian jangan pernah kalian lepaskan kejahatan kepada penguasa ini singkat untuk sangat penguasa dan turunan mendatangkan penguasa yang mendukung syariat Islam. Walaupun pasti, ya. Salam.

para paso por mi tontería. Paso. Más que lo que se tiene ser papás, ser padre, ir a la por lo que tiene que o más se semuanya memaksakan untuk menjadi kantor yang berubah satu tahun sampai dia berubah diri sendiri. Iya, ketika maka kan sehingga karena di sana sering siapa dia akan ketika maka kan menjadi itu badannya tangan tapi tangan di sini pangkat itu kami harus oleh karena itu tidak mampu merubah dengan tangan karena dia merubah dengan tidak bisa. Kalau kalian tidak mampu merubah dengan tangan termasuk di dalam dikemas mereka melakukan kesalahan. Kalau mereka melakukan kemungkaran harusnya diingkari dan cara mengingkari cara memberikan nasihat kepada itu adalah ada cara tersendiri disebutkan di dalam dan kita sudah makanya nanti sudah selesai dan nanti sekarang ini ayat yang sama disebutkan diambil pada hari ketiga wajah kudia ini wajah kudia bagi koordinatnya dikatakan wa illa kolak dari nabi alika kata nabi sallallahu siapa di ingin memberikan nasihat kepada penguasa pemerintah di maka dia tampak perangkat apakah itu bijak apakah ini para tulis bangsa katakanlah misalnya sebenarnya apakah tidak kalau cukup cara kalian menjaga tapi hendaknya nasihat jadi cara yang baik berdua yang tersembunyi kalau dia terima maka itu yang kita inginkan tapi kalau dia tidak terima maka kita tidak terima terakhir itu pula yang disebut diterima Allah subhanahu wa ta'ala kita sesungguhnya ucapannya orang-orang yang beriman ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kaum ini untuk ditegakkan hukum di antara mereka ketika mereka melihat mereka keberuntungan dunia hukum yang maupun jasa bahkan masalah Allahumma
mungkin motor masih belum boleh ya. Boleh Thank you.

Baik pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Al-Mu'awwanah RRI Makassar. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

berterimakasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati. Yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu. Kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit. Karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu, karena ternyata sesuatu yang kamu benci itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

Hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan harta dari sumber yang haram, lantas dia memanfaatkan untuk berbuat baik kepada kerabatnya, sedekah kepada orang miskin, atau infak di jalan Allah, maka semua amalnya tersebut dikumpulkan tidak bernilai, dan karenanya dia dicampakkan ke dalam neraka. Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya. Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

0: barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Surah At-Talaq ayat 2 hingga ayat 3.
1: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Nasihat Umar bin Khattab. Dari begitu banyak sahabat, tak kutemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala bentuk amal baik, namun tidak mendapati yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Tri Budi Utomo mengatakan, para sarjana penggerak pembangunan Indonesia, SPPI, calon manajer Koperasi Merah Putih yang telah mengikuti diklat akan bekerja selama 2 tahun di koperasi. Masa kerja itu akan dijalani para SPPI setelah mendapatkan penugasan dari Badan Penyelenggara Badan Usaha Milik Negara atau BPBUMN. Pihaknya juga memastikan pemberian penugasan akan dilakukan dalam waktu dekat.

periode 2026. Anggota KY Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, Abhan Misbah, menegaskan rekomendasi penjatuhan sanksi itu dilakukan setelah KY melaksanakan sidang pleno selama 6 bulan terakhir terhadap 207 laporan pengaduan yang diterima. Ia menjelaskan dari 121 hakim tersebut, sebanyak 4 hakim diberi peringatan dengan usulan peringatan. 86 hakim disanksi ringan, 14 hakim diberi sanksi sedang, dan 17 hakim dijatuhi sanksi berat. Beralih ke berita mancanegara, Jepang mengajak Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN yang lain untuk bekerjasama mengatasi ketidakseimbangan perdagangan dan pembangunan industri di tengah persaingan ekonomi regional yang semakin ketat. Duta Besar Jepang untuk ASEAN, Yoneta Nikoji, mengatakan persaingan yang meningkat di kawasan telah menciptakan ketidakseimbangan besar dalam perdagangan dan pembangunan industri, sehingga diperlukan upaya bersama untuk mengatasinya. Menurutnya, perubahan diperlukan untuk mengatasi ketidakseimbangan yang semakin dalam akibat persaingan regional. Untuk itu, Jepang menilai Indonesia dan negara-negara ASEAN perlu memperdalam pembahasan mengenai langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi tersebut. Berita olahraga, Konferensi Sepak Bola Asia AFC menyatakan kekecewaannya karena tidak diberi kesempatan untuk mendiskusikan proposal baru FIFA terkait pembentukan FIFA Forward Enterprise yang berencana kepada swasta. AFC menjelaskan eksplorasi pendekatan inovatif dapat memperkuat masa depan sepak bola global. Namun inisiatif itu harus didasarkan pada

prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan konsultasi yang bermakna. Menurut AFC, keputusan ini memerlukan keterlibatan komprehensif dengan konfederasi, asosiasi anggota, dan pemangku kepentingan lainnya sebelum proposal apapun diajukan kepada badan pengambil keputusan yang sesuai.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
1: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan.

0: program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program makan bergizi gratis. Dengan adab makan, artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter. Kita berprestasi,
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa siang.
5: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menegaskan penguatan keluarga menjadi fondasi utama dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Menurutnya, upaya melindungi anak harus dimulai dari keluarga melalui pengasuhan yang positif sejak dini. Kementerian Pekerjaan Umum menyalurkan 14.000 liter air bersih bagi warga di Kabupaten Seram, bagian timur Maluku, yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih selama musim kemarau panjang El Nino. BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan setidaknya hingga awal kuartal pertama tahun 2027 dengan puncak intensitas melebihi kategori kuat. Dan tiga informasi tersebut, pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus setia mendengarkan siaran kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Kembali siang ini kami hadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah dalam Warta Nusantara Siang.
1: Warta Nusantara.
0: Kepolisian daerah Sulawesi Utara menggencarkan operasi Knalpot Brong sebagai upaya untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Meiki Kodowati. Meiki.
2: Ya, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara terus mengintensifkan penindakan terhadap penggunaan knalpot brong atau knalpot bising di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menciptakan ketertiban berlalu lintas sekaligus menjaga kenyamanan masyarakat. Direktur Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara Komisaris Besar Polisi Yudi Kristanto menjelaskan bahwa operasi knalpot brong merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menegakkan aturan lalu lintas serta merespon banyaknya keluhan masyarakat terkait kebisingan yang ditimbulkan kendaraan bermotor dengan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis.
3: Saya sudah sini, ya saya melihat ini kan harus berbesar barang di sini dan saya tidak mendengar dari tujuan masyarakat terkait sudah masuk yang itu video sekarang kemudian kegiatan lainnya itu ya itu saja itu sangat betul sehingga dari karena saya ya adalah masyarakat ya untuk penertiban tindakan secara bisa knalpot ini harus sesuai.
2: Menurutnya penggunaan knalpot brong tidak hanya mengganggu kenyamanan warga tetapi juga berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. RRI Manado, Meiki Kodowati, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bone mengungkapkan sebanyak 5 kecamatan di Kabupaten Bone Bolango saat ini mengalami krisis air bersih. Selengkapnya kita simak laporan Bobby Riawan. Bobby?
4: Iya, baik dengar dari Gorontalo. Di Kabupaten Bone Bolango terdapat 5 kecamatan mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi tersebut menyebabkan warga harus mencari sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kecamatan Bone Pantai salah satu wilayah yang mengalami krisis air bersih. Camat Bone Pantai, Lili Prawati Abbas kepada RRI hari ini mengungkapkan terdapat 4 desa di Kecamatan Bone Pantai kesulitan mendapatkan air bersih. Hal ini disebabkan musim kemarau panjang sehingga air tidak mengalir maksimal ke rumah warga. Pemerintah kecamatan terus memantau kondisi masyarakat yang terdampak dan berkoordinasi dengan pihak BPBD termasuk Palang Merah Indonesia untuk pendistribusian air bersih ke rumah warga.

0: Empat desa ini kami laporkan ke BPBD Provinsi dan Bonegolango. Jadi penanganannya itu kami menyurat melalui BPBD Bonegolango ke BPBD Provinsi. Jadi alhamdulillah kemarin sudah distribusi untuk airnya sama-sama dari BPBD Bonegolango, BPBD Provinsi, dan PMI dari Provinsi.
1: Pemerintah kecamatan bersama pemerintah desa juga terus melakukan langkah penanganan, termasuk mengusulkan pendistribusian air bersih di wilayah yang paling terdampak, serta mengidentifikasi sumber air yang dapat dimanfaatkan. Ia berharap dukungan dari seluruh pihak, termasuk instansi teknis dan masyarakat, dalam menghadapi kondisi kekeringan yang melanda sejumlah desa di Kecamatan Bone Pantai. Masyarakat juga diimbau segera melaporkan jika terdapat wilayah yang mengalami kesulitan air bersih dan segera ditindaklanjuti. Dari Gorontalo, Bu Wirawan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kata tokoh dunia. Tindakan adalah kunci penting dari semua keberhasilan. Pablo Picasso. Warta Nusantara.
3: Unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Tahuna mengoptimalkan pekerjaan proyek pelabuhan yang ditargetkan akan selesai pada akhir tahun ini. Selengkapnya dilaporkan Anton Lahaube. Anton?
4: Ya, Safira dan pendengar di RRI di mana Siana berada, unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Tahuna terus melakukan percepatan proyek rehabilitasi fasilitas pelabuhan Nusantara Tahuna dan pelabuhan Matutuang, Kecamatan Marore. Hal ini terbukti progres pekerjaan fisik yang terus menunjukkan perkembangan positif hingga akhir Juli 2026, khususnya Pelabuhan Nusantara Tahuna telah mencapai 60% lebih. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan UPT Kelas 2 Tahuna, Melfried Palanewen, saat ditemui RRI. Mevrid mengatakan seluruh pekerjaan rehabilitasi ditargetkan selesai pada 31 Desember 2026 dan optimis dapat dikerjakan mengingat progresnya terus meningkat. Selain itu, proses pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan spesifikasi teknis yang telah disusun UPP kelas 2 Tahuna bersama Kementerian Perhubungan melalui detail engineering design.
5: Proses rehabilitasi sementara berlangsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Kemudian pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan peruntukan spesifikasi yang telah direncanakan oleh pihak UPP Kelas 2 Tahuna dan pihak Kementerian Perhubungan Laut melalui detail engineering design yang ada. Kajian lingkungan juga sudah ada dari tahun 2024.
4: Ia menambahkan dari sisi lingkungan, proyek tersebut telah menggantungi kajian lingkungan yang diterbitkan sejak tahun 2024. Karena itu pihaknya mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung sekaligus mengawasi jalannya pembangunan hingga tuntas. Di sisi lain, Mevrid mengakui terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan proyek. Cuaca ekstrim yang kerap melanda wilayah Kepulauan Sangihe, termasuk aktivitas gempa yang beberapa kali terjadi, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kelancaran pekerjaan di pelabuhan Nusantara Tahuna maupun pelabuhan Matutuang. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Anton Lahaube Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Kalimantan Utara mengungkapkan bahwa puluhan pekerja migran Indonesia non-prosedural telah pulang secara mandiri ke Nunukan. Selengkapnya dilaporkan Delita. Delita.
6: Baik, Safira. Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysia kembali memfasilitasi puluhan pekerja migran Indonesia non-prosedural ke Kabupaten Nunukan setelah menyelesaikan masa hukumannya di Depo Tahanan Imigresen Tawau. Ketua Tim Pelindungan BP3MI Kalimantan Utara Asriansa mengatakan, kembali Konsulat RI Tawau Malaysia mengirim deportasi sebanyak 64 orang untuk pemulangan secara mandiri. Para deportan masing-masing membeli tiket kapal laut. Hal ini dikarenakan pemerintah Malaysia dan agen kapal sudah habis masa kontraknya, sehingga para pekerja migran yang dideportasi pulang secara mandiri.
7: Habis kontrak sama agen-agen kapal, makanya mereka beli membiayai diri masing-masing. PKI ini terdiri 64 orang, terdiri dari 12 perempuan, 52 laki-laki. Kalau menurut berita, harga tiketnya RM130. Kalau mereka kita pulangkan, kita yang biayai. Karena memang anggaran kita untuk pemulangan, untuk ke daerah asal masih ada, tetap memang kita yang biayai.
6: Adapun para deportan laki-laki sebanyak 52 orang, perempuan 12 orang, kemudian KRI Tawau menerbitkan 58 dokumen surat perjalanan laksana paspor atau SPLP dan 6 paspor RI. Sementara kasus yang dilanggar oleh mereka seperti kasus ilegal sebanyak 38 orang, 13 tinggal lebih masa, 5 kasus narkoba, dan 8 kriminal lainnya. Di sisi lain, para deportan tidak ditemukan sakit, hanya didapati korengan di tubuh mereka. Ia juga menyampaikan untuk pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang ingin menjadi pekerja migran Indonesia non-prosedural, BP3MI Kalimantan Utara secara intens melaksanakan sosialisasi kepada Ketua RT, Lurah, TNI Polri, pemerintah daerah bekerja sama untuk mencegah masuknya calon pekerja migran Indonesia secara ilegal ke negara penempatan. Dari RRI Nunukan, dari Tareri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Nunukan kita ke Sumba, pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat berkomitmen untuk mendukung kesuksesan program Astacita di daerah. Informasi selengkapnya bersama dengan Jerry Lende. Jerry?
8: Ya, rekan di studio dan pendengar Radio Republik Indonesia di mana pun berada, kami dapat melaporkan dari Kabupaten Sumba Barat, di mana di Sumba Barat, saudara, dalam rangka menyukseskan program Astacita Presiden di daerah itu, pemerintah daerah bersama dengan leading sektor terkait Kodim 1613 Sumba Barat dan juga baik itu di eksekutif, legislatif dan juga di yudikatif itu berkomitmen untuk menyatakan kerja kolaborasi secara bersama-sama, membahu-membahu dalam artian untuk kemudian dapat menyukseskan program-program presiden yang ada di daerah. Dan ini dinyatakan komitmen bersama melalui berbagai aksi nyata yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah nantinya, di mana saat ini saudara pemerintah itu mendorong kepemilikan lahan, misalkan koperasi Merah Putih, di mana lahan-lahan pemerintah yang ada di desa-desa itu diserahkan kepada koperasi Merah Putih untuk digunakan dan didirikan gedung koperasi di sana, sehingga kemudian program harapan pemerintah pusat untuk penyelesaian program Astacita yang ada di bawah seperti koperasi Merah Putih ini dapat segera rampung dalam pembangunannya sehingga pelaksanaan kegiatannya dapat berlangsung. Berikut informasi atas statement yang akan disampaikan oleh yang sudah disampaikan oleh Wakil Bupati Sumba Barat.
9: Soal kerjasama tentunya itu wajib, karena itu koordinasi, komunikasi dan kerjasama antar forkopimda

0: serta infrastruktur di daerah yang kami kerjasama dengan Bapak Dhani.
1: Ya, itu tadi bagaimana kesiapan-kesiapan pemerintah daerah yang disampaikan oleh Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat, Bapak Timotius Tadaraga, terkait komitmen pemerintah daerah untuk menyukseskan program nasional yang ada di daerah. Dan hasil konfirmasi bersama dengan Wakil Bupati, saudara, pihak daerah itu berkomitmen untuk menyiapkan sejumlah lahan dan juga membangun infrastruktur-infrastruktur yang berhubungan dengan menyukseskan program-program nasional yang ada di daerah-daerah di Kabupaten Sumba Barat. Sehingga kemudian dalam rangka menyukseskan program nasional kita ini, leading sektor yang ada di daerah itu diminta untuk kerja kolaborasi. Pemerintah daerah meminta untuk sama-sama kolaborasi dalam membangun daerah ini sehingga kemudian program-program nasional itu dapat diwujudnyatakan pembangunannya di Kabupaten Sumba Barat. Demikian dapat kami laporkan dari Kabupaten Sumba Barat. Saya Jerlende kembali ke Pro 3 RRI.
2: Program Karya Bakti TNI Angkatan Darat untuk Rakyat Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Alor resmi ditutup setelah menyelesaikan berbagai sasaran pembangunan fisik dan juga kegiatan sosial. Laporan disampaikan Maslan Bao. Maslan.
1: Baik, Program Karya Bakti TNI Angkatan Darat untuk Rakyat Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Alor resmi ditutup setelah berlangsung selama 60 hari. Kegiatan ini menjadi wujud pengabdian TNI Angkatan Darat dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan Rem 161 Wirasakti Kupang saat membacakan sambutan Pangdam 9 Udayana menyampaikan karya bakti TNI merupakan bentuk kemanunggalan TNI dengan rakyat melalui pembangunan yang bersentuhan kebutuhan masyarakat.
0: Dengan negara di tengah-tengah masyarakat, memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat melalui berbagai kegiatan pembangunan, baik fisik maupun non-fisik yang menyentuh langsung kebutuhan warga. Berkat kerja keras dan kerjasama yang erat, kita telah berhasil menyelesaikan berbagai sasaran fisik yang berdampak nyata. Di antaranya adalah rehabilitasi 17 unit rumah tidak layak huni milik warga di wilayah Alor agar masyarakat.
1: Program tersebut berhasil menyelesaikan sejumlah sasaran diantaranya rehabilitasi 17 rumah tidak layak huni, pembangunan 20 sumur bor, rehabilitasi fasilitas sosial pada jalan 500 meter serta yang terdiri dari 7 jembatan beton dan 1 jembatan gantung. Kegiatan non-fisik seperti donor darah, khitan massal dan pengobatan gratis juga dilaksanakan. Pangdam 9 Udayana mengajak masyarakat menjaga seluruh fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung, serta menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya program karya bakti TNI Angkatan Darat tahun anggaran 2026 di Kabupaten Alor. Dari Kabupaten Alor, Mas Lanbao, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta Nusantara.
2: PT PLN Persero Unit Induk Distribusi UID Bali memastikan sistem kelistrikan di Pulau Dewata dalam kondisi aman dan andal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Bergabung bersama kami Ketut Suwardika dari Denpasar. Ketut.
4: Baik, terima kasih Zafira. Pendengar, PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Bali memastikan sistem kelistrikan di Pulau Dewata dalam kondisi aman dan andal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Meski demikian, pendengar, PLN mengaku Bali masih bergantung pada pasokan listrik dari Pulau Jawa dan terus mempercepat penguatan infrastruktur serta transisi menuju energi baru terbarukan. General Manager PLN Bali, Arjun Karim, mengatakan kapasitas pembangkit listrik yang tersedia di Bali saat ini mencapai sekitar 1.477 MW. Sementara beban puncak berada pada kisaran 1.280 hingga 1.300 MW. Dengan kapasitas tersebut, pasokan listrik dinilai masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Meski demikian, pendengar, ia mengungkapkan sistem kelistrikan Bali masih mendapat suplai sekitar 270.340 MW dari sistem kelistrikan Jawa. Ketergantungan tersebut menjadi salah satu tantangan yang terus diantisipasi PLN melalui penguatan sistem pembangkitan, transmisi, dan distribusi. di sektor pembangkitan, menurutnya ada sekitar 60% bauran energi di Bali masih berasal dari pembangkit berbahan bakar minyak.
0: PLN kita harapkan sama-sama bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat, aman, andal, dan bisa menyala terus. Itu menjadi PR bersama kita semuanya untuk nantinya mengalami transformasi menuju EBT. Tapi dengan ketersediaan yang ada, kita bisa memastikan bahwa harusnya Bali insya Allah tidak ada kendala.
4: Selain pembangkitan, pendengar, PLN juga terus memperkuat jaringan transmisi dan distribusi melalui pembangunan serta peningkatan kapasitas gardu induk, penyulang, dan jaringan tegangan menengah maupun tegangan rendah. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mitigasi agar sistem kelistrikan tetap andal menghadapi pertumbuhan kebutuhan listrik. Dari Denpasar, Bali, Suwardika melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kembali.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan menyampaikan program cek kesehatan gratis di wilayah tersebut menunjukkan progres yang signifikan. Informasi selengkapnya bersama dengan Teddy Herianto. Teddy?
5: Ya, program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Waikanan terus menunjukkan progres yang signifikan. Dinas Kesehatan setempat mencatat hingga saat ini sebanyak 1.161 warga atau setara dengan 21,98% dari total populasi penduduk di daerah Kabupaten Waikanan telah menerima manfaat dari program pelayanan kesehatan ini. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan Sairun kepada RRI mengungkapkan bahwa keberhasilan capaian ini tidak lepas dari optimalisasi peran fasilitas kesehatan tingkat pertama yang tersebar di seluruh wilayah Waikanan. Sairun mengatakan hingga kini progres pelaksanaan program CKG telah menjangkau 1.111,161 orang. Pelayanan ini dimaksimalkan melalui 20 puskesmas yang tersebar di Kabupaten Waikanan. Sairun juga menjelaskan untuk mempercepat pencapaian target dan memastikan pemerataan pelayanan, pelaksanaan CKG kini dilakukan setiap hari dengan menyasar seluruh lapisan masyarakat. Strategi pelayanan pun dibuat lebih fleksibel dan menjemput bola.
6: Pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Waikanan proses sampai penduduk yang sudah dilakukan CKG 111.161 orang telah dilakukan CKG yang dilakukan di 20 puskesmas atau sudah mencapai 21,98% dari jumlah penduduk di Kabupaten Waikanan. CKG dilakukan setiap hari dilakukan puskesmas setiap hari terhadap sasaran penduduk Waikanan, baik itu yang melakukan pengobatan di puskesmas ataupun dalam kegiatan-kegiatan luar gedung yang dilakukan oleh puskesmas.
5: Melalui integrasi pelayanan dalam dan luar gedung ini, pemerintah Kabupaten Waikanan berharap kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini kesehatan dapat terus meningkat, sekaligus mendekatkan akses layanan medis yang berkualitas hingga ke tingkat kampung. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Warta Nusantara.
2: Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan pengembangan tanam tebu rakyat seluas 13.000 hektar untuk mendukung swasembada gula pada 2029 mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Robi Yudestika. Robi.
9: Baik. Pendengar, produksi gula di Provinsi Lampung pada tahun 2025 tercatat sekitar 800 ribu ton, menempati peringkat kedua secara nasional setelah Jawa Timur. Sementara itu, produksi tebu rakyat mencapai sekitar 169,6 ribu ton. Produksi gula nasional mencapai 2,67 juta ton atau 97,54% dari target yang ditetapkan. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Desti Arisandi menjelaskan, pada tahun 2026 Provinsi Lampung mendapat alokasi program pengembangan tanam tebu rakyat seluas 13.000 hektar dengan sistem bongkar racun. Program ini dilaksanakan untuk mendukung target Indonesia mencapai swasembada gula pada tahun 2029. Ditambahkannya luas pengembangan tanam tebu rakyat pada tahun 2026 meningkat signifikan jika dibanding tahun 2025 yang hanya mencapai sekitar 2.500 hektar. Dengan perluasan area tanam menjadi 13.000 hektar, diharapkan produksi gula di Provinsi Lampung kembali meningkat. Perluasan tanaman tebu seluas 13.000 hektar tersebut di 14 kabupaten kota. Areal terluas berada di Kabupaten Waikanan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, dan Lampung Timur. Untuk mendukung program pengembangan tanam tebu rakyat, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran pengadaan bibit tebu, pupuk, serta pengolahan lahan. Bantuan tersebut disalurkan langsung kepada petani.
10: Pemerintah mendukung suatu pada gula, Lampung tahun 2026 itu mendapat target pengembangan tebu sebanyak 3.000 hektar di pada kabupaten yaitu terdiri Waikanan, Utara, Lampung Tengah, dan Pulau Barat.
9: Diharapkan Provinsi Lampung mampu mencapai target pengembangan tanam tebu rakyat yang telah dialokasikan pemerintah pusat. Selain itu, Lampung diharapkan dapat mempertahankan posisinya sebagai daerah penyumbang gula terbesar kedua di Indonesia. Dari Bandar Lampung, Robi Destika, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Bual memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap anak melalui edukasi dan pembentukan desa ramah anak. Bergabung bersama kami Setiadi dari Toli-Toli. Setiadi.
11: Ya, baik, Safira dan juga pendengar di manapun berada, kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bual hingga saat ini masih menunjukkan angka yang memprihatinkan, di mana Kepala Bidang PHP dan PKA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3A P2KB Kabupaten Bual mengklaim sepanjang tahun 2025 kemarin terdapat sekitar 115 kasus kekerasan, 67 di antaranya merupakan kasus yang melibatkan anak. Adapun bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi yakni kekerasan seksual. Dan lebih memprihatinkan lagi, di tahun ini ditemukan satu kasus incest dengan pelaku merupakan ayah kandung dari korban, di mana kondisi ini menunjukkan ancaman kekerasan terhadap anak tidak hanya berasal dari lingkungan luar, tapi juga memang dapat terjadi bahkan di lingkungan keluarga terdekat pun. Karena itu, pencegahan melalui penguatan peran keluarga dinilai menjadi langkah yang sangat penting dilakukan. Nah, untuk menekan angka kekerasan terhadap anak, DP3A P2KB Kabupaten Bual rutin melaksanakan edukasi, kemudian sosialisasi di sekolah mulai dari tingkat SD, SLTP hingga SLTA derajat. Selain itu, penyuluhan mengenai pola asuh atau parenting juga diberikan kepada para orang tua, keluarga agar mampu menjadi tempat yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak. Pemerintah daerah memperkuat pencegahan berbasis masyarakat juga melalui pembentukan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak atau DRPPA yang hingga saat ini telah terbentuk di 10 desa di Kabupaten Bual. Selain itu dibentuk pula relawan sahabat perempuan dan anak atau SAPA serta Satgas Pencegahan Perundungan di sekolah yang turut memberikan edukasi selama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dan berikut petikan wawancara kami dengan Kepala Bidang PPA dan juga PP A dari Dinas DP3 P2KB Kabupaten Bul.
12: Kami setiap tahunnya selalu memberikan edukasi, kemudian sosialisasi bagaimana cara mencegah terjadinya kekerasan khususnya terhadap anak, termasuk dengan edukasi ke sekolah-sekolah di tingkatan baik SD, SMP maupun SMA. Itu yang kita lakukan, termasuk edukasi kepada orang tua bagaimana caranya memberikan pola asuh yang baik, karena kita ketahui bersama ini keluarga adalah fondasi paling utama ya, ibaratnya apalagi seorang ibu adalah madrasah yang paling pertama untuk anak. Program yang telah kami lakukan sampai di tingkat kelurahan maupun desa, ini salah satunya adalah membentuk yang namanya DRPPA, Desa Ramah Peduli Perempuan dan Anak. Alhamdulillah di Kabupaten Bul kami sudah membentuk di 10 desa. Tahun lalu kami sudah ada 6 desa yang kami lakukan sosialisasi, termasuk dengan pembentukan relawan SAPA, relawan sahabat perempuan dan anak.
11: Ya, kami PHP dan PKA DPHP 2KP Bul ini berharap kolaborasi antara pemerintah, sekolah, masyarakat dan juga keluarga terus diperkuat agar upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dapat berjalan lebih efektif lagi. Dengan lingkungan yang aman dan komunikasi yang baik di dalam keluarga, anak tentunya diharapkan bisa tumbuh dengan rasa percaya diri serta berani menyampaikan setiap persoalan yang dihadapinya. Dengan demikian, mulai sendiri seluruh elemen masyarakat, hak-hak anak dapat terlindungi sehingga terdapat lingkungan yang aman, sehat dan juga ramah anak. Demikian dari Kabupaten Bul, Sulawesi Tengah, Setiadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Kupang berkolaborasi dengan TNI AU menyelenggarakan aksi bersih sampah untuk menjaga kelestarian lingkungan. Selengkapnya dilaporkan Andri Iskandar. Andri?
13: Ya, baik. Pemerintah Kecamatan Taibenu bersama Pangkalan TNI Angkatan Udara El Tari Kupang menggelar kerja bakti membersihkan sampah di kawasan Kecamatan Taibenu dengan Peng Fui. Kegiatan yang dipusatkan di sepanjang ruas jalan perbatasan tersebut juga merupakan administratif antara Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Jalur ini menjadi salah satu akses utama yang maksud kami yang setiap harinya dilalui masyarakat sehingga kebersihan dan keindahannya menjadi tanggung jawab bersama. Menurut Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara El Tari Kupang, Marsma TNI Somat, kegiatan kerja bakti ini merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap kebersihan lingkungan sekaligus memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat. Kerja bakti ini diharapkan tidak hanya menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan kawasan perbatasan sebagai wajah Kabupaten Kupang. Kolaborasi antara pemerintah Kecamatan Taibenu dengan Pangkalan TNI Angkatan Udara El Tari Kupang diharapkan terus berlanjut melalui berbagai kegiatan sosial dan pelestarian lingkungan sehingga budaya gotong royong semakin tumbuh dan kualitas lingkungan di wilayah perbatasan Kota Kupang dan Kabupaten Kupang semakin terjaga. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Kendari mendorong perizinan berbasis resiko bagi perumahan untuk mendukung pemerataan pembangunan. Laporan disampaikan Idam dari Kendari.
14: Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nomor 18 Tahun 2025 yang mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di sektor perumahan, mulai dari standar kegiatan usaha hingga mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi di mana dalam aturan tersebut, pengembang wajib memenuhi tahapan pembangunan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pembangunan, hingga penyediaan prasarana, sarana, dan fasilitas umum. Selain itu, sistem perizinan dilakukan secara integratif melalui pendekatan berbasis risiko dengan pengawasan yang diperkuat oleh pemerintah pusat dan daerah. Dan apabila terjadi pelanggaran pengembangan, dapat dikenakan sanksi administrasi secara bertahap mulai dari teguran hingga pencabutan izin usaha. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari, Satria Damayanti, mengatakan pemerintah

0: dengan ketentuan kementerian. Secara teknis masih menunggu surat edaran dari pemerintah pusat sebagai pelaksanaan. Satria Damayanti juga menegaskan pemerintah Kota Kendari melakukan penataan kawasan pemukiman termasuk penanganan kawasan kumuh di Kota Kendari. Dan pihaknya mengklaim sejumlah mekanisme pengawasan terhadap pembangunan perumahan telah terlebih dahulu diterapkan sebelum aturan tersebut dilakukan secara nasional.
1: Sesuai dengan peraturan, sebenarnya peraturannya keluar kemarin di 2025 ya, yaitu peraturan Menteri PKP nomor 18 tahun 2025 tentang perizinan perumah, sektor perumahan, perizinan MUSS, kemudian pengawasan dan sanksi-sanksi yang diterapkan apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap pembangunan-pembangunan perumahan yang tidak sesuai tadi. Nah, di 2025 ini, ya, jadi ini dikeluarkanlah peraturan, dan itu baru keluar sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Baru di breakdown dengan peraturan Menteri KP di tahun 2025. Dan di 2026, insya Allah ini akan kita implementasikan.
0: Lebih lanjut, Putra Damayanti mengatakan dengan peraturan tersebut pihaknya berharap pembangunan perumahan dapat lebih tertib, terencana, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha. Dari Kendari, Idham Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ratusan pencari kerja memadati lokasi Job Fair 2026 Tarakan yang berlangsung di unit pelaksana teknis Dinas Loka Latihan Kerja UPTDLL.

0: tidak disia-siakan pencari kerja. Muhammad Fahri Turmuzi Darongke di antara pencari kerja yang antusias mendatangi lokasi job fair untuk melamar pekerjaan. Awalnya ia mendapatkan info dari WhatsApp. Fahri pun datang bersama saudaranya untuk mencoba kesempatan.
1: Mau cari kerja. Saya lulus tahun kemarin 2020 bulan 4 SMK Negeri 2 Tarakan.
0: Ya, dan lebih lanjut Muhammad Fahri sendiri merupakan lulusan SMK Negeri 2 Tarakan jurusan Teknik Kendaraan Ringan tahun 2025. Kehadiran Job Fair 2026 ini yang digelar oleh Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kota Tarakan menjadi harapan baginya. Job Fair tahun ini diikuti oleh 11 perusahaan dengan total 496 lowongan kerja. Jumlah itu hampir menyentuh target awal Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kota Tarakan sebanyak 500 lowongan. Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kota Tarakan, Agus Sutanto mengatakan, meski dilaksanakan secara sederhana, namun animo perusahaan dan pencari kerja cukup tinggi.
2: Untuk peserta job fair ini ada 11 perusahaan dengan formasi 490-an. Jumlahnya 496 lowongan kerjaan.
0: Ya, dan dari 11 perusahaan. Dari 11 perusahaan tersebut, lowongan terbanyak datang dari sektor retail dan cold storage. Sementara untuk mempermudah akses, Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Tarakan juga membuka pelayanan pembuatan kartu kuning langsung di lokasi job fair. Agus berharap dengan job fair ini dapat menjadi solusi dalam menekan angka pengangguran di Kota Tarakan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajabsyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: rupiah per bulan yang diperoleh satu grup perusahaan penggilingan beras bukan keuntungan bisnis yang wajar. Menurutnya praktik tersebut diduga merugikan masyarakat melalui pelanggaran mutu beras. Informasi ini selengkap dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Warta Nusantara.
2: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang merugikan negara hingga 15,6 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam. Umam.
3: Ya, baik Safira dan pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di mana memang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penahanan terhadap 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo, di mana menurut KPK bahwa kasus dugaan korupsi ini diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah, di mana angka itu dihitung berdasarkan hasil perhitungan dari BPKP. Dan jubir KPK Budi Pasti mengatakan bahwa keempat tersangka akan dilakukan 20 hari pertama. Dan keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa, selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo, periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto, selaku Manajer Manajemen Risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni, periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Iriantono, selaku Direktur PT Inovasi Fahana Indonesia, periode 2015-2020, serta Zul Haibar selaku Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri, di mana KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo. Itu pernyataan dari jubir KPK Budi Prastio.
4: Lakukan penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo.
3: Dan KPK sendiri mencatat memang total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang tahun 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil hitungan BPKP bahwa perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dan diketahui memang KPK sendiri telah mengusut perkara ini sejak Agustus 2024. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Puluhan siswa sekolah rakyat terintegrasi 49 Kabupaten Sumenep akan mengikuti kegiatan pembelajaran sementara di Sekolah Rakyat Permanen 1 di Kabupaten Sampang. Laporan disampaikan Muhammad Ali.
5: Sebanyak 53 siswa sekolah rakyat terintegrasi atau SRT 49 Kabupaten Sumenep jenjang SMP dan SMA akan mengikuti kegiatan pembelajaran sementara di Sekolah Rakyat atau SR Permanen 1 Kabupaten Sampang. Puluhan siswa tersebut Jumat 31 Juli 2026 pagi dilepas oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A bersama Kepala Sekolah. Kepala SRT 49 Sumenep, Lorani Yanwar Subandi mengatakan, dari jumlah tersebut sebanyak 47 siswa telah diberangkatkan menuju Sampang. Sementara 6 siswa lainnya yang berasal dari wilayah kepulauan masih menunggu keberangkatan karena terkendala transportasi laut. Norani menambahkan, pemerintah Kabupaten Sumenep bersama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos P3A masih mengusulkan pembangunan gedung permanen SRT 49. Pembangunan tersebut diharapkan dapat masuk pada tahap ketiga dan mulai dilaksanakan pada Oktober 2026 tahun ini.
6: SRT 30 SMA untuk penjangkauannya masih mencapai 23. Jadi itu juga nanti menyusul karena kemarin karena terlambat ya informasi untuk segera pemenuhan 30 itu ada beberapa yang mundur. Jadi sekarang penjangkauan kembali untuk bisa memenuhi 30.
5: Sementara itu, Kepala Dinsos P3A Kabupaten Sumenep, Abdul Rahman Riyadi mengatakan, program sekolah rakyat bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan.
7: Saya hanya berharap karena ini pelepasan siswa, jaga kondisi, jaga kondisi adik-adik, kesehatan adik-adik, jangan sampai setelah ditempatkan di sekolah rakyat permanen Sampang kesehatannya terganggu walaupun di sana ada dokter yang menangani.
5: Rahman Riyadi menegaskan, pemerintah juga berkomitmen memberikan pendampingan kepada para lulusan agar memiliki kesempatan memperoleh pekerjaan setelah menyelesaikan pendidikan. Oleh karena itu, masyarakat yang memiliki anak sesuai kriteria penerima manfaat diimbau memanfaatkan program sekolah rakyat sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan dan kesejahteraan keluarga. Dari Kabupaten Sumedep, Muhammad Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengan demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang pada Jumat 31 Juli 2026. Dan selanjutnya kita ajak Anda untuk mengikuti kabar bursa dan juga rupiah hari ini.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup penguat pada sesi satu perdagangan, yakni berada di level 6.216,28. Informasi selengkapnya bersama dengan Sasa Hania. Sasa.
8: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat pada sesi satu perdagangan siang ini, di mana hingga penutupan sesi pertama, IHSG naik 0,48% atau sekitar 29,91 poin ke level 6.216,28. Indeks sempat menyentuh level tertinggi di angka 6.236,61, sedangkan untuk angka terendah berada di level 6.201,89. Sebelumnya, IHSG juga dibuka menguat berada di level 6.219,62. Tim analis memperkirakan IHSG masih akan berpeluang untuk melanjutkan penguatannya pada perdagangan hari ini dengan menguji level di level 6.200 hingga 6.250. Menurut analis, terdapat sejumlah sentimen positif yang diperkirakan akan menopang pergerakan indeks. Salah satunya adalah putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang APBN 2026, khususnya terkait penganggaran program makan bergizi gratis atau MBG. MK menegaskan anggaran MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan paling lambat pada APBN tahun anggaran 2028. Analis menilai putusan tersebut dapat mempengaruhi pembagian anggaran pada pos-pos lain apabila

0: Indonesia. Data ekonomi terbaru Amerika Serikat dinilai juga turut meredakan kekhawatiran pasar terhadap potensi kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed yang lebih besar dari perkiraan. Sentimen positif lainnya datang dari maraknya aksi korporasi, musim laporan keuangan emiten, serta mulai masuknya kembali aliran modal asing ke pasar saham Indonesia. Sekian perkembangan pasar keuangan siang ini. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dari Jakarta, sahadnya Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, nantikan kembali kabar bursa dan juga rupiah lainnya pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.

Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita siang ini yang juga disiarkan melalui TVRI Sulawesi Selatan.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Risna Supratio, Sari Berita. Api menghanguskan 50 rumah di pemukiman padat penduduk Jalan Sultan Abdullah, Kecamatan Talok, Makassar. Wali Kota Makassar mengajak Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional mendukung gerakan pilah sampah. Pendengar berikut, Warta Berita selengkapnya. Api menghanguskan 50 rumah di pemukiman padat penduduk Jalan Sultan Abdullah, Kecamatan Talok, Makassar. Informasinya bersama Kiswanti Ruslia.
2: Kebakaran melanda kawasan pemukiman padat penduduk di Jalan Sultan Abdullah II, Kelurahan Talok, Kecamatan Talok, Kota Makassar kemarin pada jam 1 lewat 26 menit waktu Indonesia Tengah. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar, Fadli Welang, mengatakan sebanyak 50 atap rumah warga terbakar. Mayoritas rumah yang terbakar adalah rumah semi-permanen atau rumah kayu. Dikatakan sekitar 30 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan, namun untuk memadamkan api sejumlah tantangan dihadapi di lapangan, sehingga membutuhkan waktu 3 jam untuk memadamkan api tersebut.
3: Di lokasi ini, dia ini adalah bantaran sungai Talok, jadi kondisi semalam itu memang angin cukup kencang juga, jadi perambatan api memang cukup cepat. Di situ kendala yang kami hadapi ya terkait dengan akses jalan menuju ke sana memang sangat krusial juga, karena aksesnya cukup kecil, kemudian masyarakat juga semalam itu ya tumpah ruah, jadi agak sedikit menghambat terkait dengan pergerakan armada untuk bisa tiba ke lokasi.
2: Ditambahkan hingga hari ini dari data sementara belum ditemukan korban jiwa, dan sekitar 90 warga terdampak dipastikan mendapatkan bantuan dari pemerintah Kota Makassar, baik BPBD, Dinas Sosial maupun SKPD lainnya.
1: Penerimaan pajak di Sulsel tembus 5,06 triliun dari target 14,37 triliun rupiah. Aan Ariska melaporkan.
4: Realisasi penerimaan pajak di Provinsi Sulawesi Selatan hingga 30 Juni 2026 mencapai 5,06 triliun atau setara 35,25% dari target tahun 2026 sebesar 14,37 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan neto sebesar 7,43% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara Sulsel Batra, Adnan Muiz mengatakan, kinerja penerimaan pajak di Sulsel masih menunjukkan tren positif meski kondisi ekonomi nasional masih menghadapi berbagai tantangan. Ditopang oleh peningkatan penerimaan pajak penghasilan PPH yang berhasil disetor berasal dari sektor pendidikan dan
5: overall kita lihat bahwa seluruh jenis pajak ini mengalami pertumbuhan positif di angka 22,08% secara rata-rata untuk Kanwil, dan di Sulsel sendiri itu tadi di depan saya menyampaikan tentang pertumbuhannya di angka kurang lebih netonya itu 7,43%. Artinya bahwa ada dua provinsi yang mengalami pertumbuhan cukup besar. Seperti kita bicara tentang Sulawesi Tenggara yang memang didominasi oleh sektor pertambangan. Ya.
4: Berdasarkan kelompok pajak, penerimaan PPH terrealisasi sebesar 2,68 triliun dari target 6.

0: 4,42 triliun rupiah dengan pertumbuhan bruto 13,37% dengan pertumbuhan bruto 13,37% dan pertumbuhan neto 15,22%. Sementara itu penerimaan PPN dan PPNBM mencapai 2,41 triliun dari target 6,70 triliun dengan pertumbuhan bruto 16,74% dan pertumbuhan neto 24,30%. Adapun penerimaan PBB sektor perkebunan dan perhutanan, pertambangan dan sektor lainnya PBB PSL mencapai 24,17 miliar dari target 97,07 miliar.
1: Wali Kota Makassar mengajak Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional mendukung gerakan pilah sampah. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
2: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengajak Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional atau BAMAKNAS mengambil peran dalam mendukung gerakan pemilahan sampah di Kota Makassar. Salah satu bentuk nyata yang bisa dilakukan yakni dengan menyiapkan tempat sampah terpisah, minimal 3 tempat sampah di setiap gereja yang ada di Makassar. Menurutnya, gereja memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran masyarakat karena pesan yang disampaikan para pendeta dinilai lebih mudah diterima dan diterapkan oleh jemaat dalam kehidupan sehari-hari.
3: Kami ingin menyampaikan bahwa kami ini menjadi salah satu beberapa tahun kemarin kami menjadi salah satu daerah yang sangat darurat terhadap sampah. Sampah kami 1.100 ton setiap hari yang semuanya langsung ke TPA tanpa ada proses pemilahan di dalamnya. Akhirnya TPA ini menjadi TPA yang overload, menjadi TPA yang terbuka, punya rembesan air limbah yang bisa mengganggu kesehatan masyarakat dengan bau yang tersebar kemana-mana. Karena itu kami mendapatkan sanksi administrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Satu tingkat lagi itu sudah menjadi sanksi pidana. Maka dari itu dasar inilah kami mulai berbenah. Hari ini dari TPA pendamping menuju ke sanitari landfill.
2: Sementara itu, Sekretaris DPW BAMAKNAS Sulsel, Pendeta Raya Ginting, mengaku siap mendukung program pemerintah Kota Makassar dengan mengajak para jemaat membiasakan diri memilah sampah tidak hanya di gereja, tetapi juga di rumah.
4: Ya, kita bersyukur Rakernas ini bisa berjalan dengan baik, semua karena kemurahan Tuhan, dan kami bersyukur juga buat segala pejabat yang sudah hadir, secara khusus Pak Wali, dan juga pejabat-pejabat yang lain. Ya, kami berharap melalui Rakernas ini kami bisa jadi mitra pemerintah. Apa yang program pemerintah, kami BAMAKNAS bisa kerjasama, bisa jadi tangan kepanjangannya pemerintah. Dan kami berterima kasih juga ya buat para wartawan yang sudah hadir. Demikian.
5: Oke Pak, tadi ada masukan sebagai mitra pemerintah soal pengelolaan sampah. Nah bagaimana mungkin ke depannya nanti BAMAKNAS sendiri menyikapi itu Pak?
4: Ya, pastinya kami akan menggerakkan para jemaat ya untuk mengikuti program pemerintah untuk mentertibkan sampah ini dan mendukung Pak Wali.
6: Pak, apa gagasan di Rakernas Pak? Hasil Rakernas rapat ini apa yang dibawakan nanti?
4: Ya, gagasannya tentunya kami lebih berdampak ya buat kota dan juga bangsa Indonesia, bisa bermitra dengan pemerintah, itulah bisa ya gereja-gereja bisa bersatu lebih lagi dan juga bisa jadi tangan kepanjangannya pemerintah.
6: Kalau melihat mengenai tingkat toleransi di Kota Makassar seperti apa? Karena tadi ke tempat dihimpun juga mengenai tingkat toleransi.
4: Ya, yang Pak Wali tadi sampaikan itu betul sekali ya. Tingkat toleransi di Makassar sangat bagus, sangat baik sekali. Sudah, ya puji Tuhan sangat baiklah tingkat toleransi di Makassar.
5: Sampai akhirnya Pak Makassar dijadikan sebagai tuan rumah sendiri, apa mungkin yang menjadi apa pilihannya akhirnya Makassar ya?
4: Ya, karena kita tahu bahwa Makassar ini kota wisata kuliner ya. Seluruh Indonesia mungkin mengakui bahwa Makassar itu makanannya enak-enak dan juga tempatnya juga nyaman, sehingga kami bisa dipercayakan sebagai tuan rumah. Dan pimpinan DPP, DPW, DPD mereka sangat excited di Makassar.
6: Berapa hari di luar?
4: 3 hari 2 malam.
6: 3 hari. Ya. Berapa daerah yang di?
4: 37 provinsi. Semua KSB seluruh Indonesia hadir kecuali satu provinsi yang tidak hadir.
2: Adapun pemerintah Kota Makassar mulai menutup tempat pembuangan akhir atau TPA Antang dari sampah organik dan non-organik pada 1 Agustus 2026 lantaran peralihan TPA Antang dari open dumping menjadi sanitary landfill.
1: Rumah Sakit Regional Wilayah Selatan mulai dibangun di Malino, Kabupaten Goa. Pembangunan Rumah Sakit Regional Wilayah Selatan Provinsi Sulawesi Selatan resmi dimulai dan diproyeksikan menjadi simpul baru layanan kesehatan bagi masyarakat Goa serta daerah perbatasan Peletakan batu pertama pembangunan rumah sakit tersebut dilakukan di Malino, Kecamatan Tinggi Moncong, Kamis kemarin. Bupati Goa, Siti Husnia Talendrang, mengatakan pembangunan rumah sakit regional merupakan bagian dari agenda pemerataan pembangunan yang harus dirasakan langsung masyarakat. Dikatakan rumah sakit ini adalah bagian dari komitmen untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat yang selama ini menghadapi persoalan jarak dan waktu ketika membutuhkan rujukan. Rumah sakit berstatus tipe C ini dibangun di atas lahan sekitar 21.000 meter persegi dengan luas bangunan mencapai 9.907 meter persegi. Husnia menambahkan kapasitas awal yang disiapkan sebanyak 100 tempat tidur dengan fasilitas IGD, layanan kesehatan ibu dan anak, spesialis dasar, rawat inap, ICU, HCU, ruang operasi, ruang bersalin, serta fasilitas penunjang medis. Wilayah layanan diproyeksikan mencakup 7 kecamatan dataran tinggi di Goa, serta masyarakat dari wilayah perbatasan Sinjai dan Bulukumba. Dengan posisi tersebut, rumah sakit ini diarahkan menjadi bagian penting dari jejaring rujukan wilayah selatan Sulawesi Selatan.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, informasi selanjutnya, puluhan pegawai SPPG Kabupaten Sinjai dibekali pelatihan penjamah makanan guna menjamin keamanan pangan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
8: Puluhan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kabupaten Sinjai mengikuti pelatihan penjamah makanan sebagai upaya meningkatkan kualitas pengolahan makanan pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Pelatihan yang digelar di Aula Hotel Rovina Kabupaten Sinjai pada Jumat 31 Juli 2026 difokuskan pada penerapan standar kebersihan, higienis, dan keamanan pangan di setiap dapur penyedia makanan. Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai Andi Jefrianto Asopa menegaskan, makanan bergizi harus diimbangi dengan proses pengolahan yang bersih dan aman agar layak dikonsumsi para penerima manfaat. Karena itu seluruh peserta diminta menerapkan materi pelatihan dalam setiap tahapan pengolahan makanan.
9: Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan, melainkan dari kualitas makanan tersebut, keamanan makanan tersebut, kebersihan makanan tersebut, dan nilai gizi setiap makanan yang disampaikan kepada penerima manfaat. Disinilah perannya Bapak Ibu sekalian yang menjadi sangat penting. Saudara, bukan Bapak Ibu bukan hanya sebagai petugas memasak di SPPG. Saudara adalah penjaga keamanan pangan, penjaga kesehatan masyarakat, sekaligus bagian dari mata rantai yang menentukan keberhasilan program nasional ini.
8: Pemkab Sinjai berharap pelatihan tersebut mampu meningkatkan kompetensi para penjamah makanan sehingga kualitas layanan program makan bergizi gratis tetap terjaga dan seluruh makanan yang disajikan memenuhi standar kesehatan serta keamanan pangan.
1: Bone bertekad menyukseskan tuan rumah dan target juara pada Porprov 2026. Berikut laporan Suryani Arifin.
10: Pemerintah Kabupaten Bone meneguhkan tekad besar untuk meraih sukses pada Ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 tahun 2026. Bone secara tegas mematok target tinggi untuk sukses sebagai tuan rumah sekaligus keluar sebagai juara umum. Tekad tersebut dideklarasikan langsung oleh Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, saat memimpin apel bersama ratusan atlet, pengurus KONI, dan pengurus cabang olahraga di halaman rumah Jabatan Bupati Bone, Jumat pagi. Guna menunjang target juara umum tersebut, Bupati memastikan pemerintah Kabupaten Bone akan segera mendistribusikan anggaran dana pembinaan paling lambat hari Senin mendatang. Plus dengan janji hadiah terbaik bagi peraih medali emas. Bupati juga menginstruksikan para atlet dari seluruh cabang olahraga, baik cabang baru maupun andalan seperti judo dan dayung.
11: Silakan bulat terus, tapi jangan pernah berlatih. Karena berlatih di mana saja, latihan di mana saja. Yang terpenting, persiapkan diri. Kalian adalah kepercayaan masyarakat Bone. Dan yang terpenting, kita ini adalah tuan rumah. Saya ingin nanti ketika disebut juara umum Kabupaten Bone, siap ya? Kami telah menyiapkan anggarannya.
10: Selain dukungan anggaran dan materi latihan, Bupati Andi Asman juga mengingatkan para atlet dan pelatih pentingnya menjaga pola hidup sehat serta disiplin tinggi.
1: Koni Bantaeng persiapkan dana hibah untuk dukung persiapan Porprov Sulsel 2026. Kita ikuti laporan Zainal Abidin.
12: Persiapan kontingen Kabupaten Bantaeng menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026 terus dimatangkan. Selain pembinaan dan program latihan atlet, kesiapan dukungan anggaran juga menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan seluruh program persiapan dapat berjalan dengan baik. Sekretaris Umum KONI Kabupaten Bantaeng, Firdaus, saat dihubungi RRI menyampaikan, KONI Bantaeng dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng telah menyelesaikan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD pada beberapa hari lalu. Dana hibah tersebut akan menjadi salah satu dukungan pembiayaan bagi KONI Bantaeng dalam mempersiapkan kontingen menuju Porprov Sulsel 2026.
13: Untuk kami di daerah sendiri, di Bantaeng sendiri, kami sudah berkoordinasi kemarin audiens dengan Bapak Bupati, dan itu akan menjadi dana hibah KONI. Saat ini dalam proses penandatanganan MPHD-nya, penyiapan dengan Dispora. Pak Ketua, agenda bertemu dengan Pak Dispora untuk penandatanganan MPHD. Iya, kan diawali dengan tangan hibah dulu. Ini juga lagi dibicarakan skemanya dengan kondisi anggaran yang ada, maka penyalurannya dua tahap atau satu tahap. Tapi kemungkinan besarnya akan disalurkan dalam dua tahap.
12: Firdaus menambahkan, setelah anggaran tersebut tersedia, pihaknya akan mengoptimalkan untuk mendukung kebutuhan pembinaan dan persiapan atlet dari sejumlah cabang olahraga yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026. Ia berharap dukungan pembiayaan tersebut dapat memperkuat persiapan seluruh cabang olahraga sehingga para atlet dapat lebih fokus menjalani program pembinaan dan mampu menunjukkan performa terbaik saat Porprov Sulsel 2026 berlangsung. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga dapat melalui TVRI Sulawesi Selatan, di mana aplikasi RRI Digital dapat didownload melalui Play Store dan juga App Store.

0: 91 FM RRI Bone.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya Sri Ulfa bisa menjumpai Anda di hari Jumat 31 Juli 2026 di 91 FM RRI Bone dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat beraktivitas. Semoga saja hari Jumat Anda tetap produktif meskipun cuaca sangat panas ya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan dan tetap mendengarkan kami juga di Pro Dangdut. Untuk Anda yang mau gabung, pilih lagu, kirim-kirim salam, nanti kami akan buka line interaktif untuk Anda setelah jeda berikut ini.

91 FM RRI Bone Brengar, kita kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan untuk Anda yang mau gabung, boleh gabung di 0851-9151-8901. Ada lagu Aku Nggak Gitu dari Yuyun, Cindy Liu Godaan Mantan, Jan Audi Mantan, Mama Mantu dari Mala Agata, Mundur Ngalah Darafu, Takdir dari Evi Tamala, Gita Yobi Merindukanmu, Ndar Boy Gang Mendung Tanpa Udan, Guyon Waton Perlahan dan Pingin Sayang dari Vita Alfia. Pro Dangdut, kami akan hadirkan untuk Anda dalam dua sesi. Jadi setelah dinamika olahraga sore, kami akan lanjutkan Pro Dangdut untuk Anda. Dan di pukul 17 nanti akan hadir Gema Saripati Maju yang akan diisi dengan informasi aktual dari beberapa satuan kerja RRI di wilayah Korwil 4. Sambil menantikan dinamika olahraga sore, kita dengarkan dulu Mama Mantu, Mala Agata.

0: Pendengar, kita jeda sejenak kebersamaan kita di Pro Dangdut. Selanjutnya kita akan dengarkan terlebih dulu informasi dari Pro 3 RRI dalam dinamika olahraga sore.
1: Pertandingan ini sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
2: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
3: dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 31 Juli 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Bek asal Inggris John Stones resmi bergabung dengan klub Italia Inter Milan. Konfederasi Sepak Bola Wilayah Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia atau CONCACAF prihatin terhadap proposal baru FIFA terkait pembentukan FIFA Forward Enterprise. Chief de Mission Tim Indonesia untuk Asian Games 2026, Todotua Pasaribu, memastikan persiapan kontingen tidak hanya berfokus pada aspek teknis.

pecinta olahraga, kami awali dinamika olahraga sore dari olahraga sepak bola. Bek senior John Stones memutuskan meninggalkan zona nyamannya di Inggris setelah resmi bergabung dengan Inter Milan. Kepindahan ini menjadi pengalaman pertama Stones berkarir di luar negeri setelah lebih dari satu dekade bermain di Liga Inggris. Inter Milan merekrut Stones dengan status bebas transfer usai kontraknya bersama Manchester City FC berakhir. Nerazzurri mengikat bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak berdurasi 2 musim. Bagi Stones, keputusan menerima tawaran Inter bukan sekedar perpindahan klub, tetapi juga kesempatan mengenal budaya baru. Ia mengaku antusias menjalani kehidupan di Italia sekaligus merasakan atmosfer sepak bola Serie A. Sebelum mengambil keputusan, Stones lebih dulu meminta masukan kepada mantan rekan setimnya di Manchester City, Manuel Akanji. Bek asal Swiss itu memberikan gambaran mengenai Inter Milan dan kompetisi sepak bola Italia. Stones juga mengaku senang dapat kembali bermain bersama Akanji yang kini memperkuat Inter Milan. Menurutnya, Akanji merupakan salah satu bek terbaik yang pernah menjadi partnernya di lapangan.

Pecinta olahraga, Manchester United dikabarkan mulai membidik striker Igor Tiago sebagai target transfer musim panas 2026. Penyerang milik Brentford FC itu diproyeksikan memperkuat lini depan Setan Merah menghadapi padatnya jadwal kompetisi musim 2026-2027. Setelah mendatangkan Andri Santos dan Youri Tielemans untuk memperkuat lini tengah, Manchester United kini mengalihkan fokus ke sektor penyerangan. Pelatih Michael Carrick disebut ingin menambah opsi di lini depan agar skuad lebih kompetitif. Menurut pakar transfer Ben Jacobs, nama Igor Tiago telah masuk dalam daftar pemain incaran Manchester United. Pembahasan mengenai kemungkinan transfer penyerang asal Brasil itu kini mulai dilakukan di internal klub. Igor Tiago tampil impresif bersama Brentford sepanjang musim lalu dengan mencetak 22 gol dalam 38 pertandingan Liga Inggris. Secara keseluruhan, penyerang berusia 25 tahun itu membukukan 25 gol dan 1 assist dari 40 penampilan di semua kompetisi.

0: Pecinta sepak bola, Barcelona akan menghadapi FC Birmingham City dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrew, Inggris dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Barcelona akan menghadapi Birmingham City dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027. Skuad asuhan Hansi Flick itu sudah mulai melaksanakan sesi latihan mereka di fasilitas Asosiasi Sepak Bola Inggris. Dalam sesi latihan tersebut, Rafinha dan Alejandro Balde sudah mulai mengikuti sebagian sesi latihan bersama rombongan. Kedua pemain yang sebelumnya mengalami cedera tersebut sudah memulai latihannya bersama sang pelatih, meskipun Rafinha memilih untuk berlatih secara mandiri. Pertandingan persahabatan ini sendiri bertujuan sebagai ajang untuk mengukur perkembangan yang telah dicapai setelah sesi latihan Barcelona selama beberapa pekan terakhir. Menurut kiper sekaligus pemain paling senior di Barcelona, Wojtek Szczęsny, pertandingan ini merupakan laga uji coba untuk melihat semangat para pemain muda dan kondisi terkini tim.
2: It's a preparation game.
1: Ini hanyalah pertandingan persiapan. Kami memiliki banyak pemain muda yang bersemangat dan ingin membuktikan bahwa mereka layak mendapatkan tempat di tim. Pertandingan seperti ini merupakan kesempatan yang baik bagi mereka untuk membuktikannya. Selain itu, ini hanyalah pertandingan persiapan. Ini adalah laga uji coba bagi kami untuk meningkatkan kebugaran dan menambah jam bermain. Pada akhirnya, kami tetap berusaha untuk menang karena kami suka menang.
2: We like winning.
1: Sementara itu, CEO Birmingham City, Jeremy Dell, mengatakan kehadiran Barcelona di kandangnya merupakan hal yang sulit untuk dipercaya. Namun, dirinya senang ini merupakan kenyataan. Beberapa tahun lalu, jika kami bilang kami akan menjamu Barcelona, orang-orang pasti tidak akan percaya. Tapi kami berhasil melakukannya dan membuat Barcelona datang ke kota ini. Tiketnya sudah habis terjual. Memang tiket habis terjual bukan hal yang aneh di sini. Tapi habis untuk pertandingan persahabatan? Jadi bayangkan saja, kita akan membuka musim menghadapi Barcelona. Menurutku, terakhir kali mereka datang ke sini adalah pada tahun 1960. Laga persahabatan antara Birmingham City dengan Barcelona ini akan berlangsung di Stadion St. Andrew, Inggris, dini hari nanti pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pecinta sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Wilayah Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia atau CONCACAF menyatakan keprihatinan terhadap proposal baru FIFA terkait pembentukan FIFA Forward Enterprise karena tidak sesuai dengan proses yang semestinya. Setelah mengetahui adanya proposal FFI yang memuat rencana pembuatan saham turnamen Piala Dunia kepada pihak swasta, CONCACAF bergerak mengadakan pertemuan para presiden dari 41 asosiasi anggota dan anggota Dewan FIFA. CONCACAF menyatakan kebutuhan akan investasi ekuitas swasta untuk mendanai program FIFA Forward yang baru dan yang sudah ada setelah Piala Dunia FIFA, yang paling menguntungkan dalam sejarah juga dipertanyakan. Diskusi bersama itu juga memperkuat perlunya transparansi yang lebih besar dan tata kelola yang baik. Karena itu, CONCACAF dan ke-41 anggotanya menolak proposal baru FIFA tersebut. CONCACAF pun menegaskan anggota Dewan FIFA mereka untuk berinteraksi dengan FIFA guna menentukan bagaimana cadangan FIFA yang sangat besar dapat digunakan untuk meningkatkan pendanaan FIFA Forward untuk pengembangan sepak bola di seluruh wilayah.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, tim Aston Villa memilih latihan di siang hari jelang laga melawan Indonesia All Star yang akan berlangsung besok dari Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan. Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
2: Baik, terima kasih dan pendengar. Hari ini klub Aston Villa, klub Liga Inggris Aston Villa mulai berlatih dan sejak kedatangannya pada kemarin mereka mulai berlatih dan hari ini mereka memilih untuk berlatih di siang hari. Tepatnya sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat tadi mereka sudah mulai menggelar latihan resmi tim ataupun official training jelang laga menghadapi atau lagi dicoba menghadapi timnas Indonesia All Star yang dijadwalkan berlangsung pada besok pukul 19 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam persiapannya pada hari ini Aston Villa hadir dengan hampir full squad ataupun tim penuh mereka dengan para pemain bintang sosoknya tentu ya adalah yang mungkin paling dinanti oleh masyarakat Indonesia ataupun pecinta sepak bola adalah Alejandro Garnacho yang akhirnya kembali lagi ke Indonesia untuk kedua kalinya, di mana Garnacho sendiri sempat hadir di Jakarta pada 2023 lalu saat bersama seniornya ataupun rekan-rekannya di timnas Argentina hadir untuk melakukan pertandingan persahabatan atau friendly match pada agenda FIFA Matchday di pertengahan ataupun di bulan Juni 2023 yang lalu. Dan tentu bagi pecinta sepak bola tanah air yang mengikuti pertandingan pada saat itu belum atau mungkin masih mengingat momen-momen yang krusial ataupun momen-momen paling memorable dari laga ataupun pertandingan yang dimainkan antara Argentina, timnas Argentina dan timnas Indonesia pada 2023 lalu, di mana salah satu mungkin yang paling memorable adalah di mana Asnawi Mangkualam yang saat itu menjadi kapten timnas Indonesia berhasil melakukan clearance dan tackle kepada Leandro Garnacho di menit-menit akhir pertandingan atau sekitar menit ke-87 yang tentunya menjadi salah satu tackle paling memorable karena meskipun tackle tapi terhitung tackle yang bersih dalam artian bersih dari kartu, kemudian juga tackle tersebut cukup memorable karena ada kontak body yang cukup bisa dibilang menjadi pemandangan cukup krusial bagi para pecinta sepak bola karena hampir melakukan tabrakan dengan Garnacho tapi terhitung sebagai sebuah clearance yang sangat bersih. Dan tentu saja itu membuat seorang Garnacho akhirnya gagal melakukan penyerangan karena area pertahanan dari sisi kanan pertahanan timnas Indonesia saat itu dikawal ataupun dijaga ketat oleh Asnawi Mangkualam yang bertindak sebagai kapten bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada hari ini ataupun sehari jelang pertandingan ini sudah dimulai sejumlah persiapan. Tentunya salah satu mungkin yang paling dinanti juga adalah kehadiran tim-tim ataupun tim yang terpilih menjadi bagian dari tim yang akan melawan ataupun Indonesia All Star yang hadir untuk melawan tim Aston Villa pada atau The Villas pada besok hari, di mana sejumlah pemain yang bisa dibilang bukan hanya pemain Liga Indonesia tapi mereka adalah pemain-pemain yang beberapa bahkan langganan masuk di tim atau timnas Indonesia. Beberapa diantaranya adalah kiper yang terpilih hanya pada saat ini untuk Indonesia All Star mereka hanya memakai satu kiper yaitu Kurniawan Kartika Aji. Sementara barisan pertahanan ataupun para defendernya ini ada beberapa nama seperti Marcel Usemahu, Muhammad Idris, Hasim Kipu, serta Oliver Limin, Brandon Schoeneman, ini salah satu yang tentunya cukup dikenal karena beberapa kali pernah dipanggil oleh timnas usia di bawah 20. Kemudian juga ada Yusuf Yamadra. Kemudian ada mantan, bukan mantan ya, tapi bisa dikatakan salah satu yang masih sempat menjadi nama yang bersinar di era awal-awal Sintayong masih menjadi pelatih timnas Indonesia di era Piala AFF di tahun 2021, yaitu ada Ezra Walian. Kemudian ada Zé Valente, Jordi Warman, Skor Yamamoto, serta Febrian Upamabin. Serta barisan lini serang tim Indonesia All-Star ini termasuk cukup bertabur bintang. Di antaranya ada beberapa nama yang paling sering masuk atau langganan masuk tim nasional, ya, adalah Ama Airo Makik, ini yang juga bersama dengan Ezra Walian bersinar namanya di era Piala AFF 2021 di Singapura. Kemudian juga ada Hoki Karakap, ada Jim Kelly Schroyer, Richard Leno Salampesi, Terence Puhiri, Arkan Kakak, dan juga Muhammad Hanafi. Mereka adalah nama-nama yang memang didapuk untuk tampil pada menjadi ataupun mewakili tim Indonesia All-Star. Dan tentu saja kenapa banyak yang bertanya beberapa ini merupakan langganan pemain timnas, karena tentu yang terpilih menjadi pelatih yang akan menukangi tim Indonesia All-Star adalah Kurniawan Dwi Yulianto, mantan pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17. Dan hari ini ataupun tepatnya sore nanti sekitar pukul 16 akan digelar konferensi pers bagi kedua tim, dan kita akan mengetahui lebih banyak. Salah satu mungkin yang mungkin menjadi rasa penasaran para pecinta sepak bola tanah air, kemudian juga para penggemar The Villains ataupun penggemar dari Aston Villa, bahwa apa sih yang menjadi alasan salah satu klub di Liga Utama atau Premier League Inggris ini mau datang ke Indonesia. Kemudian juga siap nama-nama yang terpilih dalam Indonesia All-Star pun kita patut bertanya kepada pelatih Kurniawan Dwi Yulianto, kenapa nama-nama ini yang dipilih, dan itu akan dijawab dalam konferensi pers yang akan digelar sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi untuk sementara mendengar yang bisa sampaikan dari Senayan, Nirap Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli

0: Dan kami juga akan menghadirkan breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto sore ini melakukan pertemuan dengan pengusaha Kadin Pusat dan Daerah seluruh Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Selengkapnya bersama reporter Sugandi Avandi. Sugandi, seperti apa pantauan terkininya?
2: Iya, Anda ada mendengar Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan arahan terhadap puluhan pengusaha yang diantaranya dihadiri oleh pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin di Istana Negara Jakarta dan berikut ini. Penjelasan dari Presiden Prabowo Subianto
3: yang non-blok, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok fakta militer apapun. Dan kita sadar, dan saya juga sudah kumandangkan dari awal saya dilantik, bahwa politik luar negeri Indonesia sekarang adalah ingin menjadi tetangga yang baik, the good neighbor. Our policy is the policy of the good neighbor. We want to be a good neighbor. Saya berusaha memperbaiki semua hubungan dengan semua tetangga kita. Saya berusaha untuk rekonsiliasi. Saya berusaha untuk memberi pendekatan. Ya, kita banyak, Asia Tenggara ini banyak bekas jajahan. Karena bekas jajahan, warisan, pertikaian perbatasan dari zaman kolonial ratusan tahun seolah diwarisi oleh kita. Nah, ini yang kita ingin bereskan, ingin selesaikan dengan baik, dengan cara damai. Karena kadang tidak ringan, karena ada pihak-pihak yang ya istilahnya mungkin mau menang sendiri sepihak. Tapi tetap saya sadar bahwa Indonesia adalah negara yang paling besar. Karena itu kita juga harus lebih arif, kita harus lebih sabar, kita tidak boleh diprovokasi, ya. Jadi itu yang kita warisi, non-alignment. Sehingga saya kemana-mana saya tegaskan Indonesia, we are neutral. Kita hormati semua kekuatan. Kita baik sama Amerika Serikat. Tapi kita baik juga sama Tiongkok. Kita juga baik sama Rusia. Kita baik sama Jepang. Kita baik sama India. Kita baik sama Australia. Kita ada masalah kadang-kadang. Ada yang mau separatis, tapi kita baik sama tetangga kita, sama PNG kita baik. Saudara-saudara, ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan. So, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog.
2: Iya, benar, arahan dari Presiden Prabowo Subianto masih berlangsung. Salah satu yang disampaikan adalah Presiden mengapresiasi atas kerjasama yang dilakukan oleh pengusaha yang terus bersinergi dengan pemerintah. Demikianlah kelas sementara langsung dari Istana Negara Jakarta. Sekian jawaban dari Report 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi pendengar pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang sore ini melakukan pertemuan dengan pengusaha Kadin Pusat dan Daerah seluruh Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Tadi dilaporkan oleh reporter kami Sugandi Avandi. Dan kami akan melanjutkan dinamika olahraga sore edisi 31 Juli.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung terus mematangkan persiapan guna meraih hasil sempurna di grup A Piala Presiden 2026. Saat akan menghadapi wakil Singapura Tampines Rovers FC malam ini di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Senpi Hilhamsyah melaporkan.
1: Persib Bandung mengusung misi menyapu bersih seluruh pertandingan di grup A Piala Presiden 2026 saat menghadapi Tampines Rovers FC malam ini di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Setelah memastikan tiket ke babak semifinal, skuad Maung Bandung tidak ingin menurunkan intensitas permainan. Pelatih Igor Tolik pun menegaskan timnya tetap melakukan persiapan secara serius dengan fokus pada pemulihan kondisi pemain, penyempurnaan taktik, serta memantau kesiapan seluruh anggota skuad sebelum menentukan susunan pemain utama.
2: Ya, kemarin kami ada sesi pemulihan, hari ini kami sedikit mengasah taktik, ada beberapa penyesuaian untuk pertandingan melawan Tampines, dan mari kita lihat siapa yang akan siap untuk besok, kami masih belum menentukan line up resmi.
1: Meski sudah mengamankan satu tempat di semifinal, kemenangan atas Tampines Rovers tetap menjadi target. Selain menjaga tren positif, hasil maksimal juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan diri tim sebelum memasuki fase gugur. Di sisi lain, bek Persib Julio Cesar mengatakan seluruh pemain tetap fokus menghadapi satu pertandingan demi pertandingan lainnya. Menurutnya, turnamen Piala Presiden menjadi bagian penting dalam membangun kebugaran fisik dan kekompakan tim menghadapi kompetisi musim ini.
2: Sekarang kami hanya fokus dari pertandingan ke pertandingan. Turnamen Piala Presiden ini digunakan untuk mempersiapkan seluruh tim agar mencapai kebugaran fisik. Sekarang hanya fokus laga demi laga. Sekarang kami memiliki pertandingan lain melawan Tampines, dan setelah itu kami bisa menatap ke depan.
1: Duel Persib Bandung kontra Tampines Rovers FC akan menjadi kesempatan bagi Maung Bandung untuk menutup penyisihan grup A dengan catatan sempurna, sekaligus menjaga momentum positif sebelum melanjutkan perjuangan di babak semifinal Piala Presiden 2026 mendatang.

0: Pendengar RRI, tiga pemain asing asal Brasil milik Persela Lamongan dijadwalkan baru akan bergabung dalam latihan beberapa hari ke depan. Seluruh pemain fokus tingkatkan kondisi fisik. Laporan Farin Regi.
1: Sebanyak 17 pemain Persela dan 16 pemain trial fokus ikuti arahan pelatih Bima Sakti dalam sesi latihan di Stadion Surajaya. Dari total 17 pemain yang sudah resmi menjadi bagian skuad Laskar Skotengkir, ada 4 pemain yang belum bergabung latihan. Mereka adalah Rafael Derajat dan trio Brasil, Daniel Goncalves, Jake Sosa, dan Juninho Cabral. Bima Sakti menyebut untuk pemain asing akan segera terbang dari Brasil dan baru bisa bergabung latihan dalam beberapa hari ke depan. Sementara Rafael Derajat sendiri sebelumnya sudah izin untuk datang terlambat karena baru saja melangsungkan pernikahan.
2: Kita sementara juga masih menunggu kedatangan tiga pemain asing kita karena tiket mereka sudah di-arrange oleh manajemen, kemungkinan beberapa hari ini akan datang ke Indonesia karena mereka juga ada yang bawa keluarga, jadi prosesnya itu yang agak sedikit ya, karena mereka perjalanannya kan bisa satu harian tuh dari Brazil ke Surabaya. Rencananya mungkin 2-3 hari ini udah datang, tapi mereka juga pasti butuh adaptasi, pasti mereka jet lag ya dengan perbedaan waktu dari Indonesia dan Brazil.
1: Striker Persela, Denny Sulistiawan, bersama rekan setimnya menegaskan fokus utamanya saat ini adalah mengikuti seluruh program yang telah dirancang tim pelatih, terutama pada fase awal pramusim yang lebih menitikberatkan pada peningkatan kondisi fisik pemain.
3: Kalau persiapan khusus pasti ada, cuman kita sekarang, saya pribadi masih tetap fokus untuk mengikuti arahan pelatih, karena apalagi minggu-minggu awal ini pasti akan difokuskan untuk membenahi fisik.
1: Bima sendiri memastikan perburuan pemain masih terus berlanjut, terutama untuk menambah kedalaman skuad di beberapa posisi, khususnya lini pertahanan. Farin Reki melaporkan.

0: Informasi jelang Asian Games 2026. Chef de Mission Tim Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, memastikan persiapan kontingen tidak hanya berfokus pada aspek teknis. Berbagai kebutuhan non-teknis juga menjadi perhatian agar atlet dapat tampil maksimal saat berlaga. Laporan Agustin Irdiani.
1: Chef de Mission CDM Tim Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu memastikan persiapan kontingen tidak hanya berfokus pada aspek teknis. Berbagai kebutuhan non-teknis juga menjadi perhatian agar atlet dapat maksimal saat berlaga. Hal itu disampaikan Todo Tua usai mengunjungi pemusatan latihan tim basket putri Indonesia di Surabaya pada Kamis sore. Dalam kunjungan tersebut, ia bertemu dengan jajaran pelatih, atlet, dan pengurus untuk membahas kesiapan menuju Asian Games 2026. Pembahasan difokuskan pada berbagai kebutuhan di luar lapangan yang berpotensi mempengaruhi performa atlet. Seluruh persoalan tersebut diupayakan selesai sebelum keberangkatan ke ajang multi event terbesar di Asia tersebut.
2: Ini berkunjung ke cabang basket dari tim badminton putri yang akan bertanding di Asian Games nanti. Kita tidak sangatin.
1: Dukungan dari CDM Tim Indonesia untuk Asian Games 2026 juga disambut positif oleh para pemain timnas basket putri. Pemain timnas basket putri Priscilia Annabel Karen mengatakan kehadiran CDM memberikan motivasi tambahan bagi seluruh anggota tim. Menurutnya, perhatian yang diberikan membuat para pemain semakin percaya diri menghadapi persaingan di Asian Games. Apalagi Indonesia akan berhadapan dengan tim-tim yang tidak mudah seperti Tiongkok dan Korea Selatan.
3: Pastinya senang banget, thank you banget dari tim, ketua CDM, dan semuanya udah datang jauh-jauh ke Surabaya buat ngeliat kita latihan. Maksudnya kita thank you so much for support sampai sekarang. Thank you banget.
1: CDM juga memastikan Perbasi telah memiliki program pembinaan dan pelatihan jangka panjang. Asian Games menjadi salah satu target penting dalam rangkaian program tersebut. Karena itu pihaknya ingin memastikan seluruh atlet dapat berkonsentrasi penuh saat pertandingan. Berbagai persoalan di luar arena akan ditangani oleh tim pendukung sehingga tidak membebani atlet maupun pelatih. Agustin Irdiani melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi. Selamat sore dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Erin lagi cari lowongan kerja ya?
1: Iya, Di. Katanya sekarang makin banyak peluang kerja lewat program-program pemerintah ya.
0: Betul. Salah satunya sejalan dengan asta cita Presiden Prabowo.
2: Pendengar, demikian telah kita ikuti dinamika olahraga sore dari Pro 3 RRI. Selanjutnya kita akan kembali di 91 FM RRI Bone.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
2: Sembilan satu FM.

Masih di 91 FM RRI Bone pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Dan saat ini Prodangdut sesi kedua kami hadirkan hingga jelang pukul 17 WITA. Selamat beraktivitas, dan mungkin ada di antara Anda yang sudah menuju ke rumah setelah beraktivitas di kantor atau di tempat aktivitas Anda, dimanapun Anda beraktivitas, tetap berhati-hati di perjalanan. Semoga tiba di tempat tujuan Anda dengan selamat. Dan melanjutkan Pro Dangdut, kita dengarkan dulu lagu dari Christina, Jatuh Bangun. Sebuah lagu lawas yang dulu sangat sering kita dengar di radio ataupun di berbagai stasiun TV nasional.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, demikian kebersamaan kita di

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Pendengar dan pemirsa Sekorwil Nusantara 4, inilah Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buo dan Parigi Motong lewat Gema Saripati maju.
2: Dia ini adalah bantaran Sungai Talo, jadi kondisi semalam itu memang angin cukup kencang juga, jadi perambatan api memang cukup cepat.
3: Memang banyak yang wajib pajak tidak mematuhi pembayaran pajak. Pegawai malah itu banyak yang tidak mematuhi itu pembayaran pajak. Kamilah.
4: Benar adanya dan itu kami keluarkan oleh Dinas Perhubungan. Menunjuk warga masyarakat setempat, itu Pak RT, Pak RW yang ada di sana untuk mengelola parkir di tepi jalan umum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju edisi hari ini, Jumat 31 Juli 2026, bersama saya, Jasmine. Pendengar pemirsa, untuk informasi Gema Saripati Maju sore hari ini, kami awali dari RRI Baubau, ada Waode Sabaria. Selamat sore, Waode.
5: Selamat sore.
1: Ya, silakan informasi apa yang dihadirkan dari RRI Baubau sore ini, silakan.
5: Baik rekan Jasmine dari RRI Toli-Toli, untuk informasi dari kota Baubau ini terkait kasus baru HIV/AIDS di Baubau ini capai 28 orang dalam 6 bulan. Dinkes ingatkan warga waspada. Berikut dilaporkan rekan kami Wadi Nur Liani.
6: Pemerintah Kota Baubau mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit HIV/AIDS, mengingat kasus yang terdata diperkirakan belum menggambarkan jumlah sebenarnya di lapangan. Data Dinas Kesehatan mencatat sebanyak 28 kasus HIV baru ditemukan sepanjang Januari hingga Juni 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau, Dr. Frederick Tangke Alom mengatakan HIV merupakan penyakit menular yang perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya kasus HIV/AIDS memiliki karakter seperti fenomena gunung es, di mana jumlah yang terlihat hanya sebagian kecil dari kondisi sebenarnya. Untuk menekan penyebaran virus sekaligus membantu penderita menjalani kehidupannya lebih baik, Dinas Kesehatan Kota Baubau menyediakan layanan pengobatan berupa terapi antiretroviral atau ARV. Terapi tersebut bertujuan untuk menekan perkembangan virus dalam tubuh serta meningkatkan kualitas hidup pasien.
7: Penyakit menular yang memang harus diwaspadai. Jadi fenomenanya itu seperti fenomena gunung es, ya. Di permukaan kelihatan sedikit, tetapi di bawahnya ini yang banyak. Nah, kami dari Dinas Kesehatan tidak henti-hentinya untuk melakukan aksi pada pasien-pasien yang sudah terdeteksi, sudah terdiagnosa, terapi terus dilakukan.
6: Selain layanan kesehatan, lanjut Frederick, Dinas Kesehatan juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama kelompok yang memiliki resiko lebih tinggi terpapar HIV. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar melakukan pencegahan dan pemeriksaan kesehatan secara dini. Sementara itu, sepanjang 2025, temuan kasus HIV baru di Kota Baubau tercatat 77 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 49 penderita berdomisili di Baubau, sedangkan 28 lainnya berasal dari luar daerah. Angka tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 2024 yang mencapai 127 kasus. Namun, Dinas Kesehatan menilai penurunan angka kasus bukan menjadi satu-satunya indikator keberhasilan, melainkan

0: menjadi momentum untuk memperkuat deteksi dini dan meningkatkan kesadaran masyarakat melakukan screening kesehatan. Seluruh kasus HIV AIDS yang ditemukan berasal dari layanan kesehatan, screening aktif, serta kegiatan pelacakan terhadap kelompok berisiko. Kelompok berisiko tersebut diantaranya ibu hamil, pasien tuberkulosis, pasien infeksi menular seksual atau IMS, waria, pengguna narkotika, serta warga binaan pemasyarakatan. Dinas Kesehatan Kota Bogor berkomitmen akan terus memperluas edukasi dan pendampingan bagi masyarakat. Berdasarkan data yang ada, mayoritas penderita HIV/AIDS di Bogor berasal dari kelompok usia produktif dan didominasi oleh laki-laki. Wadi Nurliani, reporter di Bogor, melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Bogor, kembali bersama rekan Jasmine di RRI Toli Toli.
2: Terima kasih informasi dari RRI Bau-Bau, Mbak Waode Sabaria. Dan pendengar pemirsa, kita menuju ke RRI Makassar, ada Dwi Kartikasari. Assalamualaikum, selamat sore Dwi Kartikasari.
3: Waalaikumsalam, selamat sore rekan Jasmine.
2: Silakan, ada informasi apa dari RRI Makassar sore ini, silakan.
3: Baik, dari RRI Makassar, api menghanguskan 50 rumah di pemukiman padat penduduk Jalan Sultan Abdullah, Kecamatan Talok, Makassar. Dilaporkan Kiswanti Ruslia.
4: Kebakaran melanda kawasan pemukiman padat penduduk di Jalan Sultan Abdullah II, Kelurahan Talok, Kecamatan Talok, Kota Makassar kemarin pada jam 1 lewat 26 menit waktu Indonesia Tengah. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar, Fadli Welang, mengatakan sebanyak 50 atap rumah warga terbakar. Mayoritas rumah yang terbakar adalah rumah semi permanen atau rumah kayu. Dikatakan sekitar 30 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan, namun untuk memadamkan api sejumlah tantangan dihadapi di lapangan, sehingga membutuhkan waktu 3 jam untuk memadamkan api tersebut.
5: Di lokasi ini, dia ini adalah bantaran sungai Talok, jadi kondisi semalam itu memang angin cukup kencang juga, jadi perambatan api memang cukup cepat. Di situ kendala yang kami hadapi ya terkait dengan akses jalan menuju ke sana memang sangat krusial juga, karena aksesnya cukup kecil, kemudian masyarakat juga semalam itu ya tumpah ruah, jadi agak sedikit menghambat terkait dengan pergerakan armada untuk bisa tiba ke lokasi.
4: Ditambahkan hingga hari ini dari data sementara belum ditemukan korban jiwa, dan sekitar 90 warga terdampak dipastikan mendapatkan bantuan dari pemerintah Kota Makassar, baik BPBD, Dinas Sosial maupun SKPD lainnya.
3: RRI Makassar, kembali rekan Jasmine di RRI Toli Toli.
2: Terima kasih Dwi Kartikasari dari RRI Makassar. Langsung kita ke RRI yang panah, ada Yuni Sapira. Assalamualaikum, selamat sore Pak Yuni Sapira.
6: Waalaikumsalam dan selamat sore rekan Jasmine di RRI Toli Toli.
2: Dari RRI Ampana, informasi apa yang dapat Anda hadirkan sore ini? Silakan.
6: Informasi dari RRI Ampana sore hari ini mendukung pendapatan asli daerah atau PAD, Wakil Bupati Tojo Una-Una ingatkan ASN harus taat bayar pajak. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
7: Bupati Ilham Lawidu dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya menunjukkan komitmen untuk membangun daerah. Kedua pimpinan ini terus memacu berbagai sektor sebagai sumber pendapatan daerah. Salah satu yang kini disoroti Wakil Bupati Touna adalah indikator penyumbang pendapatan asli daerah PAD, di mana banyak wajib pajak yang tidak taat membayar pajak, salah satunya dari kalangan pegawai negeri sipil PNS.
8: Kami buat pendataan dulu terkait pajak, karena memang banyak yang wajib pajak tidak mematuhi pembayaran pajak. Pegawai malah itu banyak yang tidak mematuhi itu pembayaran pajak. Kami lakukan pendataan, setelah itu kami eksen bagaimana sehingga pegawai membayar pajak mendukung program pemerintah pendapatan PAD.
7: Aparatur sipil negara harus mengetahui pentingnya kesadaran pajak dalam mendukung pembangunan daerah. Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya mengaku akan mengawal proses penagihan pajak di internal pegawai negeri sipil, dan yang terbukti tidak taat membayar pajak akan dikenakan sanksi. Ibnu Abbas melaporkan.
6: Demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini, kembali ke rekan Jasmine di RRI Toli Toli.
2: Terima kasih informasi Anda Yuni Sapira dari RRI Ampana. Pendengar pemirsa, sementara informasi dari RRI Toli Toli mengenai olahraga merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk bagi penyandang disabilitas. Namun untuk mewujudkan olahraga yang benar-benar inklusif, diperlukan dukungan berupa akses, fasilitas, serta kepedulian dari berbagai pihak agar setiap individu itu dapat berpartisipasi secara setara. Pertanyaannya, bagaimana upaya mewujudkan olahraga yang ramah disabilitas di Kabupaten Tolitoli? Berikut kita ikuti wawancara Wakil Ketua Disabilitas Netra Center Tolitoli Nur Iman bersama reporter Alfiansah berikut ini.
9: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama Bapak Nur Iman, Wakil Ketua Disabilitas Netra Center Tolitoli. Dan untuk mewujudkan olahraga yang ramah kepada disabilitas, kita akan berbincang ke Bapak Nur Iman dari sudut pandang penyandang disabilitas. Mungkin Pak Nur Iman bisa menyampaikan terkait hal tersebut. Silakan, Pak.
5: Ya, untuk penyandang itu sendiri kan ada satu event juga yang maksudnya lebih mudah untuk aksesnya untuk penyandang disabilitas seperti kami. Kalau saya kan penyandang disabilitas cacat netra atau penglihatan yang tidak ada. Nah, itu untuk kita itu sangat membantu sebenarnya olahraga catur. Tetapi kekurangannya di sini untuk di Kabupaten Tolitoli itu fasilitas yang kurang memadai. Nah, itulah yang menyebabkan teman-teman juga penyandang cacat netra ini kesulitan untuk melakukan pelatihan atau melaksanakan kegiatan itu. Gitu, Pak.
9: Baik, berarti tadi seperti yang Pak Nur Iman katakan, dari teman-teman anggota Disabilitas Netra Center ini rajin berolahraga catur khususnya. Nah, seberapa besar, Pak, teman-teman minat teman-teman anggota Disabilitas Netra Center ini terhadap olahraga catur, Pak?
5: Kalau catur masih 25% kalau untuk olahraga catur. Iya. Tetapi kami kekurangan itu ya seperti tadi, fasilitas. Jadi biasanya cuma teleponan sama teman-teman dari luar. Nah, hanya menggambarkan saja. Tapi kita ini belum pakai secara langsung. Tapi ada teman di sini yang di Tolitoli memang sudah pernah ikut kegiatan catur.
9: Menurut Bapak Nur Iman sendiri, kira-kira apa fasilitas olahraga di Tolitoli ini yang mungkin sudah ramah bagi para penyandang disabilitas, Pak?
5: Nah, kalau untuk saya pribadi masih belum terlalu ramah untuk disabilitas, dan juga kurangnya sosialisasi untuk penyandang disabilitas dari apa pihak-pihak yang mengurusi olahraga. Untuk bisa mengajak penyandang disabilitas itu bisa berolahraga di tempat mana saja bisa. Nah, sosialisasinya itu masih sangat kurang.
9: Baik, Pak Nur Iman, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada mungkin pihak-pihak terkait yang masih belum memerhatikan hal tersebut, silakan.
5: Ya, saya bermohon buat bapak-bapak yang ngurus di dinas-dinas terkait, semoga bisa mensosialisasikan untuk teman-teman dengan disabilitas. Dengan cara itu juga kami lebih bisa lebih mudah, lebih akses mengetahui tempat-tempat di mana saja yang bisa kita datangi untuk menjalani atau kegiatan olahraga gitu, Pak.
9: Baik, itu dia tadi para pendengar dimanapun Anda berada, wawancara singkat saya bersama Pak Nur Iman. Dan semoga kedepannya olahraga di Tolitoli ini fasilitasnya bisa dipenuhi dan ramah kepada para disabilitas. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Pendengar dan pemirsa Sekorwil Nusantara 4, kita beralih ke informasi lainnya. Langsung kita menuju ke RRI Palu, ada Adinda Kurnia. Assalamualaikum, selamat sore Adinda.
11: Waalaikumsalam, selamat sore rekan Jasmine.
2: Untuk informasi dari RRI Palu seperti apa, silakan Mbak Adinda.
11: Baik, pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari Kota Palu. DPRD Kota Palu siapkan regulasi khusus dana abadi daerah bidang sosial dan pendidikan guna mengoptimalkan pembiayaan daerah di luar APBD. Selengkapnya laporan Miftahul Janah.
12: Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bampemperda DPRD Kota Palu menetapkan Ranperda Dana Abadi Bidang Sosial dan Pendidikan masuk dalam daftar Rancangan Perda Prioritas Inisiatif tahun depan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat landasan hukum pengelolaan dana cadangan daerah secara mandiri. Anggota Bampemperda DPRD Kota Palu, Mutmainah Corona, mengungkapkan regulasi ini penting untuk segera ditetapkan guna memetakan potensi penerimaan daerah dari sektor non-pajak, termasuk kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan pengelola sumber daya alam dan pertambangan yang beroperasi di wilayah Palu. Ia mencontohkan, skema pengelolaan dana abadi pendidikan telah diterapkan di Kabupaten Bojonegoro melalui kontribusi sektor migas, serta tengah didorong oleh pemerintah Kabupaten Morowali.
13: Karena Morowali juga lagi mendorong ini Perda tentang dana abadi. Karena selama ini kita selalu menarik income daerah itu kan selalu di sektor pajak kan. Jadi kita bisa menarik untuk pelayanan sosial, pendidikan secara formal, tidak lagi meminta-minta kita. Mendingan diatur secara legal, aturan. Nanti dihitung ada hitungan-hitungannya yang kemudian itu akan menjadi hak pemerintah Kota Palu sebagai daerah dieksploitasi.
12: Mutmainah Corona menambahkan, skema dana abadi tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif pembiayaan program sosial agar tidak bergantung sepenuhnya pada alokasi APBD. Sementara di sektor pendidikan, keberadaan dana abadi diproyeksikan untuk mendukung peningkatan angka partisipasi sekolah serta percepatan pembenahan sarana pendidikan pasca bencana. Langkah ini dinilai sebagai solusi strategis di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah saat ini.
11: Demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke rekan Jasmine di Toli-Toli.
2: Terima kasih Adinda Kurnia, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan pendengar pemirsa, kita ke RRI Kendari, ada rekan Ilham. Assalamualaikum, selamat sore Ilham.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore juga.
2: Silakan informasi apa yang dapat Anda hadirkan dari RRI Kendari sore ini.
14: Ya, informasi untuk di kebersamaan kita sore hari ini dari Dinas Perhubungan Kota Kendari memastikan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan pemungutan retribusi parkir di area SPBU Teratai. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.
15: Kami tidak memperbolehkan petugas jukir yang kami tunjuk itu untuk memungut retribusi bagi kendaraan yang lagi antri untuk pengambilan atau pembelian solar maupun pertalite.
16: Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Perhubungan setempat memastikan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi melakukan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum terhadap kendaraan yang sedang melakukan antrian pengisian bahan bakar minyak. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kendari, Paminudin, menjelaskan rekomendasi pengelolaan parkir di sekitar SPBU Terate tidak berlaku untuk kendaraan yang sedang mengantri saat melakukan pengisian bahan bakar minyak. Akan tetapi surat tersebut mengatur pengelolaan parkir di tepi jalan umum. Paminudin juga mengakui rekomendasi tersebut diterbitkan pihaknya dan diberikan kepada masyarakat setempat melalui RT dan RW untuk mengelola parkir di tepi jalan Insinyur Haji Alala, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, tepatnya di depan SPBU Teratai. Menurut Paminudin, penerbitan rekomendasi tersebut mengacu pada peraturan daerah atau Perda Kota Kendari nomor 6 tahun 2023 yang mengatur soal retribusi parkir di tepi jalan umum. Untuk itu, pengelolaan parkir dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kadis Perhubungan Kota Kendari juga menegaskan petugas parkir yang ditunjuk tidak diperbolehkan menarik retribusi dari kendaraan yang sedang mengantri membeli solar maupun pertalite di SPBU Teratai.
15: Kalau ada ya informasi yang menyampaikan menyebutkan bahwa Dinas Perhubungan memerintahkan memungut di area ya memungut retribusi di area SPBU Teratai, itu sama sekali tidak benar dan kami tidak pernah mengeluarkan itu. Saya ingin sampaikan bahwa rekomendasi yang terbit di sekitar Jalan Insinyur Haji Alala, lebih tepatnya depan SPBU Teratai, itu benar adanya dan itu kami keluarkan oleh Dinas Perhubungan menunjuk warga masyarakat setempat, itu Pak RT, Pak RW yang ada di sana, untuk mengelola parkir di tepi jalan umum. Dasarnya adalah Perda nomor 6 tahun 2023 tentang penarikan retribusi parkir di tepi jalan umum. Jadi itu dasarnya. Nah, untuk yang di Jalan Insinyur Haji Alala itu, kami tidak membolehkan Kami tidak memperbolehkan petugas jukir yang kami tunjuk itu untuk memungut retribusi bagi kendaraan yang lagi antri untuk pengambilan atau pembelian solar maupun pertalite. Ya, kami tidak ada urusan dengan BBM apalagi dengan SPBU.
16: Lebih lanjut, Pak Minudin menjelaskan area yang menjadi objek pengelolaan parkir hanya mencakup sekitar 200 meter persegi. Luasan tersebut telah ditetapkan berdasarkan survei ruang parkir daerah atau SRD yang dimiliki Dishub Kota Kendari. Pak Minudin juga membantah informasi yang menyebut petugas Dishub melakukan pungutan di area SPBU Teratai, sebab informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada.
14: Demikian untuk informasi yang kami bagikan dari RRI Kendari. Saya Riko Ilham dan rekan saya Awi kembali ke RRI Toli-Toli.
2: Terima kasih Ilham. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kita ke RRI Bone, ada Sri Ulfa. Assalamualaikum, selamat sore Sri Ulfa.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.
2: Iya, kabar apa yang dapat Anda sampaikan dari RRI Bone sore ini, Sri Ulfa? Silakan.
17: Baik, terima kasih. Untuk RRI Bone sore ini kami menyampaikan informasi terkait Porprov 2026 di mana Bone bertekad menyukseskan tuan rumah dan target juara pada Porprov 2026. Laporan selengkapnya akan disampaikan Suryani Arifin.
18: Pemerintah Kabupaten Bone meneguhkan tekad besar untuk meraih sukses pada Ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 tahun 2026. Bone secara tegas mematok target tinggi untuk sukses sebagai tuan rumah sekaligus keluar sebagai juara umum. Tekad tersebut dideklarasikan langsung oleh Bupati Bone Andi Asman Sulaiman saat memimpin apel bersama ratusan atlet, pengurus KONI dan pengurus cabang olahraga di halaman rumah Jabatan Bupati Bone Jumat pagi. Guna menunjang target juara umum tersebut, Bupati memastikan pemerintah Kabupaten Bone akan segera mendistribusikan anggaran dana pembinaan paling lambat hari Senin mendatang. Plus dengan janji hadiah terbaik bagi peraih medali emas. Bupati juga menginstruksikan para atlet dari seluruh cabang olahraga, baik cabang baru maupun andalan seperti judo dan dayung.
19: Silakan bulan terus, tapi jangan pernah berlatih. Karena berlatih di mana saja, latihan di mana saja. Yang terpenting, persiapkan diri. Kalian adalah kepercayaan masyarakat Bone. Dan yang terpenting, kita ini adalah tuan rumah. Saya ingin nanti ketika disebut juara umum Kabupaten Bone, siap ya? Kami telah menyiapkan anggarannya.
18: Selain dukungan anggaran dan materi latihan, Bupati Andi Asman juga mengingatkan para atlet dan pelatih pentingnya menjaga pola hidup sehat serta disiplin tinggi.
17: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan di RRI Toli-Toli.
2: Terima kasih informasi Sri Ulfa dari RRI Bone. Untuk informasi selanjutnya dari RRI Toli-Toli, pendengar, pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli saat ini terus melakukan intervensi terhadap daerah-daerah yang berstatus rawan pangan atau P1. Intervensi tersebut berupa operasi pasar murah hingga penyaluran beras cadangan pemerintah. Mengenai hal itu dilaporkan Ahmad Mukadas.
20: Saudara, daerah rawan pangan adalah suatu wilayah atau kawasan di mana masyarakatnya mengalami ketidakmampuan dalam hal ketersediaan, akses atau keamanan pangan untuk memenuhi standar kebutuhan gizi demi hidup sehat dan aktif. Kondisi ini bisa bersifat kronis atau terus-menerus maupun transien atau sementara akibat bencana atau krisis. Kepala Dinas Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Toli-Toli Muhammad Tang Haji Hayat saat diwawancara RRI mengatakan, pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli terus melakukan intervensi terhadap daerah-daerah yang berstatus rawan pangan atau P1. Intervensi tersebut berupa operasi pasar murah hingga penyaluran beras cadangan pemerintah, di mana untuk Kabupaten Toli-Toli tercatat ada 3 desa yang berkategori P1 atau prioritas 1 masing-masing, Desa Mulyasari Kecamatan Lampasio, Ogosipat Kecamatan Basidondo serta Kabetan Kecamatan Ogodeide, di mana 3 desa ini menjadi fokus perhatian dari pemerintah daerah melalui instansi terkait untuk melakukan intervensi agar masyarakat yang ada di desa itu dapat sejahtera dari berbagai sektor.
21: Jadi 3 desa itu kami memang pemerintah daerah itu fokus perhatian dari sisi pangan ya.
20: Iya.
21: Karena bukan cuma Pak Dinas Pangan sendiri yang mengintervensi, tentu ada lintas sektor lainnya mengintervensi hal itu. Kami di batasan di pangan itu saja untuk mengintervensinya.
20: Menurut Kadis Ketahanan Pangan Kabupaten Tolitoli, ada sejumlah hal yang menjadi penyebab sehingga munculnya kategori daerah rawan pangan. Di antaranya jalan menuju ke desa tersebut yang belum memadai, sehingga berdampak terhadap distribusi logistik atau pangan.
21: Akses jalan maksudnya toh?
0: Iya.
21: Nah, kemudian dari sisi status sosial ekonomi masyarakat, ada kesenjangan, ada orang di sana yang daya anunya tinggi, kemudian ada yang paling bawah, jadi kesenjangan itu juga menjadi pemicu. Termasuk di dalamnya stunting, ada semua penyebab-penyebab indikatornya sehingga dikategorikan itu.
20: Untuk itu dirinya berharap dengan adanya intervensi yang dilakukan pihaknya akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di desa rawan pangan.
2: Dan pendengar pemirsa, menutup informasi Gema Saripati Maju sore hari ini, kita ke RRI Mamuju, ada rekan Fitri di sana. Assalamualaikum Mbak Fitri. Ya, rekan Fitri.
1: Oke, okay. Ya, informasi dari Mamuju ini feature, news feature oleh reporter kami Muhammad Ilham dengan perjalanan Wisi Food di Mamuju dari dapur rumah ke outlet.
22: Di sebuah sudut Mamuju, aroma roti hangat dan krim keju pelan-pelan mengisi ruang kecil yang dulu hanya menjadi dapur rumah tangga biasa. Dari dapur inilah Widya Dwi Wijayanti merintis usaha roti rumahan yang kini dikenal dengan nama Wisi Food, sebuah brand yang lahir dari hobi, ketekunan, dan keinginan untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Awalnya usaha ini hanya dibuka lewat pemesanan daring atau open PO di akun Instagram pribadi. Produksi dilakukan sesuai pesanan dan respon positif pelanggan menjadi titik balik bagi Widya untuk mulai menekuni bisnisnya secara serius.
23: Awalnya Wisi itu di tahun 2024, tapi Wisi Food itu dulunya di tahun 2024 itu masih open PO. Open PO-nya di Instagram pribadi aja. Terus akhir 2024 itu kayak saya mau upgrade skill nih, jadi saya pergi kursus. Saya kursus di Makassar khusus untuk kursus privat roti dan kue. Setelah itu pulang, saya aplikasikan ilmunya. Saya open PO di masih Instagram pribadi. Okay. Di Instagram pribadi saat itu ternyata responnya positif. Banyak yang order. Kemudian bahkan ada yang repeat order juga. Jadi mulai dari situ saya mau seriusin.
22: Setelah melihat peluang itu, Widya segera mengurus legalitas usaha bersama pendamping rumah BUMN. Ia mendaftarkan NIB sekaligus sertifikasi halal dan PRT, lalu membuka outlet pada Oktober 2025 dengan dukungan suami.
23: Setelah itu, awal tahun 2025, yang saya pikir pertama kali itu legalitas. Jadi, pada saat itu saya hubungi Ibu Nia dari rumah BUMN. Saya mau bilang, Ibu, saya mau daftar NIB. Kebetulan Ibu Nia membantu, kemudian dia tawarkan juga untuk daftar ininya, halal dan PRT. Aku bilang, iya Bu, boleh. Setelah itu, saya didaftarkan sama Ibu Nia, prosesnya sangat cepat dan sangat membantu. Jadi ya di situ awal Wisi Food itu juga mulailah saya buat Instagram khusus Wisi Food. Buka outlet itu Oktober 2025. Suami menawarkan bilang mau buka toko, saya buatkan toko, dibuatkan. Jadi pas opening itu Oktober 2025. Okay.
22: Di balik etalase roti dan cheese tart, Widya menghadapi fluktuasi harga bahan baku, terutama produk berbasis cheese cream. Sehingga ia rutin mengevaluasi HPP dan menyesuaikan harga untuk menjaga kualitas. Ia juga menekankan pentingnya manajemen keuangan, memisahkan uang usaha dan uang pribadi agar Wisi Food terus berkembang.
23: Dari tantangan Wisi Food itu, pertama dari fluktuasi harga bahan baku di Mamuju itu naik turun. Jadi ya kita selalu mengevaluasi HPP. Kadang pada saat itu sempat ada kayak naik ya, terus sudah naik harganya langka pula. Kita tuh dilemanya di sini, kita harus naikkan harga juga atau kita kecilkan ukurannya. Jadi itu lama saya evaluasi, oh mungkin gak apa-apa sih kita naikkan sedikit aja untuk menjaga kualitas, harganya aja yang dinaikin sedikit aja. Menurut saya penting. Terus dari manajemen keuangan juga itu penting. Karena kebanyakan memang UMKM masih mencampurkan uang pribadi dengan uang jualannya. Jadi kan bisnis itu harus berkembang, inovasi. Jadi kalau tidak dipisahkan duluan, itu akan setengah mati.
22: Perjalanan Wizy Food mungkin baru berjalan sekitar 2 tahun, tetapi langkah-langkah yang diambil Widya menunjukkan betapa seriusnya ia menjaga setiap lapis usahanya, dari rasa legalitas hingga manajemen keuangan. Di tengah fluktuasi harga bahan baku dan tantangan permodalan, ia memilih untuk tidak sekedar bertahan tetapi berkembang dengan cara-cara yang terukur. Di balik setiap roti abon dan cheese tart yang keluar dari etalasi toko, ada cerita tentang seorang perempuan yang memulai dari open PO di Instagram pribadi, berproses mengurus legalitas, hingga berdiri di outlet yang kini menjadi saksi bagaimana kepercayaan pelanggan dibangun dari hal-hal sederhana, konsistensi rasa, kejujuran harga, dan keberanian untuk terus belajar.
1: Ya, demikian dari news feature dari RRI Mamuju. Kami kembali ke RRI Toli-Toli.
2: Terima kasih rekan Fitri dari Mamuju yang telah menghadirkan feature. Dan juga terima kasih rekan-rekan RRI Sekorwil Nusantara 4 sudah menghadirkan informasinya di kesempatan sore hari ini. Akhirnya pendengar pemirsa, demikianlah kebersamaan kita untuk informasi Gema Saripati Maju sore hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas saya Jasmine, rekan teknik Dapa, Darwis, Kiki dan Alfi menyampaikan terima kasih. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Pendengar, demikian telah kita ikuti Gema Sari Pati Maju. Selanjutnya kita akan kembali di 91 FM RRI Bone.

Selamat sore menjelang petang pendengar RRI Bone di manapun Anda berada. Setelah Gema Sari Pati Maju, kami lanjutkan kebersamaan kita di Mutiara Petang hingga jelang pukul 19 WITA nanti. Kami akan hadirkan persembahan lagu-lagu religi Islami dan juga paket Islami lainnya sambil kita nantikan azan maghrib untuk wilayah Bone dan sekitarnya.

0: Idris alaihissalam di langit keempat. 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat, bumi terbagi menjadi 4 wilayah besar dan manusia berbicara dalam 72 bahasa. Sungguh luar biasa, anak cucu Nabi Adam telah tersebar ke seluruh penjuru bumi. Pada masa inilah Nabi Idris hidup. Beliau lahir di kota Manaf, Mesir, dan diangkat sebagai nabi sekaligus rasul Allah untuk kaum Bani Qabil. Iblis benar-benar menepati sumpahnya untuk menggoda anak cucu Nabi Adam. Sebagian besar manusia telah lupa pada ajaran Nabi Adam. Mereka tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berganti menyembah kepada api, menganggap api sebagai dewa yang menjaga mereka. Suatu ketika, Allah memberikan ujian berupa kemarau panjang. Hujan yang tak kunjung turun membuat tanah mengering. Gagal panen terjadi di mana-mana. Hewan ternak juga banyak yang mati karena kekurangan air minum.
1: Aduh, kalau begini terus aku bisa rugi,
0: keluh salah satu orang. Sesaat kemudian, orang-orang mulai gaduh dan saling mengeluh. Tidak ada yang bisa mengatasi kesulitan itu.
2: Mari kita berdoa kepada Dewa Api, meminta perlindungan,
0: teriak salah satu orang. Ajakan itu pun disambut oleh seluruh warga. Mereka berbondong-bondong menyembah kepada Dewa Api dan meminta agar segera diturunkan hujan.
2: Wahai Dewa, turunkanlah hujan,
0: pinta para warga. Namun, hujan tidak juga turun, meskipun mereka telah berdoa berkali-kali. Semakin lama, kekeringan semakin parah. Nabi Idris pun mengajak kaumnya untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa Nabi Idris. Hujan pun turun dengan lebat, membasahi tanah-tanah yang kering. Sungai kembali terisi, pertanian kembali subur, dan tanah kembali menghijau. Sungguh Allah Maha Besar. Dalam kesehariannya, Nabi Idris selalu berhati-hati dalam berbicara, pendiam, berwibawa, dan sangat suka belajar. Allah memberikan karunia ilmu yang sangat luas kepada Nabi Idris. Ini adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Idris. Beliau menjadi orang pertama yang memahami ilmu tafsir, hukum, serta ilmu astronomi. Subhanallah. Mukjizat berikutnya adalah kemampuan untuk menulis dan membaca. Nabi Idris adalah orang pertama yang bisa membaca dan menulis. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 30 sohifah atau lembaran kepada Nabi Idris yang berisi petunjuk yang harus disampaikan kepada kaumnya, Bani Qabil, agar mereka bertaubat dan menyembah Allah. Tidak hanya cerdas dan memiliki banyak ilmu, Nabi Idris juga mendapatkan mukjizat menjahit. Beliau sungguh mahir dalam menjahit pakaian. Ketika jahitannya selesai, Nabi Idris akan memberikannya kepada orang yang membutuhkan tanpa meminta bayaran sedikit pun. Subhanallah, sungguh mulia sekali. Dalam 1 minggu, Nabi Idris menghabiskan 4 hari untuk beribadah kepada Allah dan 3 hari lainnya digunakan untuk berdakwah. Amalan ibadah Nabi Idris yang sangat sulit diikuti oleh orang-orang adalah berpuasa sepanjang hari dan beribadah sepanjang malam. Sifatnya yang sungguh mulia ini menarik perhatian malaikat Israel. Malaikat Israel berdoa kepada Allah agar diperbolehkan untuk bertemu dengan Nabi Idris. Setelah doanya dikabulkan, malaikat Israel pun turun ke bumi dalam wujud manusia dan pergi menemui Nabi Idris. Semakin lama, malaikat Israel semakin kagum dengan sifat-sifat mulia Nabi Idris. Hingga suatu ketika, Nabi Idris mengetahui bahwa sahabatnya itu adalah malaikat. Nabi Idris menyampaikan keinginannya yang paling dalam kepada malaikat Israel, yaitu merasakan kematian. Nabi Idris meminta kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Sungguh permintaan yang berat. Malaikat Israel tidak bisa mengabulkan permintaan itu begitu saja, karena semua hal yang dilakukannya harus mendapatkan izin dari Allah. Nabi Idris pun memohon kepada Allah untuk mengabulkan keinginannya itu, dan Allah mengabulkannya. Ketika Nabi Idris sedang terbaring dalam tidurnya, malaikat Israel datang dan mencabut nyawa Nabi Idris. Melihat Nabi Idris meninggal dunia, malaikat Israel pun memohon kepada Allah untuk menghidupkannya kembali. Subhanallah, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Setelah merasakan sakit yang luar biasa ketika nyawanya dicabut, Nabi Idris pun semakin tekun dalam beribadah. Namun, rasa ingin tahu dalam diri Nabi Idris sungguh besar. Pada kesempatan lainnya, Nabi Idris memohon kepada malaikat Israel untuk membawanya melihat surga dan neraka. Dan Allah mengabulkan permintaan Nabi Idris ini. Malaikat Israel mengajak Nabi Idris terbang menembus langit. Ketika sampai di dekat neraka, Nabi Idris melihat penjaga pintu neraka yang begitu menyeramkan. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya betapa menakutkannya neraka itu. Tempat yang sangat mengerikan, di mana manusia akan mendapatkan siksaan setelah hari kiamat nanti. Nabi Idris pun pingsan karena tidak sanggup menyaksikannya. Setelah itu, malaikat Israel mengajak Nabi Idris mengunjungi surga. Di sana, Nabi Idris disambut oleh penjaga surga yang rupawan. Nabi Idris hampir saja pingsan lagi ketika melihat surga yang begitu indah. Subhanallah, surga tampak begitu menakjubkan. Mata air di sana sangat jernih. Ada sungai yang mengalirkan susu, madu, dan anggur. Ketika waktunya telah tiba, malaikat Israel memanggil Nabi Idris untuk mengantar pulang ke bumi. Namun, Nabi Idris merasa enggan meninggalkan surga yang begitu indah. Beliau pun berdoa kepada Allah untuk diizinkan tinggal di surga selamanya. Allahu Akbar, Allah sungguh mengasihi Nabi Idris. Maka, Allah pun mengizinkan Nabi Idris untuk tinggal di surga. Nabi Idris menjadi nabi pertama yang diangkat ke surga. Dan kisah ini dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad mengunjungi neraka dan surga dalam peristiwa Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril yang menemaninya, dan malaikat menjawab,
3: "Inilah Idris."

melihat alam raya nan indah ini. Namun Allah juga sangat memuliakan hambanya yang tidak dapat melihat, tetapi dia tetap memuji Allah. Dalam hadis Qudsi, Allah berfirman, apabila telah kuambil penglihatan kedua mata hambaku yang sangat dimuliakannya di dalam dunia, dan tetap memujiku atas kehilangannya, tidak lain balasannya yang akan kuberikan hanyalah surga.

Allahumma rabbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Pendengar muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, baru saja telah kita dengarkan azan maghrib untuk wilayah Bone dan sekitarnya. Pimpinan beserta seluruh angkasawan-angkasawan TRRI Bone mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita lanjutkan mutiara petang dengan mendengarkan tadarus surah Yasin ayat 22 hingga 69. Selamat mengikuti.
1: Tuh, komba.

والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس

بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ

Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, seorang laki-laki telah mengunjungi saudaranya di suatu desa. Maka Allah menurunkan malaikat atas tempat perjalanan orang itu. Lalu malaikat itu berkata, "Anda mau kemana?" Orang itu menjawab, "Saya akan menemui saudaraku di desa itu." Malaikat itu bertanya lagi, "Apakah Anda mempunyai kepentingan yang menarik terhadap dia?" Orang itu menjawab, "Tidak ada, kecuali aku ini mencintainya karena Allah." Malaikat lalu berkata, "Sesungguhnya saya ini utusan Allah padamu. Bahwasanya Allah itu menyukai Anda sebagaimana Anda menyukai saudara Anda. Maka bila kita ingin dicintai Allah, kunjungilah teman kita."

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu salat. Lalu orang tersebut melakukan salat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai salatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri salat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata salat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan salat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, kita cukupkan Mutiara Petang untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Dan selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Makassar. Saya Ulfa, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bunda, tadi Kani habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
2: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
1: Ayo, Bun.
2: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, nggak boleh dipegang orang lain.
1: Memangnya kenapa, Bun?
2: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya?
1: Iya Bunda, makasih ya Bun, selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur

0: banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. Makassar.

Masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, budidaya ikan air tawar merupakan salah satu sektor perikanan yang memiliki prospek ekonomi yang sangat menjanjikan. Dengan teknik pengelolaan yang tepat, usaha ini dapat memberikan hasil yang optimal, baik untuk skala rumahan maupun skala komersial. Tahapan dalam mengelola ikan air tawar diawali dengan pemilihan jenis ikan. Beberapa ikan jenis air tawar yang populer dan juga bernilai ekonomis seperti ikan lele, ikan nila, ikan gurame, ikan patin, dan juga ikan mas ini memiliki nilai ekonomisnya masing-masing. Ikan lele, pendengar, memiliki pertumbuhan yang sangat cepat, tahan terhadap kondisi air yang kurang ideal, dan sangat diminati di pasaran. Sementara ikan nila mudah dibudidayakan, adaptif, serta memiliki daging yang tebal dan gurih. Untuk ikan gurame, harga jual yang tinggi, waktu panen relatif lama, cocok untuk sistem kolam tanah dan juga terpal. Sementara untuk ikan patin, memiliki daging yang lembut, pertumbuhannya cepat, dan tahan terhadap penyakit. Selain itu, pendengar, ikan mas juga memiliki nilai ekonomis, stabil, dan sangat cocok untuk perairan pegunungan dan juga dataran tinggi. Untuk Anda yang ingin memulai budidaya ikan air tawar, terlebih dahulu mempersiapkan media ataupun wadah budidaya yang tentunya ini dapat menjamin kelangsungan hidup benih ikan Anda. Diawali dengan kolam tanah, yaitu media tradisional yang kaya akan pakan alami seperti plankton, namun memerlukan pengolahan dasar kolam seperti pengeringan dan juga pengapuran sebelum diisi air. Sementara untuk media kolam terpal atau plastik ini tentunya sangat fleksibel, ya pendengar, cocok untuk lahan terbatas atau pekarangan rumah serta lebih mudah dibersihkan dari sisa pakan. Sementara untuk yang tipe permanen seperti kolam beton ini tentunya memiliki struktur yang tahan lama dan juga kokoh, ideal untuk skala usaha menengah hingga besar. Setelah memilih kira-kira media apa yang cocok untuk budidaya air tawar Anda, tentunya masuk kepada proses pemilihan dan penebaran benih. Seperti apa, pendengar, kualitas benih yang baik untuk budidaya ikan air tawar? Kami hadirkan di ruang dengar Anda sesaat lagi.

Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt, kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya, bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis, datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, nginget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi, atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.

0: situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, nah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah tutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Ya, ya, Bu. Sabar. Kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu.
0: Loh?
1: Orang jalan buntu.
0: Loh?
1: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu.
0: Wah, tahu.

Masih bersama kami Bergari Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam Kiprah Sulsel, pendengar terkait dengan budidaya ikan air tawar. Setelah mengetahui kira-kira penggunaan media atau wadah budidaya apa saja yang bisa digunakan, kita selanjutnya memilih benih apa dan seperti apa kualitas dari benih yang akan menentukan kesuksesan dari panen itu sendiri. Pendengar, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan ya ketika memilih benih dari ikan air tawar. Di antaranya adalah ciri benih unggul, yaitu aktif berenang, lincah, berwarna cerah, tubuh tidak cacat, dan bebas dari parasit ataupun penyakit. Sebelum benih dilepas ke kolam, terlebih dahulu dilakukan proses penyesuaian suhu air. Memasukkan wadah atau kantong benih ke dalam kolam selama 10 hingga 15 menit agar benih tidak mengalami stres akibat perubahan suhu yang drastis. Selain itu, pendengar, menyesuaikan jumlah benih dengan ukuran kolam agar ikan tidak berdesakan. Misalnya untuk lele, padat tebar bisa lebih padat dibandingkan dengan gurame. Selain itu, pendengar, untuk memberi pakan dan juga kualitas air, terlebih dahulu mengetahui bahwa pemberian pakan buatan atau pelet dengan kadar protein yang sesuai dengan umur ikan, biasanya 2 hingga 3 kali sehari. Menghindari pemberian pakan berlebihan karena sisa pakan yang membusuk dapat menurunkan kualitas air. Selain itu, pengelolaan air seperti dengan menjaga kebersihan secara berkala, melakukan penggantian air jika air sudah berbau menyengat atau berubah warna menjadi terlalu pekat, dan memastikan sirkulasi oksigen terlarut mencukupi, terutama pada malam hari saat cuaca mendung.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini

Pendengar masih di Kiprah Desa, terkait dengan budidaya ikan air tawar, tahapan selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah pengendalian hama dan juga penyakit. Dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan kolam dengan menggunakan probiotik atau vitamin jika diperlukan dan menghindari overstocking atau padat tebar berlebihan. Selain itu, segera pisahkan ikan yang menunjukkan gejala sakit seperti berenang tidak seimbang, ada luka di tubuh dan juga berwarna pucat agar penularan tidak meluas ke ikan lainnya. Sementara itu pendengar, saat panen sesuaikan dengan ukuran konsumsi yang diminta oleh pasar. Misalnya, lele dipanen di usia 2 hingga 3 bulan, sementara nila dipanen pada usia 3 hingga 4 bulan. Teknik panen dilakukan di pagi ataupun sore hari saat suhu air tidak terlalu panas untuk meminimalisir tingkat stres dan juga kematian ikan. Kurangi volume air kolam secara perlahan untuk memudahkan proses penangkapan. Itulah tadi beberapa tahapan-tahapan pendengar yang bisa dilakukan pada saat proses budidaya ikan air tawar, dengan memilih jenis ikan, mempersiapkan medianya, kemudian memilih benih ikan yang berkualitas dan melakukan manajemen pakan, menjaga kualitas air, serta mengendalikan hama penyakit bagi ikan air tawar Anda. Kami cukupkan kebersamaan kita mendengar dalam Kiprah Sulsel. Kita bertemu di Kiprah Sulsel berikutnya dan saya Dwi Kartika juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Buku Attitude is Everything karya Jeff Keller menyoroti pentingnya sikap mental dalam mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Inti dari pesan yang disampaikan adalah sikap mental sebagai penentu utama dari hasil yang kita capai. Beberapa poin penting yang dibahas dalam buku Attitude is Everything adalah sikap mental merupakan jendela dunia. Cara kita memandang dunia akan sangat mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Sikap positif akan menarik hal-hal positif, begitu pula sebaliknya. Pentingnya mengubah sikap negatif. Buku ini mendorong pembaca untuk mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Dengan mengubah sikap, kita akan mampu melihat peluang dalam setiap tantangan. Sikap mental yang kuat adalah kunci keberhasilan. Orang-orang yang memiliki sikap mental yang kuat cenderung lebih gigih, optimis, dan mampu mengatasi rintangan dengan lebih baik. Praktik-praktik untuk mengembangkan sikap positif dalam buku ini memberikan berbagai latihan dan teknik yang dapat membantu pembaca mengembangkan sikap positif seperti afirmasi positif, visualisasi, dan gratitude journaling. Secara garis besar, Attitude is Everything mengajarkan kita bahwa kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan atau bakat, tetapi juga oleh sikap mental yang kita miliki. Dengan mengubah sikap, kita dapat membuka pintu menuju kehidupan yang lebih baik. Buku ini sangat relevan bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kualitas hidupnya. Baik Anda yang sedang menghadapi tantangan di tempat kerja, hubungan pribadi, atau dalam mencapai tujuan pribadi, buku ini dapat menjadi panduan yang sangat berharga. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat.
2: Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo.

Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026.

0: Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Jelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
1: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
0: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anin Dia Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anin Dia mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
0: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Tempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku manajer manajemen risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
5: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHB selaku Direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
4: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
6: Bapak mau nanya apa?
7: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
8: Pembayaran komisi ini, Pak.
6: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa itu? Tahan, oke.
7: Bener, Pak.
6: Ada tidak?

0: Mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
2: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
3: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
2: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta. Dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
5: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misalnya butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
4: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputy Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban, sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
6: At the regional level,
7: di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerjasama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
4: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Overgina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
8: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli, melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
9: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
6: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 pemendata. Kemudian web portal, 8 pemendata. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan kependudukan juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
8: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, terus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pemilu demokrasi, politik, itu sangat riskan.
1: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
10: 4 titik, ini yang titik terakhir yang di arah Lingkar Selatan, kemarin juga ada di Linggayu.
11: Kebakaran hutan dan lahan karutlah terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk menjaga api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilikriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
10: 4 titik, ini yang titik terakhir yang di area Lingkar Selatan, kemarin juga ada di Linggayu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sipotif sampai dengan saat ini ada 107.
11: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat.
12: Untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi apabila memang keadaannya tidak memungkinkan sebaiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
11: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz, satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut, terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia, sedangkan sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloğlu. Seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini, proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Faw di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa Unai Emery menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Bersama Irsan Saputra yang menemani Anda di malam hari ini, setelah tadi mendengarkan rangkaian informasi dari Pro 3 RRI dalam Warta Berita. Berikutnya saatnya Irsan yang menemani Anda sampai jam 12 malam nanti pendengar. Dan di hari Jumat ini kami hadirkan untuk Anda Mozaik Islami dengan topik-topik yang seputar tentang sejarah Islam, atau mungkin seputar tentang pengetahuan-pengetahuan Islami, kami hadirkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita pendengar, satu rindu dari Opik bersama dengan Amanda, Irsan hadirkan untuk Anda.

Halo pendengar Setia Pro 1, kali ini bersama saya Yulia akan menemani Anda selama 15 menit ke depan dengan Mosaik Islami. Tahukah Anda, pondok pesantren tertua dan terbesar di Indonesia Timur

dan keikhlasan dari seorang ulama besar yang bernama Kiai Muhammad As'ad Al-Bugisi. Dalam masyarakat Bugis, beliau dihormati dengan gelar Andre Gurukta. Kiai Muhammad As'ad bukan nama asing di kalangan Islam Bugis. Beliau adalah seorang putra daerah yang telah menuntut ilmu di Mekah dan Madinah, menyelami samudra ilmu para ulama di Hijaz, lalu kembali ke tanah air membawa sebuah tekad, yaitu membangun peradaban Islam melalui pendidikan. Di tahun 1930, beliau mendirikan Madrasah Arabiyah Islamiyah, yang kemudian berkembang menjadi Pondok Pesantren As'adiyah. Dengan fasilitas sederhana dan semangat luar biasa, beliau mulai mengajarkan tafsir, fikih, tauhid, dan akhlak kepada para pemuda wajib. Dengan mengajar di rumah panggung sederhana dengan

Sekarang, mari kita lanjutkan cerita tentang perjuangan dan warisan Ki Haji Muhammad As'ad yang terus menyinari perjalanan ilmu dan peradaban umat. Kini, As'adiyah menaungi lebih dari 200 lembaga pendidikan, bukan hanya dari Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, Mahad Ali, hingga perguruan tinggi. Santrinya berasal dari berbagai pelosok negeri, bahkan alumninya tersebar hingga ke luar negeri. Namun, di balik semua itu, As'adiyah tetap menjaga ruhnya. Kitab kuning masih diajarkan, bahasa Arab tetap menjadi landasan, dan adab terhadap guru tetap dijunjung tinggi. Inilah ciri khas pesantren, menggabungkan tradisi klasik dengan pembaharuan yang bijaksana. Kiai Haji Muhammad As'ad meletakkan dasar yang kokoh.

Sekarang, kita lanjutkan perjalanan untuk lebih mengenal dan menghayati warisan ilmu yang ditinggalkan oleh Ki Haji Muhammad As'ad. Beliau telah kembali ke hadiratnya, namun warisannya masih hidup, ilmunya terus mengalir, dan ribuan doa masih terlantun dari setiap langit-langit pesantren. Beliau pernah berpesan, ilmu itu cahaya, dan cahaya hanya akan masuk ke dalam hati yang bersih. Hari ini, pesantren As'adiyah tetap kokoh berdiri sebagai benteng iman, penjaga ilmu, dan pemandu arah bagi umatnya mencari jalan kebenaran. Marilah kita menjadi bagian dari perjuangan ini, menjaga ilmu, menghidupkan adab, dan meneruskan semangat para ulama seperti Ki Haji Muhammad As'ad.

Sekian Mosaik Islam hari ini. Semoga warisan ilmu dan semangat perjuangan Kiai Muhammad As'ad terus hidup dalam diri kita dan memberi inspirasi untuk selalu berbuat baik dengan penuh keikhlasan serta menjadi penerus cahaya yang tidak padam. Terima kasih telah mendengarkan Mosaik Islami hari ini. Saya Yulia, pamit undur diri. Wassalamualaikum.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Dengar. Terima kasih ya karena sudah mendengarkan rangkaian Mozaik Islami untuk edisi hari ini. Berikutnya rangkaian lagu masih akan Irsan hadirkan untuk Anda. Dan jam 9 lebih nanti Irsan juga akan hadirkan ada drama radio dan juga ngobras ngobrol bareng komunitas.

Pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, kami hadirkan berikutnya drama radio judulnya Hutang Yang Tak Pernah Ditagih, diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Banda Aceh.

produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang Tak Pernah Ditagih. Para pemain: Muhammad Iqbal sebagai Ijal, Amar sebagai Pak Hasan, Fazil sebagai Amin, narator Yuli Khairani, penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

gunung ini hutan, bukan sekedar latar. Ia menjaga air, menahan tanah, dan menghidupi sekitar. Dan sungai adalah nafas bagi mereka yang tinggal di sekitarnya. Tapi yang memberi tanpa suara seringkali dilupakan.

0: Zal, kita tebang sampai ke situ juga.
1: Sekalian, biar bersih. Kalau setengah-setengah, nanti orang lain yang ambil.
0: Itu kan dekat kali sama aliran sungai.
1: Udahlah, kayunya bagus di situ. Kita hidup dari mana lagi kalau bukan dari ini?
0: Aku cuma takut nanti.
1: Takut apa? Dari dulu kan orang juga tebang. Gak apa-apa, Min.
2: Kalau semua orang bilang begitu, lama-lama memang tidak akan ada apa-apa.
1: Ini tanah kami, Pak.
2: Tanah boleh kau pegang, tapi air yang lewat bukan milikmu.
1: Udahlah, Pak. Saya cuma cari makan di sini, Pak.
2: Semua yang merusak biasanya bilang begitu.
1: Pak, kalau nggak ditebang, hidup dari mana kami?
2: Jangan sampai cara hidupmu mengambil hidup yang lain.
1: Lanjut, lanjut.

0: Hujan bukan hal baru di kampung ini. Tapi kali ini air tidak lagi berjalan seperti biasanya.
1: Bang, air naik cepat kali tuh.
2: Alah bang, biasanya juga kayak gitunya.
1: Ini lain, Jang. Ini lain, Jang.
2: Alah, mana mungkin, Bang.
1: Naik ke atas, cepat. Ambil yang penting aja, yuk.

0: kini menemukan jalannya sendiri.
1: Ya, habis sudah rumah si Udin itu. Dulu airnya gak sampai ke sini loh, Bang.
2: Karena dulu ada yang menahan dia.
1: Ini karena hujan besar kan, Pak?
2: Hujannya sama seperti dulu. Yang beda, penahannya sudah tidak ada.
1: Bukan aku aja nih, Pak.
2: Aku juga gak bilang kau sendiri. Tapi air gak pilih siapa yang salah.
3: Zal, dulu kan kita tebang dekat sungai itu.
2: Kalau pohon masih berdiri, air itu tidak akan seganas ini.
0: Kita seringkali tersadar setelah semuanya hilang.

0: aja. Ngapain kamu tanam pohon itu lagi?
1: Kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi, Bang?
0: Itu yang lain masih nebang-nebang itu.
1: Iya, aku dengar.
2: Tidak semua orang akan berhenti menebang sepertinya.
1: Iya, saya juga dulu begitu.
2: Manusia itu baru berhenti kalau sudah kena sendiri.
1: Iya, dulu saya yang jadi bagian dari kerusakan ini. Saya yang merusak.
2: Iya, saya juga pernah. Kita semua pernah.
1: Ini kalau mereka terus-terusan nebang, bakal kejadian lagi nih.
2: Ya, begitulah, Jal.
1: Gimana nih, Pak? Kita hentikan?
2: Tidak semua bisa dihentikan, tetapi selalu ada yang bisa kita jaga.
3: Di satu sisi, ada yang menanam. Di sisi lain, ada yang menebang.
0: Kalau begini, keadaan mana yang akan menang?
2: Ini bukan soal siapa menang, siapa kalah. Tapi ini soal siapa yang tetap peduli dan bersuara.
1: Kupikir semua ini dulu punyaku. Ternyata cuma titipan dari semesta yang aku juga harus menjaganya.
2: Ini semua memang titipan. Namun kita punya kewajiban untuk menjaga sampai bisa digunakan ke anak cucu.
3: Ada hutang yang tak pernah ditagih. Hutang manusia kepada alam. Tapi selalu dibayar melalui pilihan yang kita ambil setiap hari. Terima kasih telah mengikuti mini drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang tak pernah ditagih. Sampai jumpa.

0: Pendengar berikutnya bareng Irsan, ada ngobrol nih, ngobrol bareng komunitas. Irsan akan hadirkan untuk Anda, untuk menghibur Anda di hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Ngobrol bareng komunitas kali ini Irsan hadirkan untuk Anda, ada Edu Community Makassar. Dan juga banyak komunitas lainnya nih yang udah pernah mampir bareng kita pendengar ya. Pokoknya seru deh nanti ya, menemani Anda.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.

selaku founder Lubang Baca Nutrition. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dengan dimanapun anda berada. Yang baru mendengar

Sabrina. Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RI Makassar di FM 94.4. Setiap malam kami hadir dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas, hadir dengan sosok-sosok yang inspiratif dengan berbagai aktivitas yang bisa menginspirasi dan memotivasi kita semua. Di program Ngobras malam hari ini tidak kalah menariknya, saya sudah kedatangan tamu-tamu istimewa dari Edu Community Makassar. Bersama saya Arvan dan juga tentunya teman-teman dari Edu Community Makassar, kita akan ngobrol-ngobrol seru malam hari ini ya. Dan langsung saja saya menyapa mereka nih yang sudah tiba di Pro 1 RI Makassar ini sedari kurang lebih hampir 1 jam. Wah, dengan sabar, dengan tekun mereka ini ya, berusaha untuk on time. Terima kasih teman-teman. Saya round table dulu ya, ke Wulan Putri Tania. Assalamualaikum, selamat malam Wulan Putri Tania. Saya panggilnya Wulan aja gimana nih?
1: Wulan aja kak.
0: Wulan ya. Wulan selaku founder dari Edu Community Makassar. Ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik kak.
0: Terima kasih sudah hadir di Ngobras malam hari ini. Kemudian ada dari samping sebelah kanan saya, ada Brian ya?
2: Iya.
0: Brian Valentino, koordinator Departemen Kominfo dari Edu Community. Wah, Menteri Kominfo-nya nih ya. Apa kabar ini Brian?
2: Alhamdulillah baik kak.
0: Baik ya. Oke, kita ke selanjutnya ada Muhammad Afdillah Pratama, Ketua Umum.
3: Iya kak.
0: Community Makassar. Gimana kabar?
3: Alhamdulillah baik kak.
0: Alhamdulillah baik ya. Terima kasih semua-semuanya. Dan kita mulai mungkin obrolan kita malam hari ini. Saya langsung pengen tahu nih, apa Edu Community Makassar ini, apa komunitas Edu Community Makassar ini, apa nih, bergerak di bidang apa, dan kapan ini terbentuk? Mungkin saya ke founder dulu ya. Oke, selaku pendirinya ada Wulan. Silakan, biasanya itu kalau sosok wanita di komunitas biasanya di sekretaris ya, atau seksi konsumsi. Ini mau founder nih. Nih, ada bisa cerita dulu sedikit Wulan.
1: Oke, Kak. Jadi Edu Community itu adalah komunitas yang bergerak di bidang sosial, khususnya pengajaran untuk anak-anak yang kurang mampu kak. Nah, biasa anak-anaknya ini kita dapat di daerah-daerah di Kota Makassar yang memang mayoritas pendapatan masyarakatnya itu masih di bawah rata-rata kak di situ. Nah, tahun terbentuknya Edu Community itu di tahun 2024. Nah, awal terbentuknya itu berawal dari saya sama teman-teman itu lagi nongkrong di kafe kak. Ini menariknya. Nah, di situ kita
0: lagi nongkrong.
1: Iya.
0: Lagi hujan-hujan gitu ya.
1: Enggak hujan sih kak.
0: Lagi gabut semua.
1: Ya, lagi gabut.
0: Oke.
1: Nah, di situ kita lagi bahas soal isu-isu sosial yang terjadi khususnya di Kota Makassar. Nah, isu sosial yang paling menarik kita bahas waktu itu adalah isu tentang pendidikan anak yang terlantar. Nah, dari situ saya bareng teman-teman yang lain itu punya ide untuk membentuk suatu komunitas yang memang tujuannya itu untuk memberikan pendidikan non formal khususnya bagi anak-anak terlantar tersebut, kak.
0: Wah, oke. Jadi awal idenya itu karena nongkrong bersama teman-teman ini?
1: Iya kak, bersama Afdillah dulu.
0: Oh, Afdillah nah, dulu.
1: Ya, Afdillah dulu. Kalau kakak Brian itu baru masuk di perekrutan beberapa bulan ke depannya. Karena setelah itu kan awalnya itu kita masih 11 orang, kak.
0: Yeah.
1: Nah, 11 orang, terus karena kita merasa kurang dalam hal sumber daya manusia, beberapa bulan setelahnya itu kita membuka perekrutan untuk anggota. Nah, di situ salah satu anggotanya itu kak Brian. Okay.
0: Tahan dulu kalau soal anggota ya.
1: Iya.
0: Tadi ke itu dulu, sejarahnya tadi. Idenya adalah melihat begitu ya, langsung anak-anak yang apa tadi di bawah kemiskinan ya istilahnya ya, untuk mendapatkan pendidikan. Berarti sebelumnya mungkin nih di belakangnya ini Wulan dan teman-teman ini mungkin sudah pernah tergabung di organisasi lain atau gimana? Sehingga mungkin tidak puas di sana, masih pengen eksis gini gitu. Yeah. Sebelumnya background organisasi mana?
1: Kalau saya backgroundnya itu organisasi UKM tari sih kak.
0: UKM tari.
1: Iya, kesenian backgroundnya.
0: Oh, jadi pengen out of the box, pengen lebih bermanfaat karena melihat sekelilingnya banyak yang belum tersentuh begitu.
1: Iya betul kak.
0: Ya. Oke, kok mau gitu menyibukkan diri?
1: Iya. Karena kalau saya itu kak di kampus itu kan masuk di himpunan. Nah di himpunan biasanya itu kajian-kajian rutin membahas mengenai ketimpangan sosial di masyarakat. Nah dari situ saya punya ide untuk membentuk komunitas supaya kajian-kajian tersebut yang ada di kampus itu tidak sebatas hanya kajian saja. Nah semoga bisa terrealisasikan aksinya lewat komunitas ini. Seperti itu kak.
0: Dan Anda yang mencetuskan yang pertama.
1: Iya kak.
0: Oke. Kemudian ini kan berapa bulan, terus itu terbentuk langsung Anda dinobatkan sebagai founder dan langsung ada kepengurusan?
1: Iya kak, langsung ada kepengurusan karena
0: ketua langsung ketuanya siapa?
1: Ketuanya itu sebelumnya ada kak, ada. Sebelum Afdila ya. Tapi karena kesibukan jadi ketuanya itu mengundurkan diri. Digantilah sama kakak Afdila ini.
0: Afdila yang melanjutkan.
1: Iya.
0: Langsung main tarik aja atau gimana?
1: Main tarik aja kak, karena baru kan ini kak. Masih beradaptasi juga.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Oh iya, karena awal pembentukannya pengen cari sosok ketua nih.
1: Iya.
0: Langsung Dila.
1: Iya betul kak.
0: Oh kiri. Mulia sekali nih ya. Ini. Tapi tahu kan tantangannya ke depan?
1: Iya kak.
0: Iya? Iya. Oke. Baik, tahan dulu ya Ulan. Saya ke ketua umum dulu nih. Ada Afdila Pratama, ketua umum yang baru berjabat.
3: Iya,
0: berapa
3: kak.
0: Berapa lama?
3: Ada sekitar 6 bulan. Kak.
0: 6 bulan.
3: Iya.
0: Berarti langsung gabung. Iya. Kenapa mau ini? Langsung terlibat di Edu Community.
3: Jadi mungkin sebelumnya itu kak, saya mungkin salah satu juga yang bergabung di 11 orang itu yang tadi kak yang menjadi.
0: Dari awal
3: ya, yang dari awal tercetusnya. Jadi saya berinisiatif dan saya juga sebenarnya langsung diamanahkan oleh founder sebenarnya itu Harka.
0: Oh gitu?
3: Iya, jadi
0: gitu.
3: Ya, jadi langsung saya yang mengajukan untuk menjadi posisi ketua pada itu Harka.
0: Dan langsung di korum gitu ya. Langsung
3: iya. Oleh tapi berlangsung juga musyawarah kak mengenai ya, jadi ya. Tidak ditunjuk langsung.
0: Saya pikir kau mau gitu ya. Oke, begitu ya.
3: Iya,
0: apa yang mendorong Anda untuk terlibat di
3: jadi community? Mungkin yang pertama itu saya juga tertarik dengan isu-isu sosial yang ada di Kota Makassar saat itu kak. Jadi saya punya tujuan juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pendidikan untuk saat itu pada itu hari kak. Jadi saya mau meningkatkan kesadarannya para masyarakat sekitar untuk bagaimana sebagaimana pentingnya pendidikan untuk semua orang kak.
0: Dan tentunya ada program ya, ada visi misi.
3: Ada kak.
0: Apa sih visi misinya Edu Community?
3: Jadi visinya itu meningkatkan kecerdasan, kreatif, serta meningkatkan sumber daya manusia yang ada di lingkungan Edu Community itu sendiri. Serta misinya itu yang pertama mengembangkan potensi anak-anak yang ada di daerah ajar kami. Dan yang kedua meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Jadi itu mungkin visi misi dari Edu Community itu sendiri kak.
0: Wah, visi misinya lengkap nih ya. Nah, ada tadi kata daerah ajar ya. Nah, saya ke Menteri Kominfo-nya dulu nih. Brian.
2: Iya kak.
0: Oke, bisa dijelaskan. Brian juga bergabung dari awal?
2: Enggak kak, saya itu bergabung
0: paling baru.
2: Iya.
0: Paling bontot.
2: Wah. Bisa dibilang begitu kan?
0: Oke, kenapa Anda tertarik?
2: Pada saat itu kan kak, ini
0: tertarik juga sama Iwulan.
2: Pada awal mula perekrutan itu lewat di FYP kan kak, di sosial media.
0: Sosial media.
2: Kemudian ada teman yang kirimkan saat itu. Kemudian kami pikir daripada waktu luangnya itu kayak terbuang cuma-cuma, hanya nongkrong terus di warkop gitu atau di kafe gitu. Jadi mending kita join di sebuah komunitas yang memiliki kegiatan yang positif gitu kak. Nah, daripada ilmu yang dipunya ini kayak dipendam sendiri, mending disalurkan gitu untuk halayak umum yang membutuhkan gitu.
0: Sebelumnya berorganisasi juga Brian?
2: Enggak. Kebetulan memang jarang join komunitas-komunitas begini. Ada komunitas sebelumnya, tapi lebih berfokus di bidang IT, Kak.
0: Oh, lebih di IT, gitu. Tapi keinginan awalmu adalah tidak menyanyiakan waktu ya, ada yang positif mengisi waktunya ya. Dan terjunlah. Berapa bulan ini? Gimana rasanya bersama teman-teman ini?
2: Oh, seru sekali, Kak.
0: Seru ya?
2: Iya, sangat seru.
0: Seru kenapa?
2: Karena tiap minggu itu kan ini kegiatannya lebih sering ke weekend gitu. Jadi tiap minggu tiap weekend tidak waktu itu tidak terbuang percuma, lebih ke berkegiatan positif dan juga kegiatannya itu ke pulau atau ke tempat-tempat bakti yang seru-seru gitu, Kak. Lebih menantang, dapat experience yang baru gitu.
0: Dapat fun-nya, dapat experience, bermanfaat gitu ya. Betul, Kak. Keren ya? Enggak kayak yang lain kan biasanya mikir, akhir pekan pengen istirahat, pengen malas-malasan ya. Senang-senang jalan juga ya rupanya ya. Oke, tadi bisa dijelasin enggak itu? Kalau tadi si Abdillah mengatakan ada daerah ajar nih.
2: Iya, Kak.
0: Itu memang sebutannya untuk edu community daerah ajar.
2: Lebih tepatnya mungkin daerah bakti, Kak.
0: Oh, daerah bakti.
2: Iya. Okay. Jadi kami tuh daerah bakti untuk saat ini ada 3, Kak. Dua di Kecamatan Talo dan satu di Kecamatan Panagukang, Kak. Yang di Kecamatan Talo itu ada pesisir Karabah dan Pulau Lakang yang tadi menyeberang pulau. Yeah. Dan yang untuk di Kecamatan Panagukang itu ada Kelurahan Pandang, Kak. Di belakang Swiss Berlin.
0: Kenapa lokasi-lokasi itu menjadi lokusnya Anda semua?
2: Sebelumnya yang seperti dibilang Kak Ulan tadi, Kak, kami mencari sebelumnya mensurvei lokasi-lokasi yang menurut kami layak untuk menjadi tempat bakti kami. Seperti salah satu kayak di belakang Swiss Berlin itu, Kak, pada saat kami turun ke sana memang lokasinya bisa dibilang kayak membutuhkan bantuan, terutama di bidang pendidikan, yang dimana beberapa anak-anak di sana itu ada yang belum sekolah, tidak sekolah. Dan untuk kayak di Kecamatan Talo itu, Kak, ada beberapa anak yang putus sekolah, dan memang itu menjadi target utama kami. Selain untuk membantu mengejar pendidikan di sana, kami target kami juga itu untuk membantu menyalurkan aspirasi masyarakat di pihak dinas sosial, Kak.
0: Jadi kalian menggandeng juga nih?
2: Iya.
0: Dari dinas sosial. Itu sudah dari awal atau baru-baru saja nih? Mungkin Wulan bisa jelasin?
1: Kebetulan kita juga menjalin hubungan yang baik, Kak, dengan pihak dinas sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, di situ sebenarnya bukan dari awal, Kak, tapi dari agenda perekrutannya Kakak Brian. Nah, di situ kita sudah
0: intinya masuk di situ.
1: Iya. Ya, ya betul, Kak. Nah, di situ kita sudah panggil langsung dari perwakilan dari dinas sosial provinsi untuk datang ke acara kami, Kak. Nah, di situ juga sekalian kita menyampaikan aspirasi masyarakat yang sebelumnya sudah tertampung dari daerah bakti kami. Nah, dari situ kita sudah selalu berkomunikasi dengan mereka. Nah, apalagi sekarang kan daerah bakti kita sudah ada 4, Kak. Nah, awalnya itu masih 1. Nah, sekarang itu sudah ada 4. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, dengan banyaknya daerah bakti yang ada, itu kan tambah banyak masalah, Kak, yang kami dapat. Nah, di situ juga tambah lancar juga komunikasinya kami ke dinas provinsi gitu, Kak.
0: Jadi terbangun komunikasi ke dinas sosial provinsi terkait kegiatannya kalian untuk bisa menyalurkan juga aspirasi mereka,
1: ya, Kak,
0: kebutuhan mereka ya. Membangun sebuah komunitas yang lebih luas dampaknya, kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus menggandeng, baik itu sama komunitas, NGO, atau mungkin dari pihak pemerintah. Ya, karena tidak semuanya bisa terakomodir ya tentunya. Ada upaya-upaya yang melalui perjuangan, lobby, dan sebagainya. Itu sehingga bisa berjalan deh ide-ide niatannya kalian gitu ya. Oh, jadi sekarang 4 daerah bakti. Tentunya makin banyak tersita waktu dong. Kalau boleh tahu, ini kan background-nya kalian masih apa nih? Sementara kuliah kah atau ada yang lagi apa gitu? Kalau Wulan dulu?
1: Oh iya, kalau saya itu kesibukannya masih jadi mahasiswa.
0: Masih jadi mahasiswa. Sekarang?
1: Sekarang di UNHAS, Kak.
0: Di UNHAS?
1: Iya, jurusan manajemen.
0: Manajemen, semester berapa sekarang?
1: Semester 8, Kak.
0: Hei.
1: Udah banyak waktu
0: lagi. Dulu,
1: lagi nyusun skripsi,
0: Kak. Bimbang-bimbang ini kamu.
1: Betul.
0: Ya? Lagi di pertengahan jalan ini. Wah, tapi tetap fokus ya.
1: Iya, Kak.
0: Apalagi ada di ketua umum.
1: Iya.
0: Kalau Dila gimana?
3: Jadi kalau saya kak,
0: ya, kuliah juga.
3: Kesibukannya sekarang lagi kuliah kak.
0: Iya, semester?
3: Semester 8 juga.
0: Semester 8 juga? Ya.
3: Di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
0: Di Alauddin?
3: Iya.
0: Beda kampus kalian?
3: Iya.
0: Gimana itu? Bukannya alma mater biasanya membedakan kalian ini?
1: Justru dia juga itu mempersatukan kita kak dari berbagai alma mater.
0: Saya ya. Kamu tertarik? Walaupun beda itu yang penting satu visi gitu ya.
3: Iya kak.
0: Gimana bagi waktunya juga? Apa lempar juga ke Kominfo?
3: Ya jadi mengenai jadi kalau mengenai bagi waktu kan ini kegiatan-kegiatan edukom itu di hari Sabtu dan Minggu biasanya kak. Jadi kami fokuskan di kegiatan-kegiatan di edukom itu di hari Sabtu dan di Minggu kak.
0: Fokus jadi, di ya, Sabtu Minggu saja ya?
3: Sabtu dan Minggu.
0: Gimana orang tua gimana?
3: Kalau orang nggak tua komplain, sangat mendukung ya.
0: Sangat mendukung. Iya. Bilangnya perhatikan juga kuliahmu gitu. Gitu. Oh, gitu. Kalau Brian gimana? Kuliah juga Brian?
2: Kalau saya alhamdulillah sudah lulus kak.
0: Sudah lulus.
2: Iya.
0: Berarti lebih senior anda ini. Ya, cuma telat masuk. Iya. Nah, setelah lulus ngapain ini?
2: Lagi baru, kosong aja kan?
0: Lagi kosong aja, iya. Makanya fokus di sini dulu.
2: Nggak terlalu fokus juga sih.
0: Berkegiatannya di sini aja. Iya. Kemarin di mana kampusnya?
2: Kalau saya alumni teknik elektro kak, di UNHAS.
0: Di UNHAS juga, oh satu ya. Wah luar biasa kalian ini, beda alma mater tapi bersatu begitu ya untuk kemaslahatan dunia pendidikan khususnya bagi mereka yang termarginalkan ini di sana. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi ya di sesi selanjutnya, tapi kita break sejenak, kita melewatkan dulu yang berikut ini.

0: nyobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu?

0: polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Makassar malam ini.
2: Kita lanjut nih ke programnya. Apa yang membedakan nih Edu Community Makassar ini programnya dengan komunitas-komunitas yang mungkin serupa tujuannya terkait pendidikan begitu misalnya. Siapa nih? Pak Ketum atau Kominfo atau Founder nih?
3: Iya, saya dulu. Ya. Ya.
2: Apa kira-kira? Mungkin bisa dijabarkan dulu deh. Program kalian itu ngajarnya kayak gimana?
3: Oh iya, Kak. Jadi ada beberapa program yang kami rancangkan untuk Edu Community. Yang pertama itu ada nama kegiatannya itu Study Buddy, Kak.
2: Study Buddy.
3: Iya. Jadi mungkin itu Study Buddy merupakan kegiatan mengajar yang kami maksud yang mengajar di beberapa daerah bakti. Jadi itu merupakan program kerja yang pertama, Kak.
2: Study Buddy, yeah,
3: mengajar.
2: Study, mengajar. Mengajarkan apa itu?
3: Jadi pendidikan.
2: Disesuaikan dengan kebutuhannya mereka atau ada?
3: Iya, jadi
2: siapkan metode.
3: Kami punya memang kurikulum tersendiri. Jadi kita kalau mengajar itu terbagi beberapa kelas. Jadi biasa ada 4 kategori. Ada dari TK, kelas 1 dan 2, 3, 4, 5, 6, dan SMP, Kak. Jadi itu punya kurikulum tersendiri.
2: Siapa yang jadi tenaga pengajarnya? Kalian-kalian atau?
3: Jadi untuk tenaga pengajar itu kita rolling pengurus untuk hadir pada saat itu, Kak. Jadi pengurus yang turun langsung untuk mengajar.
2: Oh iya. Ada berapa total pengurus sekarang? Kan tadi 11 penginti.
3: Iya.
2: Sekarang berapa?
3: Jadi kalau pengurus yang tercatat di SK kepengurusan itu ada 58 orang.
2: Yang aktif? 11?
3: Lumayan, 30-an.
2: Oh, 30-an? Iya. Nah itu ya. 30-an cukup? Dengan program ngajarnya misalnya di satu tempat itu?
3: Iya, cukup.
2: Cukup ya?
3: Iya.
2: Berapa hari sih biasanya programnya? Kalau misalnya
3: jadi
2: melakukan misalnya kayak kemarin. Iya.
3: Jadi kalau Study Buddy itu biasa kita laksanakan di hari Minggu. Jadi
2: di hari Minggu toh?
3: Iya, di hari Minggu.
2: Satu hari.
3: Iya, di hari Minggu. Tapi ada memang satu daerah bakti yang kita laksanakan di hari Sabtu.
2: Daerah mana
3: itu? Itu daerah di Kelurahan Pandang di Kecamatan Panakukang.
2: Iya. Setiap Sabtu dia.
3: Setiap Sabtu.
2: Rutin.
3: Rutin.
2: Tenaga pengajarnya yang
3: kami rolling, ya. Rolling.
2: Wah. Jadi 30-an itu harus memang punya tanggung jawab masing-masing. Iya. Mau siap ikut terjun mengajar gitu ya. Oke, terkait mungkin pendanaannya kalian gimana ini? Kan butuh nih.
3: Jadi mungkin swadana
2: hal lain yang diupayakan.
3: Biasa swadaya pengurus dan kita juga biasa adakan kegiatan galang-galang dana seperti basar, basar kafe dan basar makanan. Mungkin itu, Kak.
2: Mengenai, sebisa mungkin.
3: Iya.
2: Itu setiap pekan juga atau gimana? Galang dananya setiap hari kah diupayakan atau gimana?
3: Enggak juga. Biasa sesuai kebutuhan juga.
2: Kalau agak-agak
3: ya
2: besar budgetnya baru goyang. Ya.
3: Karena kan ada ji dari swadaya pengurus yang iuran per minggu yang
2: berapa besar itu?
3: Yang backup
2: iurannya kalian. Iuran wajib lah istilahnya.
3: Iya, iuran wajib.
2: Berapa itu?
3: Itu 5.000 per minggu.
2: Minimal.
3: Iya.
2: Seikhlasnya.
3: Iya.
2: Itulah yang dipakai
3: untuk
2: ngajar, ya,
3: mengajar
2: mereka itu. Gimana di lapangan seperti apa sih? Akan ada butuh alat tulis, ada butuh alat pengajar lainnya. Atau gimana?
3: Iya, jadi mungkin kalau dari Edu Community sendiri itu punya kesiapan mengenai alat tulis. Jadi memang dari awal kami menyiapkan berbagai alat tulis untuk kita terjun ke tiga daerah bakti.
2: Terus respon orang tua mereka tuh. Nah, biasanya kan ada pro dan kontra juga tuh di lapangan. Ada orang tua yang memang mengajarkan anak untuk tidak sekolah untuk membantu ekonomi keluarga, gitu kan? Ya saat ada harus ajak, kan ngapain mau ngajak orang mau diajak kerja gitu kan? Istilahnya banyak kan pasti gitu. Gimana kalian masuk memberikan pengertian atau gimana?
3: Iya, jadi sebelum berangkat dari pengajaran kami sebenarnya sebelum untuk menentukan daerah bakti kami berkoordinasi dulu kepada warga setempat. Jadi kami sosialisasikan itu kepada RW dan RT setempat pada saat itu. Jadi mungkin dari RW dan RT yang menyampaikan kepada anak-anak yang mau yang mau belajar. Jadi mungkin untuk sejauh ini yang tiga daerah bakti itu sangat mendukung ji mengenai orang tua sangat mendukung mengenai pembelajaran yang kami lakukan.
2: Mereka justru menerima positif ya. Ada manfaatnya kegiatan kalian gitu ya.
3: Iya, Kak.
2: Wah. Luar biasa lah, tapi mudah-mudahan tapi yang kontra-kontra seperti itu gimana kalian menghadapinya? Didiamin aja atau gimana? Pasti ada lah.
3: Ya, sebenarnya lebih kontra ke pada saat situasi mengajar jika.
2: Iya. Itu kalau sehari berarti seharian mereka sama kalian?
3: Sekitar 2 jam.
2: Oh, 2 jam saja. Jam berapa sampai jam
3: mulai
2: berapa?
3: Dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
2: Wah, jadi setiap kalian datang di hari itu mereka sudah siap.
3: Iya, sudah berkumpul itu.
2: Sudah antusias semua ya.
3: Antusias.
2: Biasanya kan ngajaknya dengan games-games dengan hadiah-hadiah kecil.
3: Iya.
2: Kita kan butuh sokongan itu juga nih. Apa itu semuanya dari Wulan atau gimana? Mungkin Wulan gimana? Ada tip and trick yang diajarkan kepada seluruh pengurus yang terjun ke lapangan gitu?
4: Oh, iya. Sebelum terjun ke lapangan itu Kak, sebenarnya kan kita
2: berdoa.
4: Kita briefing dulu Kak. Kita briefing dulu, terus di situ di briefing itu kita bahas tentang apa saja materi yang bakal kita ajarkan ke anak-anak tersebut. Nah, dari situ sekalian juga pembagian kelompoknya, karena yang turun mengajar itu juga ada kelompoknya Kak. Jadi semisal kelas 1-2 ada kelompoknya dari kakak pengurus tersendiri. Dan selama ngajar itu enggak ada jim metode yang muluk-muluk Kak. Yang pure kubebaskan jika pengurus-pengurus apa saja kiranya metode yang mau mereka bawakan untuk dicoba di anak-anak tersebut, karena pastinya itu semua orang punya metode ngajar yang beda-beda ya, jadi kita bebaskan Kak. Nah, tapi menariknya Kak, bahas kembali lagi tentang izin dari orang tua anak-anak yang di daerah bakti tersebut. Kita punya satu cerita Kak. Nah, di situ kan kita data anak-anaknya, kita punya absen. Nah, ini mungkin juga yang membedakan kita dari komunitas yang lain. Kalau kebanyakan komunitas itu mereka cuma datang sekali saja, terus ubah lagi daerahnya. Nah, kalau kita itu 4 daerah bakti ini betul-betul kita konsisten datang ke situ Kak, dan kita follow up juga sampai mana perkembangan anak yang kita ajar. Nah, di situ kan kita data. Nah, di absen itu kita juga melihat apakah anak tersebut masih melanjutkan pendidikan formalnya atau tidak. Nah, ternyata di beberapa daerah itu ada yang anaknya sudah tidak melanjutkan sekolah formal. Nah, di situ
2: justru tidak melanjutkan sekolah formal.
4: Iya. Tapi mereka antusias untuk ikut di kegiatannya Edukom. Nah, di situ kan kita juga bantu untuk komunikasi ke Dinas Sosial Provinsi. Nah, terus Dinas Sosial Provinsi ini Kak sudah minta data-data anak tersebut. Nah, tapi ternyata setelah kita komunikasikan kembali ke keluarganya, keluarganya menolak Kak, katanya tidak usah karena anaknya sudah nyaman tidak sekolah seperti itu. Tapi iya, padahal kita lihat anaknya sangat antusias kalau kita datang.
2: Sebenarnya kan agak beda ya sekolah formal dan di lapangan kalian.
4: Iya, betul Kak.
2: Itu memang khusus untuk yang putus. Ini bukan untuk memutuskan yang formal gitu ya. Kalau bisa melanjutkan di formal kan bagus, karena ada ijazahnya atau depannya nanti gitu ya, jenjangnya bisa ini. Sementara kalian kan memang untuk membantu paling tidak baca tulis.
4: Iya, betul Kak.
2: Yang bermanfaat di lapangan saja gitu.
4: Iya.
2: Wah, menarik gitu ya. Tapi ada juga TOT enggak ini? Training of Trainer yang mungkin dievaluasi gitu ya.
4: Setiap setelah
2: transfer ilmu.
4: Iya. Setiap selesai ngajar itu kapan sih kita adakan evaluasi langsung? Setelah ngajar, setelah anak-anaknya pulang, kita evaluasi lagi bersama pengurus yang datang. Kira-kira metode apa yang bagus kita ubah atau kita pertahankan? Nah, atau apakah kita butuh orang dari eksternal untuk membantu kita dalam hal bagaimana sih metode yang baik untuk diterapkan? Nah, tapi sejauh ini kayak itu belum butuh kak. Belum butuh. Tapi karena kan kita juga dalam artian kita selalu ajar anak-anak, otomatis kita harus punya pasokan ilmu juga setiap minggunya. Nah, karena itu kita membuat salah satu program namanya Edu Sharing Session. Nah, di Edu Sharing Session itu kita tunjuk salah satu pengurus setiap minggunya untuk bagaimana caranya dia pimpin diskusi. Nah, diskusinya itu tergantung lagi kak dari ilmu-ilmu apa saja yang memang dikuasai dari anggota itu kak. Nah, di situ kan ada proses pertukaran informasi lagi kak yang terjadi.
2: Dipetakan lagi.
4: Iya.
2: Gitu ya. Wah, biasa. Nah, kalau si Brian gimana Brian? Nah, Brian juga kan tentunya butuh sebagai kominfonya butuh membangun relasi selain dari ke pemerintah, ke
5: pemerintah
2: lain atau mungkin pemerintah setempat, kepada orang tuanya juga. Ya. Itu gimana kerjamu, Brian?
5: Kalau di Kominfo ini, Kak, tentunya kita ada yang namanya kayak personal branding gitu. Semua kegiatan yang kita lakukan di setiap program gitu, tentunya kita dokumentasikan, kemudian kita publikasi di sosial media, Kak, gitu. Dan untuk sosial medianya itu ada berupa TikTok, Instagram, dan juga kemarin sempat kita buatkan LinkedIn. Namun kita terfokus dulu untuk cari branding di Instagram dengan TikTok, Kak. Nah, namun saat ini yang menjadi kendala itu kayak audiens kita itu masih cukup sedikit. Jadi kami akan nge-push terus konten-konten yang sebaik mungkin agar kedepannya jika sudah ramai kita langsungkan program kami yang berupa sapa komunitas gitu kak. Di sapa komunitas gitu kita lakukan kolaborasi-kolaborasi dengan komunitas yang lain. Selain untuk branding, kita juga bisa saling bertukar ilmu gitu dengan komunitas tersebut.
2: Selama ini memang belum ada kolaps begitu dengan
5: kemarin
2: komunitas lain.
5: Rencananya ada kak yang mau kita adakan dengan komunitas tertentu, satu komunitas, namun terkendala di masalah waktu bertabrakan dengan salah satu program kami yang dekat-dekat ini. Jadi kita kita hold dulu untuk satu komunitas, kita lanjutkan setelah program kami yang dekat-dekat ini kak.
2: Apa emang program yang terdekat ini?
5: Spill aja. Program terdekat kami itu kak Harmony Retreat.
2: Harmony
5: Retreat.
2: Retreat.
5: Dalam apa Harmony itu? Retreat itu kami menciptakan kekeluargaan lebih dekat sesama pengurus Edu Community gitu kak. Jadi untuk Harmony Retreat yang akan yang terdekat ini kita adakan nanti di Malino gitu kak. Kayak semacam perkumpulan liburan sesama pengurus gitu.
2: Begitu.
5: Untuk saling dekat gitu kak, saling mengenal satu sama lain gitu.
2: Refresh dulu ya.
5: Iya.
2: Oke. Bukan sekalian anniversary-nya.
6: Kalau bisa sih.
2: Kalau bisa. Kenapa tidak? Gitu ya. Biar satu kali kan.
4: Iya.
2: Oh gitu ya. Jadi itu agenda terdekat ini.
5: Iya
2: ya.
5: Kak.
2: Nah tentunya mungkin di situ dimanfaatkan sebagai momen memperkuat begitu ya
5: organisasi
2: ini, silaturahmi biar lebih kompak, lebih chemistry-nya lebih dapat lagi nih sama-sama jalannya gitu ya. Karena kan ya kita tahu nih lah kalau dalam satu ini kan menyamakan persepsi dan ini pasti ada aja yang beda gitu ya. Oke. Kemudian jadi di media khususnya di media sosialnya Edu Community ini dikelola oleh si Brian ini ya?
5: Iya kak.
2: Ada ini banyak banget ini konten-kontennya. Oke.
5: Kebetulan yang handle itu ada dua orang kak. Salah satunya saya dan admin dari Edukom itu sendiri.
2: Oh ada adminnya.
5: Ada kak.
2: Memang ya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai brandingnya yang membangkitkan edu community ya. Dan tentunya di dalamnya juga ada selet ini yang open donasi juga nih ya. Boleh disonding dong, siapa tahu nih. Siapa nih yang mau bicara nih? Wulan. Oh iya, karena atas nama Wulan nih.
4: Oke. Okay. Ya Kak, kebetulan rekening saya di situ. Jadi kan salah satu daerah bakti kami tuh Kak di Kelurahan Talo yang di pesisir Karaba, itu akses masuk ke rumah ngajar itu Kak.
2: Oh, ini yang jembatannya.
4: Iya, jembatan. Wow. Pakai jembatan kayu dan kayunya itu sudah rapuh. Nah, karena kita juga ngajar di rumah salah satu rumah penduduk. Nah, pas kita masuk itu ibu-ibu yang biasa ngehandle atau ngebantu kami itu Kak bilang kalau apakah bisa dibantu untuk carikan donasi karena ini jembatannya sudah rapuh dan anak-anak juga selalu lewat di situ Kak. Jadi membahayakan juga bagi anak-anak dan bagi warga di situ. Nah, jadi di situ enggak kami bantu untuk open donasi. Nah, kebetulan 2 hari yang lalu pas malam takbir itu saya dihubungi Kak sama ibu yang punya rumah. Nah, katanya jembatannya sudah rubuh. Iya, sayangnya jembatannya sudah rubuh dan suaminya yang jatuh karena sudah rapuh Kak kayunya.
2: Oh, bukan gara-gara hujan bukan, atau
4: iya,
2: gitu kan?
4: Iya.
2: Oh, sudah. Jadi enggak bisa dipakai.
4: Iya, enggak bisa. Kemungkinan sih masih tahap renov Kak oleh warga setempat karena jembatannya kan juga sebagai jalan untuk akses keluar masuk dari rumahnya Kak ke pasar atau kemana, jadi pasti mereka perbaiki. Tapi itu lagi Kak, karena mereka kan juga masyarakat-masyarakat yang ekonominya masih di bawah rata-rata, jadi mungkin mereka perbaiki itu masih semampunya mereka. Nah, makanya kita masih terus buka donasi supaya pembangunan jembatan itu bisa lebih maksimal lagi Kak, dan memakai bahan-bahan yang bagus juga. Seperti itu.
2: Oke, jadi bisa di-spill dong.
4: Ya Kak.
2: Gak apa-apa di momen ini.
4: Oke. Jadi teman-teman yang mendengarkan ini, siapa tahu teman-teman mau juga ikut mendonasikan untuk jembatan di pesisir Karaba, bisa langsung dibuka sosial medianya Edukom. Di situ sudah ada pamfletnya dan di situ bisa langsung kirimkan donasi ke rekening atas nama Wulan. Terima kasih.
2: Oke, jadi di sini open donasinya di Edu Community Makassar ya.
4: Iya Kak.
2: Di akunnya. Jadi mungkin konfirmasi dulu ke situ biar nggak dimanfaatin nih sama yang ngaku-ngaku dari community nanti.
4: Iya betul ya. Kak.
2: Oke, di situ jelas. Jadi mungkin bisa sebelum masyarakat yang pengen membantu begitu ya, teman-teman dari Edu Community Makassar melalui donasi ini mungkin bisa menghubungi dulu via akun Instagramnya edukomunity.makassar ini, menanyakan dulu nih keusahanya ya, biar tidak salah-salah nanti ke atas nama Wulan dengan rekening yang berbeda gitu ya.
4: Betul,
2: ini ya. Mungkin bisa menghubungi adminnya agar lebih sampai begitu, tidak dimanfaatin sama yang lain. Wah, ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya ke depannya buat jembatannya, buat siapapun yang pengen berdonasi juga. Ini mumpung masih terbuka untuk berbuat baik, ini di momen Idul Adha.
4: Iya Kak.
2: Oke. Selain itu mungkin ada hal-hal lain mungkin yang bisa didonasikan selain
4: jembatan.
2: Mungkin apa ya?
4: Mungkin donasi untuk alat-alat ngajar Kak. Karena alat ngajar itu juga masih terbatas. Jadi kita kalau bawa alat ngajar itu Kak, mereka masih ganti-gantian pakai karena sumber dayanya juga masih terbatas. Jadi mungkin bagi teman-teman yang mau menyumbangkan alat ngajar dalam bentuk alat ngajar atau bentuk cash, itu bisa langsung hubungi admin
2: ya. Iya. Jadi jangan lupa untuk hubungi Kidul admin biar benar-benar sampai gitu ya.
4: Iya betul Kak.
2: Oke. Baik, wih seru sekali, saya tidak terasa nih sudah 50 menit dari kebersamaan kita dari pukul 21. Saya ke Abdillah Pratama dulu deh, sebagai ketua, mungkin apa pesan-pesannya nih kepada masyarakat, kepada adik-adik di luar sana yang putus sekolah, yang mungkin saat ini juga ikut dari programnya Edu Community, biar tetap semangat ini, seperti apa nih yang bisa kamu sampaikan ini, Abdillah?
3: Ya, jadi pertama saya ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwasanya pentingnya mengenai pendidikan bagi anak-anak usia dini. Jadi mungkin teman-teman atau masyarakat masyarakat sekitar bisa pahami mengenai kelanjutan pendidikan, karena banyak yang ada, banyak di luar sana yang mungkin kesulitan dalam hal pembelajaran, mengenai hal pembelajaran, mengenai sekolah. Jadi mungkin dari masyarakat sekitar bahwasanya kita membutuhkan pendidikan yang lebih baik. Jadi mungkin untuk kedepannya Edu Community ini hadir sebagai penyedia atau akses atau ruang bagi teman-teman yang ada di luar sana untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Edu Community itu sendiri, Kak.
2: Oke, mungkin juga bagi teman-teman yang pengen ikut di Edu Community.
3: Jadi mungkin saya juga ingin mengajak kepada teman-teman yang di luar sana yang mau join. Jadi siapa tahu dari teman-teman yang di luar sana berminat untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif yang ada di Edu Community, kita bisa memberikan wadah kepada teman-teman untuk memberikan kegiatan-kegiatan positifnya, Kak, di Edu Community.
2: Oke, saya ke Brian. Brian.
5: Iya, Kak.
2: Apa nih yang ingin dipesankan kepada masyarakat, adik-adik, atau mungkin kegiatannya Edu Community ke depan?
5: Baik, Kak. Sebelumnya pesan saya dulu untuk sesama pengurus di Edu Community ini. Jadi untuk teman-teman sesama pengurus Edu Community, kami harap tetap semangat dan excitednya itu jangan padam. Jangan hanya aktif di awal saja, tapi ikut terus semangat sampai di akhir kepengurusan kami di Edu Community. Nah, kemudian untuk adik-adik yang di luar sana yang mungkin putus sekolah atau malas-malas untuk sekolah, pesan dari saya mungkin sejujurnya tanpa ilmu itu kita akan tertindas, Kak.

0: dan masukan kepada admin-admin Edukom, entah itu konten apa yang harus kami lakukan lagi atau bagaimana konten kedepannya, dan boleh drop di DM atau private message Instagram. Itu saja.
1: Closing statement dari founder Edu Community, Ulan Putri tadi, apa nih?
2: Iya, kan tadi

0: pendidikan yang ada di Indonesia ini, khususnya bagian Makassar, karena kan kita tinggal di kota, tapi sayangnya kita sudah tinggal di kota besar, tapi masih ada juga wilayah-wilayah yang terdampak, tidak terkena pendidikan, Kak. Tidak terkena pendidikan yang setara. Nah, karena kan dengan hadirnya edu community atau komunitas yang bergerak di bidang pendidikan, itu kan menandakan bahwa sistem pendidikan kita masih ada yang harus diperbaiki. Nah, kalau harapan saya, semoga pemerintah juga lebih sering lagi berinteraksi dengan masyarakat agar bisa mengetahui bahwa masih banyak loh masalah-masalah yang terjadi di masyarakat kita dulu, seperti itu, Kak.
1: Baik, terima kasih ya untuk waktu dan informasinya dari teman-teman Edu Community Makassar. Mudah-mudahan sukses, lancar semua kegiatan-kegiatannya dan cita-cita mulia kalian untuk memajukan pendidikan, untuk merasakan pendidikan bagi anak-anak yang termarginalkan di sudut-sudut kota Makassar, khususnya di 3 atau 4 wilayah daerah ajar kalian ya. Mudah-mudahan makin banyak nanti ke depannya, makin bagus, makin banyak juga yang support kalian ya. Dan untuk Anda masyarakat yang ingin, sekali lagi, yang ingin membantu teman-teman kita di Edu Community Makassar ini, bisa kepoin di Instagramnya edu.community.mks ya. Di situ untuk mendapatkan informasi dan langsung dari adminnya yang siap untuk memberikan informasi terkait kegiatan-kegiatan mereka. Terima kasih, ada Wulan Putri Tania, Muhammad Abdillah, dan Brian Valentino. Mudah-mudahan kalian sehat semua ya, memajukan betul, mencerdaskan juga nih anak-anak yang termarginalkan di sekitar kita. Akhirnya saya yang bertugas harapan juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Yang pengen nonton kembali boleh di kanal YouTube Pro 1 RI Makassar ya, untuk program Ngobras malam hari ini. Saya pamit, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini yang hadir menyapa Ruang

0: Leila e Bibi, mas talvez SBT.
1: Ruang Rindu, setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar. Dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
2: Mengawali perjumpaan kita di Ruang Rindu untuk edisi hari ini, pendengar, lagunya Adele dengan Don't You Remember kami hadirkan untuk Anda.

0: 94,4 MHz Pro Soto RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Saya ke WhatsApp dulu nih karena udah gabung duluan, ada Bunda Sumi di sana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu. Memori.
1: Memori dengan lagu.
0: Lewat lagu. Bagaimana karebanya?
1: Kareba panas-panas, Bun Rian.
0: Bung Irsan.
1: Bung Irsan.
0: Kalau Bung Richard di sebelah.
1: Iya, baru-baru saya ketembus di situ.
0: Pantasan.
1: Ini kebawa Richard.
0: Bagaimana karebanya ini, Bunda Sumi? Sehat-sehat, Jiki.
1: Sehat-sehat. Kita ini lagi janjian sama Bung Rizal.
0: Iya, lagi sama nih siarannya dengan Irsan sekarang.
1: Nanti ada acara kalau habis
0: Mudah-mudahan nanti ini ya kita habis acara ini ya, hari radio ya.
1: Iya.
0: Oke deh, kalau begitu Bunda Sumi.
1: Lagunya pilihkan aja yang terbaik aja. Buat
0: saya. Oke deh kalau begitu yang terbaik buat Bunda Sumi. Saya pilihkan nanti ya.
1: Ya.
0: Menyapa kita dulu. Siapa? Siapa lagi?
1: Ada siapa lagi nih?
0: Siapa tuh?
1: Ada Rosdiana Yasir, Memuna Gani.
0: Iya. Yeah.
1: Samsul Mahusar, Opa Din, Opa Is. Pun datu dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
1: Buat Bu Irsan.
0: Iya.
1: Selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Murah rezeki, panjang umur, enten jodoh dan
0: sukses selalu.
1: Sukses selalu. Oke deh.
0: Sama-sama.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda Sumi kita bergeser ke telepon biasanya dulu pendengar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Deng Sewang.
2: Mbak Bung Irsan Saputra.
0: Alhamdulillah sehat. Kita sehat saja juga, Dik.
2: Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, ini Bunda Sumi kadang ada buat dom, ngasihnya tu. Biarannya.
0: Bersemangat sekali dia ya.
2: Bagus janjian sama sama siapa lagi tadi?
0: Bung Richard.
2: Bung Richard.
0: Iya.
2: Ini aku tunggu oleh dua apa?
0: Nese Bang. Iya. Lagu-lagu mancanegara ini saya pilihkan Miki atau mungkin memilih sendiri?
2: Saya pilihkan Pak Bro.
0: Saya pilihkan Miki. Jadi menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
2: Buat Pak Gapur.
0: Iya.
2: Pak Lupus Arjuna.
0: Siapa lagi? Ya.
2: Pak Hakim, Manohar, Puan Datu, Indah Ika, Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikma,
0: yeah.
2: Sandra Yusuf, Buat Bobby, Diplomat, Asri Diwoto,
0: yeah.
2: Junedi, Tika di Sabang, Arpa Ina di Sebelaya dan Nompo, Ismail, Yuda, Al-Jabal, Dimas,
0: yeah.
2: Sumami di Kota Pasar Bantai, Samsia Mahibar di Bantai.
0: Dan terakhir untuk siapa?
2: Sama Nurin dan tadi Takalar sama
0: Tio. Oke deh.
2: Iya.
0: Semua ini.
2: Pajar juga tahu di Palopo.
0: Oke deh.
2: Barisan sehat selalu di tugas.
0: Sama-sama nih Sewang.
2: Ini kalau bukan Irsan yang sekarang ini. Tidak masuk teleponku.
0: Kenapa? Begitu?
2: Bukan, tidak diangkat.
0: Tidak diangkat-angkat, iya.
2: Mulai dari siang sampai sore, sampai
0: hari ini. Begitu.
2: Terima kasih,
0: Pak. Sama-sama, Deng Sewang. Iya.
2: Panjang umur, Ki.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih banyak, Deng Sewang.
2: Muda jodohnya.
0: Amin, ya Allah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Deng Sewang tadi di Makassar. Nah, berikutnya kita bergeser ke Maros ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu. Memori.
3: Dengar lewat lagu.
0: Bagaimana Kak Reba ini?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Masih aman di air di Maros ini karena panas sekali nih.
3: Aman di.
0: Ya aman sih, alhamdulillah.
3: Apalagi sungai aja dekat rumah tuh.
0: Udah Berarti kalau musim hujan ini langganan Ki.
3: Langganan Ki banjir.
0: Tapi sungai dekat rumah masih aman di debit airnya karena kan biasa kelihatan itu.
3: Enggak tahu juga.
0: Mudah-mudahan aman-aman lah kalau begitu ya, Ibu Ros ya. Ibu Ros, lagunya siapa?
3: Air ledeng
0: Jiki. Oh, air ledeng Jiki. Oh, aman nih kalau begitu.
3: Lancar Ji.
0: Alhamdulillah. Lagunya siapa diputarkan, Ki?
3: Apa-apa kah lagunya?
0: Saya coba bacakan, Ki. Jadi ada Sam Smith dengan I'm Not The Only One. Ada Santel dengan Living On A Jet Plane. Terus juga ada Justin Bieber dengan Love Yourself. Ada Bruno Mars dengan Talking
3: To Itu mah Love Yourself.
0: Love Yourself. Justin Bieber ya. Irsan siapkan.
3: Ya, okay.
0: Menyapa Ki dulu Bu Rostabe.
3: Buat yang baru lewat Pak Abdul Sewang ya. Terus Bu Sumi juga. Wahidah Mertawati, Sinta di MU, Bunda Sopi. Lagi Riko di Kendari, Abdul Salam. Hesti, Tantri, Nurmina Emnur, Yanita Sumun Uki. Ada Aldi juga, Bobby Radin, Tau Mustahan, Pak Gapur, Ibu Nursia. Saya ingat sama Wadu-Wadu. Pak Arpa juga ditakai di Selayar. Tau lagi semua-semuanya deh yang lagi monitor.
0: Oke deh kalau begitu.
3: Yang lewat.
0: Makasih banyak Bu Ros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikutnya ke telepon biasa kita dulu nih. Assalamualaikum. Ih terputus Ki. Dicoba kembali 0821-3333-9440. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Kau rindu dong berbagi rindu memori lagu.
0: Dengan siapa di mana?
4: Dari Asri di Luwuk Timur.
0: Bang Asri Luwuk Timur, sehat-sehat Bang Asri?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
4: Irfan juga sehat di?
0: Insya Allah sehat Bang Asri.
4: Alhamdulillah.
0: Iya. Bagaimana hari ini di Luwuk Timur Bang Asri, aman-aman Ji?
4: Alhamdulillah aman, selalu hujan.
0: Selalu hujan. Masya Allah. Jadi
4: tadi malam deras sekali hujan.
0: Tapi tidak sampai memicu banjir Ji Bang Asri?
4: Enggak,
0: jadi aman sih kalau begitu.
4: Sekitar jam 1 malam.
0: Enaknya tidur itu.
4: Iya, berat sekali itu.
0: Tidak dirasa itu tidur.
4: Iya.
0: Bang Asri, lagunya siapa mau diputarkan?
4: Ya, pilihkan saja.
0: Saya pilihkan ya. Menyapa Ki dulu buat siapa ini?
4: Ya, menyapa yang baru lewat ada Rusdiana Yasir.
0: Iya.
4: Ada Inya Kristalarang. Semsa Maisar, Bunda Sopi, ada Pak Dula Sewa, ada Ali Malingkeri, Arjuna, Polatu dipindah bersama Nur Alam, Opa Ding, Yuritan di Takalar, Tantri di Pari bersama Hesti, Dauki, ada Ahmad Yantasmin bersama Nur, apa siapa lagi ya? Nurmina Elur, ada Tika di Sabang, Yuda juga di sana, ada Pak Lupus Mari-Mari buat semua-semuanya, tapi ada Maya di Gorontalo juga.
0: Oke, kalau begitu.
4: Ya, buat semua-semuanya yang saya tampak, terkecuali buat Irsan, makasih, sehat selalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergeser ke warga Minasaupa dulu pendengar ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori
5: lewat lagu.
0: Bagaimana Kak Reba ini Kak Sri Sinta?
5: Aman-aman.
0: Aman-aman ya. Alhamdulillah. Masih lancar Jini air pam di ini? Di Minasaupa?
5: Alhamdulillah lancar di rumah.
0: Alhamdulillah. Jadi tidak harus Jiki begadang?
5: Tidak, di calon sudah lancar.
0: Jadi subuh dikasih nyala memang Mi?
5: Biar siang, kalau siang itu
0: Alhamdulillah kalau begitu. Iya, Kak Sinta.
5: Iya.
0: Lagunya siapa diputarkan, Ki?
5: Ikut tadi lagunya Negara Sena Yasir.
0: Oke, deh, Yersan ikutkan. Menyapa Ki buat siapa ini, Kak Sinta?
5: Buat Yena Yasir, Tarja Maisa.
0: Iya.
5: Kita ada Wajah Matawati, Ama Uki, apa lagi ya? Rumah Mario, Riko, para Bung Medi, Pak Gapur, terus apa lagi, Ian Endawan, Ahmad Yani, dan Mina Emno, Bunda Sopi, Kainat Kesalara, ada Raisa di Pak Atri, ada Sumit, terus ada Pak Arjuna, dan semua-semuanya.
0: Dan semua-semuanya.
5: Selamat. Salam sehat semuanya.
0: Oke deh, amin. Sehat-sehat, Ki.
5: Sehat-sehat selalu. Semoga selamat pulang.
0: Amin. Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain telepon berikutnya, ada siapa ini? Di mana? Assalamualaikum.
6: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
6: Dengan Bobby, Bu Mirsan.
0: Sehat-sehat, Jiki, Bang Bobby.
6: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Polman aman ya?
6: Alhamdulillah, kalau pulang aman, tapi aman. Belum turun hujan ini.
0: Belum turun hujan, sama Ji.
6: Kayaknya sudah, kalau bukan 1 bulan, sudah 2 bulan ini kayaknya belum hujan.
0: Iya, jadi terus nanti ini di bulan Agustus, bulan depan itu lebih ini lagi ya. Lebih panas lagi diperkirakannya ini, Bang Bobi.
6: Waduh, ya disyukuri saja lah.
0: Iya, disyukuri deh, semoga bulan September bisa mi agak turun-turun.
6: Iya.
0: Karena Irsan lihat ini kayaknya masih panjang, tapi mudah-mudahan September sudah mulai normal ya, kembali.
6: Cepat, ya turun hujan.
0: Oke, kalau begitu Bang Bobby. Bang Bobby mau request lagunya siapa?
6: Yang ada.
0: Saya coba bacakan dulu. Saya bacakan kiri. Ada Meghan Trainor bersama dengan John Legend dengan Like I'm Gonna Lose You. Ada juga lagunya Sam Smith dengan I'm Not the Only One.
6: Oke, yang kedua.
0: Yang kedua aja. Oke deh, Irsan siapkan lagunya.
6: Oke, menyapa buat
0: siapa?
6: Jadi Anissa Hakim, Abdullah Sewa,
0: Anwar
6: Ida, kemudian Indah, ada Santri Puan Dasu, Ahmad Banset, Mbak Maya di mana di Wonosalo, Ibu Wahida, Kak Huki, Ahmad Yani Tasmun dan Nurmina En Nur dan Ibu Wahida.
0: Iya.
6: Semuanya Bung Irsan, tanpa terkecuali.
0: Malam. Selamat malam.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya geser ke WhatsApp dulu kembali pendengar ya. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bagaimana Kak Reba ini Kak Uki?
7: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Kau Kidaya masih aman-aman Ji?
7: Aman.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Kau Ki ganti lagi nih fotonya.
7: Apa? Oh.
0: Saya tahu di mana ini.
7: Ganti lagi.
0: Saya tahu di mana ini.
7: Di mana bedek?
0: Ini di Lolai, di Toraja.
7: Buntu Burake,
0: tapi di Toraja benar ya?
7: Iya.
0: Cocok. Oh iya, bukan Lolae yang satunya. Ini yang ada ini kan yang patung.
7: Kalau Lolae di negeri di atas awan.
0: Negeri di atas awan. Kalau ini yang patung besar itu kan?
7: Iya. Betul.
0: Oke, Irsan udah tahu. Berarti kita sudah ini obrolan kita. Belum pi. Kak Uki. Halo Kak Uki. Kenapa hilang suara Ata?
7: Iya.
0: Hilang suara Ata tadi lagi ketawa-ketawa.
7: Aduh, garing putus-putus.
0: Oh, alah. Iya. Kalau begitu langsung Miki mau milih lagu. Yang mana mau Ki diputarkan ini?
7: Justin Bieber.
0: Justin Bieber. Oke, deh Irsan siapkan. Menyapa Miki buat siapa ini Kak Uki?
7: Iya, buat Bobby tadi yang baru lewat, ada Rosjana Yasir, ada Busumi, sebagai ya, Nurmina M, Nur Barul Kayani di Sopeng, ada Abdul Salam, ada Rosjana Yasir, Kak Novi, ada Uli Ape, ada Pak Astri Denompo, Amama Herita, ada Indra juga di Sopeng, Samsya Maisar, Nasirani Ansir, Bunda Sofi, Nak Kristalara, ada Wahida Martawati, ada Dimas, Pak Arjuna, siapa lagi ya, Bogel, Mbak Tantri Hesti, ada Tika, yeah, ada Sri Sinta, ada Sri Dewi, dan semua-semuanya Mi yang lagi monitor malam ini. Buat okay, ada Irsan, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya ke telepon biasa dulu mendengar ya. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Aduh, terputus sayang sekali. Dicoba kembali di 0821-3333-9440. Di WhatsApp tadi udah ada Kak Amah masuk juga ya. Di dari Kalimantan, terus ada masuk juga dari Pare-Pare tadi. Aduh, banyak yang masuk tadi. Halo, assalamualaikum.
8: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ibu Andi Anissa?
8: Bukan istrinya Pak Kim.
0: Iya, cocok itu.
8: Iya.
0: Bagaimana Kak Reba?
8: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
8: Alhamdulillah sehat.
0: Dingin-dingin emput. Kalau malam dingin, kalau siang panas.
8: Iya.
0: Itu Mi.
8: Kita iya. Apa kabar kita?
0: Alhamdulillah masih comot-comot ini. Sehat-sehat ya alhamdulillah.
8: Oh, alhamdulillah. Turun-turun Mbak Nanta.
0: Amin, semoga nanti bisa dikasih turun-turun lemaknya di.
8: Iya.
0: Ibu Andi Anissa.
8: Iya. Yeah.
0: Lagunya siapa diputarkan, Ki?
8: Ikut sama Mas Bobby.
0: Oke, deh saya ikutkan Ki lagunya di. Menyapa dulu buat siapa?
8: Iya. Buat Pak Bobby. Pak Dewan,
0: iye,
8: Pak Yusuf, Ibu Aulia,
0: iya,
8: siapa lagi ya, Mas Arpa,
0: iye,
8: Mas Nina, siapa lagi itu,
0: siapa Pak lagi Luku, itu, ya,
8: Pak Pajar Tawa,
0: iye,
8: Yuda, semuanya Pak,
0: semuanya Modi, oke.
8: Ica
0: juga di Bone.
8: Di
0: Sopeng. Oke deh.
8: Biasanya buat Pak Kimku selamat istirahat. Buat istirahat.
0: Iya.
8: Turun-turun badan tadi.
0: Amin.
8: Semoga sehat selalu, insin jodoh sehat.
0: Terima kasih banyak.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bergeser ke Sopeng dulu pendengar. Assalamualaikum.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mirsa.
0: Pak Yani, bagaimana kabar Mbak ini?
9: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Yani.
9: Iya.
0: Lagunya siapa? Iya. Irsan putarkan Ki.
9: Justin Bieber.
0: Justin Bieber aja ya. Oke deh. Sapaannya iya, untuk siapa?
9: Buat yang baru lewat ada Andi Anissa,
0: Andi Anissa,
9: ada Uki. Iya. Iya, Denisa, ada Uki, ada Putri Pondatu, ada Rosdi Marus, ada Tika, ada Maya, ada Ama, ada Aulia, ada Bobby, ada Dimas, Pak Arjuna, Pak Radik, ada Bunda Sopi, ada Astri Diwotu, Aldi Hidaya, Samsia Maisar,
0: iye,
9: ada Nurdi Marus, ada Arpa di Selayar,
0: yes,
9: ada Pak Gapur, dan semua-semuanya Bung.
0: Oke.
9: Okay. Iya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Pak Ahmad Yani ya, baru gabung sama kita. Ini masih banyak yang ingin gabung, satu penelpon lagi deh sebelum Mirsan putar lagu ya. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
0: Pak Gofur,
10: ya.
0: Bagaimana Kak Reba?
10: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bagaimana anu ini? Manjeling aman-aman, Ji?
10: Ngamang.
0: Jalan Ciair di sana.
10: Oh, air dulu, mangkel air dulu. Luar biasa kalau di sini.
0: Oh, alhamdulillah kalau begitu. Iya. Yang penting saya kayak di sana, Di.
10: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak Gafur, lagunya siapa Irsan putarkan, Ki?
10: Pilihkan, Mak.
0: Saya pilihkan, Miki. Oh, oke. Okay. Menyapa, Ki, dulu untuk siapa ini?
10: Yang terlalu lah. Sama yang sesuai di... Gimana itu?
0: Siapa ya? Sopeng, di Sopeng. Ahmad Yani Tasmun, iya.
10: Indah di Sopeng juga. Indah lagi.
0: Iya. Yeah.
10: Nurmina Nur. Sopeng semua itu.
0: Iya. Yeah.
10: Bowie.
0: Iya. Yeah. Di Polman.
10: Bukit juga tadi.
0: Iya. Yeah.
10: Di Dayak. Terus di Nasir. Cerisinta di MU.
0: Iya. Yeah.
10: Ama di Kalimantan. Lupa si mari-mari.
0: Oke deh.
10: 14 jam, 11.
0: Iya.
10: Puan Datuk di Pindrang. Bunda Sopi. Arpa di Selayar.
0: Iya. Yeah.
10: Semua-semuanya, Bu Nisa.
0: Semua-semuanya, Modi. Iya. Yeah.
10: Bu Nisa, lanjut tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, nanti yang akan gabung di WhatsApp berikutnya ya. Ada Mbak Hesti di Parepare, ada Mbak Amah juga di Tanah Grogot, Kalimantan Timur. Terus banyak ya, Mbak Tantri juga dan yang lain-lainnya. Nanti kita akan teleponnya, rangkaian lagu sudah banyak nih masuknya, sudah 10 penelpon tadi Irsan ya. Saya putar dulu rangkaian lagu yang sudah di request oleh pendengar kita.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, aku

0: Living on a Jet Plane dari Sento Kreviazok ya. Susah ya namanya ya. Peringkat plus satu dimanapun Anda berada, masih bersama Irsan Saputra. Masih ada waktu untuk angkat telepon tak pendengar. Di WhatsApp juga boleh, yang telepon biasa juga boleh. Silahkan 0821-3333-9440. Assalamualaikum Kak Ama.
1: Waalaikumsalam, ruang rindu. Ruang
0: berbagi rindu. Ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Kak Ama, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kaltim aman.
1: Juga gimana?
0: Kenapa?
1: Kairsan ini gimana ini kabarnya ini?
0: Alhamdulillah ini masih bulat-bulat orangnya.
1: Alhamdulillah kalau gitu.
0: Alhamdulillah. Kak Ama sehat-sehat juga ya sama keluarga di sana ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kak Ama, Tanah Grogot gimana nih kabarnya? Aman-aman aja?
1: Aman-aman aja. Beberapa hari yang lalu ada hujan juga di sini, sering hujan sebenarnya.
0: Oh, syukurlah,
1: cuman
0: alhamdulillah.
1: Sering.
0: Wah, di sini
1: kadang justru 2 hari hujan gitu.
0: Wah, enak.
1: Cuman
0: ya,
1: sebentar aja.
0: Ya, iya, paling enggak panas-panas banget lah Kak Ama ya.
1: Iya, enggak terlalu.
0: Enggak terlalu aman lah kalau begitu. Kak Ama, lagunya siapa nih? Irsan putarkan.
1: Ikutan aja lagunya Kairsan.
0: Oke deh kalau begitu. Menyapa dong buat siapa nih?
1: Tadi balas sapaannya ini teman-teman. Ada Pak Gapur, terima kasih sapaannya. Terus ada Pak Yani Tasmon bersama Ibu Nurmina, terima kasih. Ada Kak Uki juga. Ada Mbak Sinta di MU. Ada juga Kak Ros Diana Yasir di Maros, Bunda Sofi, ada Mbak Tunggu juga tadi ya. Ada Kak Samsia Maisar di Bangkaeng, ada Kak Memuna Gunung, Kak Wahida, Wandatu, Arga di Sinjai, ada Kak Ina Kristalara, Kadil, semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
1: Kak Irsan, selalu, makasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergeser dulu nih ke telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
2: Memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Kenapa suaranya kekecilan, Irsan?
0: Suaranya Irsan kekecilan?
2: Iya. Oke. Okay.
0: Sekarang gimana? Masih kecil? Udah besar?
2: Boleh, mantap.
0: Udah mantap ya? Dengan siapa di mana nih?
2: Dari Pak Hendro Polman.
0: Bagaimana kabar Bang Hendro?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Seperti teman-teman di studio ceria.
0: Ah, masya Allah.
2: Sehat.
0: Polman lagi jarang hujan katanya ya.
2: Ya, bukan jarang berarti, kalau jarang berarti biasa hujan.
0: Kalau ini sama sekali.
2: Sudah ada beberapa bulan terakhir ini ya hujan tidak pernah.
0: Waduh.
2: Agak menjal.
0: Agak menjal.
2: Ya tadi larinya ke aneh ya.
0: Seperti larinya ke Tanah Grogot ini kayaknya hujannya.
2: Oh, harusnya dikirim ke sini dong.
0: Iya, dikirim dikit ke sini ya. Bang Hendro. Ya. Lagunya siapa nih Irsan putarkan?
2: Lagu yang ada di list sekarang.
0: Yang ada di list sekarang nih ada lagunya Like I'm Gonna Lose You dari Meghan Trainor bersama dengan John Legend. Terus juga ada Walking to the Moon dari Bruno Mars. Ada juga lagunya Maroon 5 dengan She Will Be Love, Westlife My Love.
2: It's just my love.
0: My love aja dari Westlife ya. Oke. Okay.
2: Oke.
0: Okay. Irsan siapkan. Boleh, silahkan.
2: Salam kenal. Kemudian Dewa Tantri,
0: iya.
2: Ada Aldi Hidayat, Tuan Datu, Lupus, kemudian ada Andi Anissa, apa kabar? Ibu bersama dengan sang suami tercinta Pak Hakim, kemudian ada Bunda Sofi, Abu Gaswan, kemudian ada Indah di Sope, ada juga Asri di Luwu, Anto di Endrekan, kemudian ada semuanya tanpa terkecuali lewat Tuhan Rindu, salam rindu untuk semua.
0: Iya.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita geser ke WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Kak Hesti di Pare-Pare.
3: Halo juga Dede Irsan, iya. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Kak Hesti sehat?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Kak Hesti lagunya lagu-lagu mancanegara. Saya ikutkan aja ya.
3: Ikut. Iya.
0: Oke. Kali ini pengen menyapa buat siapa?
3: Ahmad Yani Tasno. Ada juga Dima.
0: Iya.
3: Ada Amar di mana tinggal Amar?
0: Di ini Tanah Grogot Kalimantan Timur.
3: Buat Ahmad di Kalimantan Timur, ada Uki di Daya, ada kita, ada Tantri di Pare-Pare, ada Bobi, ada Arga di Sinjai, ada siapa lagi nih? Bosamanya nih.
0: Semuanya aja ya.
3: Irsan.
0: Iya.
3: Buat Dede Irsan, semoga sehat selalu bareng keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Anda yang lain, ada siapa lagi nih? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Arga di Sinjai, Kak Irsan.
0: Bang Arga di Sinjai, dari mana nih baru terdengar lagi suaranya?
4: Sekali tembus, Kak
0: Irsan. Oh, sulit untuk tembus ya. Ya, alhamdulillah malam ini bisa tembus lagi, Bang Arga.
4: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bang Arga.
4: Iya.
0: Lagunya nih lagu-lagu mancanegara, Irsan ikutkan aja atau mau memilih nih?
4: Saya ikutkan aja,
0: Kak. Saya ikutkan aja ya. Oke, kalau begitu. Bang Arga ingin menyapa buat siapa ini?
4: Menyapa yang berlewat, ada Mbak Hesti Galak Palang. Terus ada Ama di Grogok.
0: Iya.
4: Yang cantik. Ada Pak Hendro.
0: Iya.
4: Ada juga Pak Gapur di Menjaling.
0: Iya.
4: Ada Kak Indah di Sokeng. Buat di Palma. Ya, rata juga yang di itu siapa lagi?
0: Siapa? Buat sup.
4: Buat Tantri di Pare-Pare.
0: Oke deh.
4: Kalau video di Daya.
0: Iya.
4: Bisa di Lanteng. Pak Abdullah Sewa. Ya. Sakit di Bone.
0: Iya.
4: Oke
0: deh.
4: Iya di Bone. Semuanya tempat terkali. Ucapannya sama lo semua.
0: Iya.
4: Buat kayak di sana juga.
0: Terima kasih.
4: Aja di udara.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita geser ke WhatsApp dulu pendengar ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu. Ruang berbagi memori lewat lagu ya.
0: Iya betul. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ibu Wahida di Todok Puli, bagaimana kabar Ibu?
5: Alhamdulillah tembus ke 9.
0: Kita ini penelpon ke 15.
5: Oh iya?
0: Malam hari ini, kayaknya kita menutup.
5: Alhamdulillah tembus.
0: Karena tinggal satu lagu di sana putar ini.
5: Iya.
0: Ibu Wahida, aman-aman jini air di Todok Puli.
5: Saya aman, tapi tetangga sudah ada yang itu begadang, mulai begadang tunggu air.
0: Tunggu air, iya karena udah mulai kerasa ini ya. Terus juga udah mulai rawan kebakaran, hati-hati Ki Buah Hidani.
5: Iya betul.
0: Teman-teman kita ini sudah banyak juga, ada beberapa rumah yang terbakar juga ini beritanya. Jadi harap hati-hati yang di Makassar dan sekitarnya.
5: Ada puluhan.
0: Betul. Di Talo ya kalau saya nggak salah deh. Tadi Irsan baca beritanya. Bu Wahida?
5: Iya, semalam, oh, semalam.
0: Ya. Lagunya tinggal ikutan aja, jadi menyapa Miki dulu boleh?
5: Iya, siap. Tadi ada Pak Arga ya, salam kenal. Yeah. Terus ada Pak Hendro juga, salam kenal.
0: Yeah.
5: Lanjut buat tadi ada Kak Rosyani Asir, Kak Inta GMU, Kak Uki, ada Pak Bobby tadi juga. Terus ada Pak Belas Dewang, Pak Astri ya, salam kenal juga. Terus ada Ama tadi, ada Kak Riko di Kendari, ada Kak Yani dengan Kak Maimuna, terus Bunda Sofi, dan semua fans nih, Pak terkecuali.
0: Oke deh.
5: Makasih Bang Isa.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, perjumpaan kita kali ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kami cukupin sampai di sini. Buat yang masih nelpon, mohon maaf Irsan sudah gak bisa angkat teleponnya karena udah mepet banget nih waktunya kita ya. Ditutup lagunya Westlife dengan My Love untuk perjumpaan kita kali ini. Terima kasih dan selamat malam.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah

0: Inspirasi Indonesia.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal."
1: Saya Edi Siswanto.

0: mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya. Kerja kerasku. Aku gak pernah transfer ke siapa-siapa.
2: Tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh gak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
1: Siapa ya? Nomor gak dikenal. Halo?
3: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
1: Iya.
3: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
1: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
2: Serius? Kamu kasih kode OTP-mu ke orang lain?
1: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
2: Astaga Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
1: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
4: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Buku terlalu tua untuk ini, judul asli For Your Own Good, karya Samantha Downing. Buku ini berfokus pada Teddy Kratcher, seorang konselor sekolah yang tampaknya sempurna. Ia sangat dihormati oleh staf dan siswa di Akademi Belmont. Namun dibalik sikapnya yang profesional, Teddy menyembunyikan sisi gelap. Ia terobsesi untuk memperbaiki orang lain, terutama para orang tua yang dianggapnya gagal dalam mendidik anak-anak mereka. Cerita dimulai ketika Teddy mengambil langkah ekstrim untuk membantu salah satu muridnya, Chloe. Ia percaya bahwa orang tua Chloe, para miliarder, tidak memberikan dukungan yang memadai. Untuk menyelamatkan Chloe, Teddy merencanakan hal mengerikan yang akhirnya berakhir tragis. Peristiwa ini memicu serangkaian kejadian berbahaya yang membongkar rahasia kelam di Belmont. Seiring berjalannya cerita, pembaca akan menemukan bahwa Teddy bukan satu-satunya orang yang menyembunyikan sesuatu. Tokoh-tokoh lain termasuk orang tua murid, guru, dan bahkan kepala sekolah memiliki agenda dan rahasia tersembunyi. Terdapat banyak twist dan kejutan, membuat pembaca terus menebak-nebak siapa yang bisa dipercaya dan apa motif sebenarnya di balik setiap tindakan. Buku ini mengeksplorasi tema-tema seperti kecurangan dan manipulasi. Teddy Kratcher dengan lihai memanipulasi situasi untuk mencapai tujuannya. Ada juga obsesi dan kontrol. Obsesi Teddy untuk mengendalikan kehidupan orang lain menjadi inti dari cerita. Penyalahgunaan kekuasaan. Para tokoh dewasa dalam buku ini, terutama Teddy, menyalahgunakan posisi mereka untuk keuntungan pribadi. Rahasia dan kebohongan. Setiap tokoh memiliki rahasia yang terkuak seiring berjalannya cerita. Secara keseluruhan, Terlalu Tua Untuk Ini adalah thriller psikologis yang penuh ketegangan, narasi yang mencekam, dan plot twist yang tidak terduga. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan sejauh mana seseorang dapat bertindak atas nama kebaikan dan betapa mudahnya kebohongan dapat menyebar di balik face cap kesempurnaan. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: masuk seperti ya.
1: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz. Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Esok pagi, siaran kami akan kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz dan 1359 AM Pro 1 RRI Makassar. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone hadir kembali di udara melalui pemancar F91 FM. Untuk edisi siar, edisi hari Sabtu 1 Agustus di tahun 2026, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau. Maka peliharalah kami dari siksaan neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia. Dan tidak ada bagi orang yang zalim seorang penolong pun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeruh kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang saya hormati, pada hari ini kita telah memasuki bulan Sya'ban 1435 Hijriah, di mana bulan Sya'ban mempunyai keutamaan yang tersendiri dibandingkan bulan-bulan lainnya, seperti halnya bulan Ramadan, bulan Rajab, dan lain sebagainya. Adapun bulan Sya'ban itu berasal dari kata bahasa Arab yang berbunyi Sya'bana, artinya memisahkan. Contoh dalam kalimat Sya'bana ar-rajulu an sahibihi, artinya laki-laki itu memisahkan diri dari persahabatan dengan temannya. Kata Sya'ban juga mempunyai arti mengekang. Contoh kalimat Sya'bana farosan, artinya mengekang tali kendali kuda untuk tidak menuju ke suatu arah dan menunjukkannya ke arah tujuan. Dari makna ini, Sya'ban mempunyai makna pengendalian diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kemudaratan dan mengarahkannya kepada perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kemaslahatan. Karena itu, kalau hewan terlepas kendalinya, maka ia akan berlari sesuka hatinya, memakan tanaman orang yang bukan haknya, atau melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi diri maupun pemiliknya. Hal serupa juga terjadi pada manusia. Ketika mereka lepas dari kendali agama, maka mereka akan dikuasai hawa nafsu dan melakukan apa saja untuk kepuasan dirinya, tanpa memikirkan yang ia lakukan akan mendatangkan manfaat atau tidak. Yang pasti, setiap manusia yang telah dikuasai hawa nafsunya cenderung akan bersifat kebinatangan, sebagaimana disinyalir dalam Al-Quran, wa iza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Artinya, apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di muka bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Kata Sya'ban juga terambil dari kata Sya'ibah yang artinya terpisah-pisah. Contoh dalam kalimat Sya'ibah an-Nahru yang artinya sungai itu terpisah-pisah menjadi beberapa cabang. Diriwayatkan bahwa diberi nama bulan ini dengan Sya'ban karena pada bulan ini masyarakat Arab pada saat itu berpencar-pencar ke semua penjuru arah untuk mencari sumber air atau oase karena di daerahnya telah kehabisan stok air. Pada bulan ini kota Mekah lengang karena masyarakat Arab keluar menuju oase untuk mencari air. Contoh lain kalimat Sya'ibat aghsanuhu asyjarati.

Artinya, pohon itu bercabang-cabang rantingnya menjadi banyak. Makna yang lebih dalam dari kata bercabang di sini adalah bercabangnya pahala dari amalan yang dilakukan oleh umat Islam pada bulan Sya'ban ini. Buktinya, Rasulullah sendiri melakukan ibadah puasa terbanyak pada bulan Sya'ban selain Ramadan. Untuk itulah beliau menisbatkan bulan ini sebagai bulan miliknya. Secara terminologis, bulan Sya'ban adalah bulan ke-8 dalam tahun Hijriah, yaitu antara bulan Rajab dan Ramadan dengan jumlah 29 hari. Relevansi bulan Rajab dengan bulan Sya'ban adalah bahwa bulan Rajab ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan bulan Sya'ban dikenal sebagai bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabdanya, Sya'ban syahri, artinya Sya'ban adalah bulanku. Maka tindak lanjut kepatuhan terhadap Allah harus disertai ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana difirmankan surah Muhammad ayat 33 yang terjemahnya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amalmu. Bentuk ketaatan terhadap Rasul yang paling konkret adalah mengikuti sunnah-sunnahnya. Adapun keutamaan bulan Sya'ban ini sangat diagungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau berpuasa dan beribadah di dalamnya semaksimal mungkin. As-Sakhani meriwayatkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu, ia berkata, tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada suatu bulan lebih banyak dari bulan Sya'ban. Karena pada bulan tersebut beliau berpuasa sebulan penuh. Nabi bersabda, lakukanlah kebajikan sekuat yang kau sanggupi, karena sesungguhnya Allah tidak akan bosan sehingga kalian bosan sendiri. Hadis rawahu Bukhari Muslim. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang saya hormati, konotasi kalimat sekuat yang kau sanggupi adalah dalam melakukan ibadah hendaknya dilakukan dengan penuh semangat, motivasi tinggi, dan raja atau harapan akan ridha Allah. Karena yang demikian akan menghilangkan kebosanan, kejemuan, dan keputusasaan. Semua sifat-sifat negatif itu kalau menyertai ibadah akan menjadi bendalu yang merusak pahalanya. Selanjutnya, kalimat karena sesungguhnya Allah tidak akan bosan sehingga kalian bosan sendiri. Dalam hadis di atas mengandung maksud bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan lelah atau menghentikan dalam memberi pahala bagi hambanya yang beribadah. Dia juga akan selalu melipat gandakan pahala selama hambanya tekun dan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika mereka telah dihinggapi rasa bosan, malas, dan putus asa dalam beribadah, maka Allah pun akan mengurangi atau bahkan menghentikan pahalanya. Karena mereka telah menghilangkan kontinuitas dalam beribadah sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis rawahu At-Tirmizi dikatakan, amal yang paling disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang dilakukan secara rutin meskipun sedikit. Kaum muslimin, para pendengar Radio Republik Indonesia yang saya hormati. Sedangkan kalimat pada bulan ini orang-orang banyak yang tidak menyadarinya, artinya bahwa orang-orang secara umum sangat memperhatikan bulan Rajab yang diharamkan oleh Allah dengan segala keistimewaannya. Kemudian ketika bulan tersebut sudah lewat dan memasuki bulan Sya'ban, mereka menganggap tidak mendapatkan lagi kesempatan yang istimewa, sehingga melalaikan ibadahnya karena bosan atau putus asa.
Inilah yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka tidak terlena atau kendor semangatnya dalam menyambut bulan Sya'ban. Karena bulan ini tidak kalah istimewanya dengan bulan sebelumnya. Pada kalimat bulan itulah amal-amal diangkat dan dihaturkan kepada Tuhan alam semesta. Artinya, pada bulan itu seluruh amal manusia disaring. Amal yang tulus ikhlas mencari ridhonya maka akan diterima oleh Allah. Dan sebaliknya, amal yang tidak tulus maka akan dikembalikan kepada pemiliknya. Bagi yang amalnya diterima, maka dia akan terbebas dari rasa bosan dan jenuh, sehingga ia akan selalu mengerjakan amal salehnya dengan ikhlas. Kebahagiaan akhirat menunggunya karena amal perbuatannya di dunia tidak sia-sia. Bagi yang amal perbuatannya ditolak dan dikembalikan, maka amal-amal mereka hanyalah menghiasi mata mereka di dunia. Mereka mengira amal yang telah dilakukan akan menyelamatkan mereka dari siksaan akhirat. Mereka juga mengira kalau amalnya akan mendapat pahala dari Allah. Padahal dugaan mereka tidak sesuai dengan kenyataan yang diterima. Kaum muslimin, para pendengar Radio Republik Indonesia yang saya hormati. Riwayat di atas memberi isyarat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan waktunya semaksimal mungkin dan juga tenaganya sekuat mungkin untuk beribadah pada bulan Sya'ban ini. Berpuasa bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan rutinitas ibadah harian yang selalu menghiasi hidupnya. Bahkan ketika keluarganya tidak mempunyai persediaan makanan, beliau meneruskan puasa sampai datang waktu maghrib. Walaupun pada pagi harinya tidak ada niat untuk melakukan puasa, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah sendiri. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, "Wahai Aisyah, apakah kamu mempunyai makanan untuk sarapan pagi?" Aisyah menjawab, "Tidak punya ya Rasulullah." Kemudian Nabi menjawab, "Kalau begitu saya berpuasa." Dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Nasa'i diriwayatkan sebuah hadis dari Usama bin Said. Ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasul, 'Wahai Rasulullah, mengapa aku melihat engkau berpuasa pada bulan Sya'ban? Tidak seperti yang engkau lakukan ketika berpuasa pada bulan-bulan lain.'" Kemudian Rasul menjawab, "Pada bulan inilah orang banyak tidak menyadarinya, yaitu bulan yang terletak di antara bulan Rajab dan Ramadan. Pada bulan itulah amal-amal diaturkan dan dilaporkan kepada Tuhan alam semesta. Oleh karenanya, aku ingin agar ketika amalku dipersembahkan kepadanya, aku sedang berpuasa." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari riwayat hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk kepada kita bahwa bulan Sya'ban adalah saatnya amal dari umat manusia dilaporkan kepada Sang Pencipta. Secara psikologis, ketika pelaporan dilakukan sedangkan pemilik amal sedang melakukan kebajikan, maka akan berpengaruh positif terhadap hasil laporan amal tersebut. Atau bisa jadi semua amalnya akan dihitung sebagai amal baik. Jadi, berpuasa pada bulan Sya'ban sebagaimana dianjurkan dan dilakukan oleh Rasul sendiri mempunyai nilai psikologis yang tinggi sekaligus mengikuti sunnahnya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa amal-amal akan disetorkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Yang dimaksudkan saat pelaporan di dalam hadis ini adalah setoran khusus untuk menguji kualitas amal dan kelengkapan syarat serta rukunnya. Dalam hadis riwayat lain yang menyebutkan bahwa sesungguhnya amal-amal
disetor kepada Allah setiap hari. Maksud hadis tersebut adalah amal-amal itu disetorkan tanpa dipilih dan diukur kualitasnya, dan Allah mengetahui atas segala sesuatu. Para pendengar RRI yang saya hormati, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril datang kepadaku pada malam nisfu Sya'ban dan berkata, "Ya Muhammad, tengadahkanlah wajahmu ke langit." Kemudian saya bertanya, "Ini malam apa ya Jibril?" Jibril menjawab, "Pada malam ini Allah membukakan 300 pintu rahmat. Semua dosa manusia dimaafkan kecuali syirik, sihir, perdukunan, zina, dan mabuk-mabukan." Riwayat tersebut mendeskripsikan kemuliaan malam nisfu Sya'ban, yaitu malam pertengahan bulan Sya'ban. Pada malam ini, yaitu malam pertengahan bulan Sya'ban, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ditebarkan di atas bumi bagi manusia yang saat itu beribadah, bermunajat, dan bertafakur kepada Sang Pencipta. Bagi hamba yang memohon ampun dari dosa-dosanya, sekalipun banyak tak terhingga, maka ia akan diampuni semuanya, kecuali dosa-dosa besar, yaitu pertama, syirik, menyekutukan Allah sesuatu yang lain dengan sesuatu yang lain. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, perdukunan. Yang keempat, zina. Dan yang kelima, mabuk-mabukan karena minum minuman keras. Dalam lanjutan riwayat tersebut, Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Berilah kabar gembira kepada umatmu pada malam nisfu Sya'ban ini bahwa seluruh pintu langit dibuka." Para malaikat yang berada pada langit pertama berkata, "Berbahagialah orang-orang yang pada malam ini sedang ruku." Para malaikat yang berada pada langit kedua berkata, "Berbahagialah orang-orang yang pada malam ini sedang bersujud." Pada malaikat yang berada pada langit ketiga berkata, "Berbahagialah orang-orang yang pada malam ini sedang berdoa." Para malaikat yang berada pada langit keempat berkata, "Berbahagialah orang-orang yang pada malam ini sedang menangis karena takut kepada Allah." Para malaikat yang berada pada langit kelima berkata, "Berbahagialah orang-orang yang pada malam ini sedang berbuat kebajikan." Para malaikat yang berada pada langit keenam berkata, "Berbahagialah orang-orang yang pada malam ini sedang memohon kepada Allah." Para malaikat yang berada pada langit ketujuh berkata, "Berbahagialah orang-orang yang pada malam ini sedang bertobat." Kemudian Jibril melanjutkan, "Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerdekakan hambanya dari neraka pada malam ini sebanyak jumlah bulu domba Bani Kilab. Dalam riwayat lain sejumlah bintang-bintang di langit." Syekh Abdul Qadir Al-Kilani berkata, "Sesungguhnya malam nisfu Sya'ban adalah hari raya bagi para malaikat. Karena mereka makhluk yang tidak pernah tidur, maka hari rayanya pada waktu malam. Dan tidak boleh berpuasa setelah hari ini sampai Ramadan bagi yang tidak mengawalinya sejak awal masuk bulan Sya'ban." Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahi wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi.

Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah. Dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Dikisahkan seorang sufi yang sedang melakukan perjalanan di padang pasir yang terik. Dalam keadaan dahaga dan kelelahan, tiba-tiba terompah tua yang dikenakannya rusak sehingga kakinya tak lagi beralaskan apapun. Sang sufi mengeluh, "Ya Rabbi, di mana keadilan? Mengapa untuk sepasang terompah baru saja saya tak mampu membelinya?" Tiba-tiba dari sebuah desa kecil yang berdekatan terdengar azan. Terlihat olehnya seorang lelaki yang cacat tangan dan kaki berjalan dengan susah payah menuju masjid. Sang sufi tertegun sejenak dan ia berkata pada dirinya, "Lelaki cacat ini adalah orang yang tak kenal putus asa dan penuh syukur. Mengapa saya yang utuh anggota badannya berputus asa dan tidak bersyukur?" Ternyata kemampuan untuk tidak selalu melihat ke atas akan meningkatkan keyakinan kita akan karunia yang tak terhingga dari Allah.

0: Suatu hari, Khalifah Harun ar-Rasyid sedang berkuda di kota Madinah. Ketika beliau mendekati rumah Imam Malik, seorang ulama besar, Khalifah turun dan menuntun kudanya melewati rumah tersebut. Beliau melakukannya karena penghargaannya yang besar terhadap Imam Malik. Dalam catatan sejarah, Harun ar-Rasyid tergolong berhasil memimpin rakyatnya dan menyebarkan Islam. Beliau adalah orang yang selalu mendengar nasihat-nasihat kebenaran yang disampaikan oleh kaum ulama. Di masa sekarang, masih ada kalangan yang tak menghargai para ulama.
1: Saudara pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kini tiba saatnya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Nusantara 4 Makassar untuk mengikuti Warta Pagi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Yang kronologisnya itu terjadi kebakaran itu di rumah warga RT 4, katanya korsleting listrik.
2: Sudah dekat, kita tetap akan melakukan uji coba, paling tidak. Mungkin di tingkat usaha kita akan lebih dahulu.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita diwajahkan oleh Arti Alfian, Sari Berita. Korban kebakaran di Jalan Sultan Abdullah, Kecamatan Talok, Makassar, mengandalkan bantuan makanan, pakaian, dan kebutuhan darurat dari pemerintah dan masyarakat. Pemilahan sampah dari rumah mulai berlaku 1 Agustus hari ini. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Korban kebakaran di Jalan Sultan Abdullah, Kecamatan Talok, Makassar, mengandalkan bantuan makanan, pakaian, dan kebutuhan darurat dari pemerintah dan masyarakat. Laporan Aan Ariska.
4: Kebakaran melanda kawasan permukiman padat penduduk di Kecamatan Talok, Makassar, Jumat kemarin sekitar pukul 01.26 WITA, menyebabkan 57 rumah hangus terbakar. Salah seorang korban, Risma, mengatakan saat kejadian dirinya bersama keluarga sedang tidur. Sebelum dibangunkan warga yang berteriak meminta seluruh penghuni segera menyelamatkan diri. Risma mengaku tidak sempat menyelamatkan harta benda karena kobaran api cepat membesar.
1: Yang kronologisnya itu terjadi kebakaran itu di rumah warga RT 4, katanya korsleting listrik. Iya, jam 1 terus sampai di rumah itu 1:30 sudah habis semua rumah, sampai jam 4:20 hangus semua. Iya.
5: Jadi memang tidak ada barang yang bisa
1: diselamatkan. Hangus semua habis, Kak.
4: Risma menuturkan, berdasarkan data sementara terdapat 57 rumah yang terdampak di RT 4 dan RT 5 dengan sekitar 81 kepala keluarga menjadi korban. Risma menyebut kebakaran diduga dipicu korsleting listrik di salah satu rumah warga dan api baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 04.20 WITA setelah melalap seluruh bangunan di lokasi. Saat ini, para korban mengandalkan bantuan makanan, pakaian, dan kebutuhan darurat dari pemerintah maupun masyarakat sambil menunggu penanganan lebih lanjut.
3: Pemprov Sulsel siapkan aturan operasional angkutan truk demi mengurangi kerusakan jalan. Laporan Iin Nur Fahraini.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus meningkatkan kemantapan jalan yang saat ini berada di angka 67 hingga 68% dari jumlah ruas jalan provinsi 2014 km melalui program Multi-Years Project. Sejumlah ruas jalan telah dikerjakan di antara jalan Hertasning, jalan Arupala, dan ruas batas kota Makassar, Bontorambak, Burung-Burung, Bili-Bili, dan Panciro di Kabupaten Goa. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dalam kunjungannya di Kabupaten Goa meminta Bupati Goa untuk membuat aturan dan kajian terkait operasional mobil truk, diantaranya truk yang melewati jalan harus bermuatan 8 ton untuk menyesuaikan kapasitas jalan. Selain itu, Gubernur juga meminta adanya telaah terhadap operasional kendaraan truk, diantaranya hanya boleh memasuki kota pada malam hari. Selain itu juga akan dikaji operasional truk saat waktu weekend, terutama di Goa yang menjadi salah satu tempat kunjungan wisatawan.
7: Supaya tidak ada truk, ini kan semua truk di Sulawesi Selatan ini, tinggal kita buatkan aturan, tulis saja situ pelangnya, truk dilarang pukul sekian sampai pukul sekian. Gunanya apa? Supaya tidak meningkatkan angka kecelakaan karena bersamaan arus kerja dengan arus truk. Ke sana sudah saya larang 8 ton. Tapi kalau sini bisa semuanya, itu tinggal satu kali dikasih perintah Ibu Bupati, nanti kita filter supaya tidak ada. Kemudian yang malamnya lagi dibuatkan satu kajian apakah malam bisa. Karena kita tidak boleh menghentikan karena orang juga mau cari rezeki, jadi di antara rejeki-rejeki mereka itu kita juga bisa mendapatkan kunjungan yang lebih baik ke tempat ini.
6: Andi Sudirman juga mengungkapkan tengah menunggu kajian yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Goa yang kemudian akan dikoordinasikan dengan daerah yang terhubung dengan jalur jalan agar semuanya dapat berjalan dengan baik.
3: Pemprov Sulsel membangun rumah sakit regional dengan anggaran 161 miliar di Malino, Kabupaten Goa. Kembali dilaporkan reporter Iin Nur Fahraini.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali akan membangun rumah sakit regional yang berlokasi di Kelurahan Malino, Kabupaten Goa dengan anggaran 161 miliar. Menggunakan sistem multi-years project, pembangunan rumah sakit berstatus tipe C tersebut ditargetkan rampung 2027 mendatang. Rumah sakit ini akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas diantaranya instalasi gawat darurat atau IGD, layanan spesialis ibu dan anak hingga rawat inap. Selain itu tersedia juga pula intensive care unit atau ICU, high care unit atau HCU, ruang operasi atau OK, ruang bersalin, prenatologi, serta berbagai layanan penunjang medis lainnya. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman secara langsung melakukan ground
8: groundbreaking dari lokasi pembangunan rumah sakit di wilayah Malino, Kabupaten Goa. Gubernur mengatakan rumah sakit regional ini nantinya akan melayani masyarakat yang berada di perbatasan dengan wilayah Kabupaten Goa, Bulukumba, dan Sinjai. Andi Sudirman menambahkan selama ini banyak masyarakat yang harus dirujuk ke Makassar dengan kondisi medan yang cukup sulit, dan diharapkan dengan kehadiran rumah sakit tersebut dapat menjangkau masyarakat dengan lebih baik dan memberikan akses layanan kesehatan lebih dekat. Pembangunan rumah sakit akan dikerjakan secara multi-years 2026-2027 dan merupakan salah satu rumah sakit yang akan dibangun dengan anggaran 500 miliar untuk 2 unit rumah sakit.
9: Ini akan menjangkau masyarakat kita, dan juga kita harapannya juga nanti terjangkau. Tipenya C, tetapi fasilitas kita siapkan tipe kelas B untuk semua tipikal alat alkesnya. Tentu yang memadai, dan kemudian CT scan ada, kita hadirkan X-ray-nya, dokter-dokter spesialis, yang tentunya nanti akan menjadi harapan masyarakat untuk bagaimana meningkatkan kualitas indeks kesehatan di Kabupaten Goa dan Bulukumba, Sinjai, dan juga wilayah selatan. Ini multi-years 2026-2027, salah satu dari 2 rumah sakit yang akan dibangun.
8: Sementara itu, Kadis Kesehatan Provinsi Sulsel, Dr. Evi Mustikawati Arifin menjelaskan, pembangunan rumah sakit regional merupakan komitmen pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan pemerataan akses sekaligus kualitas pelayanan kesehatan rujukan, khususnya di kawasan selatan.
10: Pemerintah Sulawesi Selatan berharap proses pembangunan rumah sakit ini tentu berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sesuai standar mutu yang dipersyaratkan, dan tentunya dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat melalui tersedianya layanan kesehatan rujukan yang lebih mudah dijangkau, berkualitas, dan berdaya saing.
8: Evi menyebutkan rumah sakit ini dibangun di atas lahan seluas 20.000 meter persegi dengan anggaran 161 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan melalui skema multi-years project. Proyek ini memiliki durasi pekerjaan selama 450 hari dengan target penyelesaian pada Agustus 2027.
3: Ratusan siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bone mengikuti pembukaan bangsa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS yang dirangkaikan dengan cek kesehatan gratis. Laporan Ayunia Nindiati.
11: Sebanyak 234 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bone mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 yang mengusung tema Cerdas Bersama Tumbuh Setara di Aula Sekolah Rakyat Terintegrasi 1, Kelurahan Bajoi, Kecamatan Tanitirya, Tang Timur, Jumat 31 Juli 2026. Kegiatan diawali dengan pembukaan MPLS oleh Bupati Bone Andi Asman Sulaiman, didampingi Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin, kemudian registrasi ulang, serta cek kesehatan gratis untuk memastikan kondisi kesehatan siswa sebelum menjalani pendidikan berasrama. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bone, Reski Januarti, mengatakan, cek kesehatan

0: Jadi sangat luar biasa dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Bone hari ini dan tentunya beberapa hari belakangan untuk menyukseskan program sekolah rakyat. Untuk EPLA sendiri itu nanti sekitar 2 pekan. Jadi hari ini untuk seremoni saja dulu beserta cek kesehatan gratis sambil menunggu infrastrukturnya siap.
1: Reski menjelaskan, dari total 234 siswa yang ditetapkan, terdiri atas 94 siswa SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA. MPLS akan berlangsung selama 2 pekan sebagai masa adaptasi terhadap lingkungan asrama, kedisiplinan, pembiasaan hidup mandiri, hingga penguatan karakter sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Semen Tonase siap kawal kelestarian UNESCO Global Geopark Maros Pangkep. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
4: Di Semen Tonase menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pelestarian UNESCO Global Geopark Maros Pangkep melalui berbagai langkah nyata di kawasan operasional perusahaan. Direktur Operasi PT Semen Tonase Muhammad Alvin Saini mengatakan perusahaan tidak hanya berorientasi pada produksi semen, tapi juga memiliki tanggung jawab menjaga kelestarian alam dan warisan budaya yang berada di kawasan geopark. Berbagai rekomendasi dari UNESCO, kata Alvin, telah ditindaklanjuti mulai dari pembangunan pagar pengaman di kawasan Bilu Sipong, pembangunan akses jalan beton, hingga pengukuran risiko peledakan untuk memastikan perlindungan terhadap situs-situs penting di kawasan Kars. Menurutnya, status UNESCO Global Geopark telah mendorong perubahan dalam pola pengelolaan kawasan perusahaan. Kini aspek konservasi dan perlindungan warisan geologi menjadi bagian penting yang berjalan seiring dengan aktivitas operasional.
5: Support ya, tentu kita menampung Pak. Jadi apapun yang diperlukan teman-teman di geopark gitu ya, kita selalu memberikan dukungan seperti yang dilakukan seperti sekarang ini salah satunya. Jadi kami Tonase siap membantu.
4: Semen Tonase juga menyatakan siap mendukung berbagai kebutuhan Badan Pengelola UNESCO Global Geopark Maros Pangkep sebagai bentuk kolaborasi dalam menjaga kawasan yang telah diakui dunia tersebut. Menjelang proses revalidasi UNESCO, PT Semen Tonase berharap berbagai upaya dilakukan dapat memperkuat kepercayaan kepada komitmen perusahaan dalam melestarikan kawasan Kars Maros Pangkep, sekaligus memastikan warisan alam tersebut tetap terjaga bagi generasi mendatang.
3: Pemilahan sampah dari rumah mulai berlaku 1 Agustus hari ini. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
6: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Makassar terus mematangkan persiapan pelaksanaan uji coba kebijakan pemilahan sampah dari sumbernya yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Agustus hari ini. Berbagai langkah sosialisasi dan koordinasi terus dilakukan agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dan mendapat dukungan masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Helmi Budiman mengatakan, salah satu tantangan terbesar dalam penerapan kebijakan ini adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung di tingkat kecamatan dan kelurahan. Meski demikian, pihaknya tetap berkomitmen menjalankan uji coba sesuai jadwal. Ditargetkan yang menjadi sasaran awal uji coba ini adalah pelaku usaha.
7: Kita tetap akan melakukan uji coba, paling tidak. Mungkin di tingkat usaha kita akan lebih dahulukan untuk mereka diwajibkan terlebih dahulu, tapi untuk masyarakat kita akan coba mereka meminta memilah dulu. Nanti setelah dilakukan pemilahan tetap akan kita angkut dan sebagian besar sampahnya itu akan tetap diolah di tingkat kecamatan atau tingkat kelurahan pasti.
6: Sementara itu warga Makassar, Randi mengaku untuk mendukung program pemilahan sampah harus dimulai dari mengubah kebiasaan. Olehnya itu ia mengaku sudah mulai memilah sampah meskipun masih butuh penyesuaian.
8: Saat ini saya sudah mulai membiasakan memilah sampah dari rumah meskipun masih dalam tahapan penyesuaian. Di rumah sudah mulai disediakan wadah terpisah untuk sampah organik dan non-organik. Namun di beberapa lingkungan masih ada menggunakan satu tempat sampah sehingga perlu penambahan fasilitas.
6: Adapun pertanggal 1 Agustus 2026, pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar memberlakukan kebijakan wajib pilah sampah dari rumah dan penghentian sistem pembuangan terbuka atau open dumping di akan menerima sampah jenis residu.
3: Merubah pola hidup masyarakat memilah sampah di rumah secara mandiri guna mencapai tujuan penyelamatan lingkungan akan membutuhkan waktu. Demikian disampaikan pengamat lingkungan hidup Mustam Arif dalam wawancara sorotan berita di Pandu Alfianus Baka.
9: Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mustam Arif.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Alfian.
9: Baik, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin

0: mulai mengajak masyarakat Kota Makassar untuk melakukan pemilahan sampah secara mandiri di rumah. Ini sebagai bagian upaya untuk mengurangi beban yang ada di TPA Tamanapa dan sebagai upaya dari pemerintah kota membiasakan masyarakat untuk memilih sampah mana yang masih bisa didaur ulang dan mana yang bisa yang diolah begitu secara mandiri oleh masyarakat itu sendiri. Bagaimana Anda melihat langkah dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar ini, Pak?
1: Ya, saya pikir ini sebuah langkah yang tepat. Jadi konsep ini sebetulnya adalah konsep pengolahan sampah hulu hilir. Yeah. Yang selama ini kan kita menumpukkan pengolahan sampah itu pada hilir, yaitu di TPA. Yeah. Sehingga kemudian semua sampah-sampah yang ada di masyarakat itu bertumpuk di TPA. Sementara pemerintah sedang menggalakkan untuk bagaimana mendaur ulang sampah sehingga itu kemudian menjadi nilai tambah ekonomi, dan di sisi lain itu kita bisa pelestarian lingkungan. Nah, ini apa yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Makassar saya pikir tepat, tapi kemudian ada tantangan-tantangannya. Salah satu tantangan yang berat itu adalah terkait dengan kesadaran masyarakat. Nah, kesadaran masyarakat ini kemudian ketika kita diturunkan itu bagaimana proses memilah sampah. Nah, yang pemerintah kota akan menghadapi tantangan itu bagaimana menyadarkan masyarakat, bagaimana kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemerintah maupun dikehendaki oleh sistem pengolahan sampah seperti ini. Pertanyaannya kemudian, kalau pemerintah kota kemudian mendorong masyarakat untuk memilah sampah, tentu harus ada dukungan ini, infrastrukturnya itu yang saya maksudkan infrastruktur itu adalah sarana dan prasarana yang ada di hulu itu, yang di rumah-rumah tangga itu. Apakah kemudian pemerintah kota sudah menyiapkan keseluruhan fasilitas itu berupa tempat sampah? Karena kalau ketika mendorong masyarakat untuk memilah sampah, maka sarana dan prasarana yang disediakan itu adalah tempat sampah. Jadi tempat sampah ini bukan hanya satu tempat sampah, tetapi tempat sampah itu berdasarkan kepada jenis-jenis sampah. Jadi kemungkinan, ya minimal kemungkinan barangkali ada di satu rumah tangga, itu kemungkinan idealnya itu harus ada tiga. Mungkin ada tiga tempat sampah. Jadi ada tempat sampah organik yang bisa diolah, kemudian tempat sampah anorganik seperti plastik, kemudian ada lagi satu tempat sampah khusus untuk elektronik, sampah elektronik.
0: Baik, kalau Pak Mustaf sendiri melihat, ini kan jadi pertanyaan juga begitu, apakah dengan kebijakan baru ini masyarakat itu akan cepat begitu terbiasa, akan memulai sebuah kebiasaan baru, budaya baru, memisahkan sampah di rumah, hal yang sebelumnya ini belum sama sekali pernah mereka lakukan, apalagi kalau kemudian mereka diminta untuk mengolah sampah organik tersebut untuk menjadi kompos dan lain-lain sebagainya. Begitu. Ini kan tentunya banyak masyarakat mungkin yang mungkin tidak masuk dalam benak mereka, dalam akal mereka untuk melakukan aktivitas-aktivitas seperti ini. Bagaimana tanggapan Anda?
1: Betul. Saya pikir ini ketika digalakkan secara massal, misalnya pemerintah kota menggalakkan secara massal untuk menerapkan secara keseluruhan di Kota Makassar, saya agak pesimis ini akan bisa ini, karena yang kita hadapi sekarang adalah kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pengolahan sampah ini. Nah, mestinya pemerintah kota sebelum menerapkan secara keseluruhan itu membuat misalnya di wilayah-wilayah tertentu atau tempat-tempat tertentu itu percontohan. Jadi atau uji coba sehingga kemudian itu matang, kemudian mulai perlahan-lahan direplikasi ke wilayah-wilayah lain. Nah, tidak tidak sebetulnya sih tidak ada masalah, tapi tantangan yang berat itu karena bagi saya menghadapi tantangan berat itu adalah kesadaran dan kemauan masyarakat untuk memilah-milah sampah itu. Karena ini kan bukan hal baru, tapi sulit dilakukan untuk dulu. Sebelumnya juga pemerintah menyediakan tempat-tempat sampah, tapi itu kan kemudian juga tempat sampah itu kan tidak digunakan. Pernah itu ada, kalau saya tidak salah, di tahun-tahun yang lalu, tahun berapa itu pemerintah kota menyediakan dua tempat sampah untuk tiap-tiap rumah tangga. Tapi itu tidak semua di wilayah-wilayah tertentu. Tapi itu kemudian itu program itu tidak jalan.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi kayaknya ini akan cukup lama begitu ya. Baru kemudian warga masyarakat Makassar bisa secara perlahan bertahap begitu untuk memulai sebuah kebiasaan.
1: Iya. Mengubah pola pikir, mengubah perilaku, mengubah kebiasaan, saya pikir itu bukan sesuatu yang instan ya. Jadi kalau kita mau mendorong untuk secepatnya, untuk penerapan secepatnya dalam waktu yang singkat, itu saya agak pesimis untuk itu. Nah, ya kalau saya menurut saya tadi ya, mungkin pemerintah kota menetapkan wilayah-wilayah tertentu untuk menjadi proyek-proyek percontohan dulu. Jadi proyek percontohan ini masyarakat akan melihat, oh ini yang bagus tahu, ini bagus tahu. Itu kemudian akan direplikasi ke perlahan-lahan ke wilayah-wilayah sekitarnya atau wilayah-wilayah lain. Itu akan saya pikir akan ini akan lebih real. Iya, betul. Jadi yang tantangannya kan kesadaran dan edukasi masyarakat itu tidak gampang mengubah perilaku, mengubah kebiasaan.
0: Pak Mustafa Arif, terima kasih banyak ulasannya Pak bersama RRI Pak. Saya selalu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Diaspora Sulsel terus lakukan visitasi venue Porprov 2026. Dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
3: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan terus melakukan visitasi ke sejumlah venue yang akan digunakan pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026 di Kabupaten Bone dan Wajo. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana menjelang pelaksanaan ajang olahraga di tingkat provinsi. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Suherman, mengatakan pihaknya bersama pemerintah daerah, KONI, dan pihak terkait terus meninjau kondisi venue agar seluruh kebutuhan penyelenggaraan dapat dipenuhi sesuai jadwal. Menurutnya, hasil visitasi akan menjadi dasar dalam menyiapkan dukungan pemerintah provinsi termasuk perbaikan fasilitas yang masih melakukan pembenahan sebelum Porprov digelar pada tanggal 7 hingga tanggal 14 November tahun 2026.
4: Lakukan terus visitasi untuk melihat kesiapan Kabupaten Wajo dan Bone dalam penyelenggaraan Porprov. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mempersiapkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut yang langsung akan kami koordinasikan ke cabang-cabang olahraga selanjutnya, ke pemprov cabang olahraga. Itu yang perlu kami sampaikan. Kami sudah menyampaikan bahwa kami sudah datang ke Bone dan melihat venue yang akan dibantu oleh pemerintah provinsi.
3: Suherman berharap koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, KONI, dan pengurus cabang olahraga terus berjalan sehingga seluruh persiapan dapat diselesaikan tepat waktu dan pelaksanaan Porprov tahun 2026 berlangsung lancar serta sukses.
2: Askot PSSI Kota Makassar nyatakan kesiapannya hadapi Porprov Sulsel 2026 yang akan berlangsung pada November mendatang. Laporan Zainal Abidin.
5: Askot PSSI Kota Makassar menyampaikan kesiapannya untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026 yang akan berlangsung pada November mendatang di Kabupaten Wajo dan Bone. Kesiapan tersebut disampaikan Yusuan selaku Sekretaris Umum Askot PSSI Kota Makassar saat dihubungi RRI pada Jumat sore kemarin. Yusuan mengatakan saat ini para pemain baik dari tim putra maupun tim putri terus menjalani latihan intensif. Latihan dilakukan secara individu di klub atau sekolah masing-masing serta secara bersamaan dalam latihan tim. Ia menjelaskan saat ini timnya menjalani latihan di lapangan Pacelekang di kawasan Hertasnim, Kota Makassar.
6: Untuk persiapan tim sendiri itu kita sudah sudah persiapan, sudah beberapa kali latihan. Latihannya itu di sementara ini karena kami belum dapat lapangan yang bisa kita pakai tanpa ada gangguan dari pemakai yang lain. Itu kami sementara latihan di lapangan Pacilekang. Nah, itu ada lapangan di situ yang kami bisa pakai. Latihannya kami itu untuk sementara itu kita pakai 3 kali seminggu. Itu dari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Nah, untuk tim putranya itu latihan dari jam 2 sampai jam 4. Untuk putrinya itu jam 4 sampai sebelum maghrib.
5: Yuswan juga menyampaikan pihaknya tengah merencanakan untuk mengadakan tryout ke sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Namun rencana tersebut akan disesuaikan dengan besaran anggaran yang akan diberikan pihak KONI Kota Makassar nantinya. Ia berharap anggaran persiapan Porprov tersebut dapat segera dicairkan agar persiapan tim sepak bola Kota Makassar dapat berjalan lebih maksimal. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Kak, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Bone Pagi.

Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Alhamdulillah di pagi ini Sabtu 1 Agustus di tahun 2026 kita berjumpa di program Bone Menyapa. Dan di pagi ini saya akan bagikan informasi untuk Anda semua pendengar terkait dengan informasi kejadian-kejadian yang ada di sekitaran kita. Dan kali ini saya akan bagikan untuk Anda, Babinsa hadir rembuk stunting, perkuat sinergi cegah stunting sejak dini. Saudara pendengar, Babinsa Desa Patojo Koramil 142304 Lili Riaja Serda Saldi menghadirkan kegiatan remuk stunting yang digelar di Aula Kantor Desa Patojo, Kecamatan Lili Riaja, Kabupaten Sopeng pada Jumat kemarin 31 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi wadah koordinasi antara pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader posyandu, pendamping desa, serta berbagai unsur terkait dalam menyusun strategi percepatan penurunan angka stunting di Desa Patojo. Kehadiran Babinsa merupakan bentuk dukungan TNI terhadap program pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya melalui upaya pencegahan stunting sejak dini. Komandan Kodim 1423 Sopeng Letkol Infantri Eko Yulianto menegaskan bahwa TNI melalui Babinsa akan terus mendukung setiap program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dan pendengar dimanapun saat ini Anda berada, masih di 91 FM RRI Ribone. Nantinya tepat di pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah kita akan bersama dalam Warta Bone. Namun sebelumnya informasi yang akan kami bagikan untuk Anda, pembukaan MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bone, siswa langsung ikuti CKG. Saudara pendengar, suasana haru mewarnai pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bone. Jumat 31 Juli 2026, di hari pertama ratusan siswa mulai beradaptasi dengan kehidupan berasrama. Sementara orang tua harus merelakan anak-anak mereka menempuh pendidikan jauh dari keluarga. MPLS yang mengusung tema Cerdas Bersama Tumbuh Setara dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman didampingi Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin di Aula Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tenete, Riatan Timur. Selain pembukaan MPLS, seluruh siswa juga mengikuti cek kesehatan gratis CKG sebagai tahapan awal sebelum menjalani pendidikan berasrama. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bone Rizky Januarti mengatakan pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk mengetahui kondisi setiap siswa sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan dan kehidupan asrama. Menurutnya, hari pertama juga menjadi momen perpindahan dari sekolah rintisan menuju sekolah permanen dengan dukungan penuh pemerintah Kabupaten Bone. Rizky mengaku memahami beratnya perasaan orang tua yang harus berpisah dengan anak-anak mereka. Namun, ia memastikan seluruh guru dan tenaga pendidik dan pendamping serta merawat para siswa layaknya keluarga sendiri, agar tumbuh menjadi generasi berkarakter, berakhlak mulia, dan mampu memutus mata rantai kemiskinan. Sebanyak 234 siswa ditetapkan mengikuti sekolah rakyat terintegrasi, terdiri dari 54 siswa sekolah dasar, 90 siswa sekolah menengah pertama, dan 90 siswa SMA. Registrasi ulang masih dilakukan untuk memastikan jumlah peserta yang hadir, mengingat sebagian siswa berasal dari wilayah yang jauh di 27 kecamatan di Kabupaten Bone. Pendengar, nantinya pukul 7 waktu Indonesia Tengah kita akan bersama di Warta Bone.

0: Dulu aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia.
1: Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arahnya. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah.
0: Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya hidup.
1: Mimpi itu awal dari cita-cita.

Sesaat lagi akan Anda ikuti Warta Bone hari

Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone Sari Berita. Kabupaten Bone siap mensukseskan tuan rumah dan juara umum Porprov Sulsel 2026.

0: Ratusan siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi Satu Kabupaten Bone mengikuti pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Eni Adnan. Bone bertekad mensukseskan tuan rumah dan target juara pada Porprov 2026. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
1: Pemerintah Kabupaten Bone meneguhkan tekad besar untuk meraih sukses pada Ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 tahun 2026. Bone secara tegas mematok target tinggi untuk sukses sebagai tuan rumah sekaligus keluar sebagai juara umum. Tekad tersebut dideklarasikan langsung oleh Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, saat memimpin apel bersama ratusan atlet, pengurus KONI, dan pengurus cabang olahraga di halaman rumah Jabatan Bupati Bone, Jumat pagi. Guna menunjang target juara umum tersebut, Bupati memastikan pemerintah Kabupaten Bone akan segera mendistribusikan anggaran dana pembinaan paling lambat hari Senin mendatang. Plus dengan janji hadiah terbaik bagi peraih medali emas. Bupati juga menginstruksikan para atlet dari seluruh cabang olahraga, baik cabang baru maupun andalan seperti judo dan dayung.
2: Silakan pulang terus, tapi jangan pernah berlatih. Karena berlatih di mana saja, latihan di mana saja. Yang terpenting, persiapkan diri. Kalian adalah kepercayaan masyarakat Bone. Dan yang terpenting, kita ini adalah tuan rumah. Saya ingin nanti ketika disebut juara umum Kabupaten Bone, siap ya? Kami telah menyiapkan anggarannya.
1: Selain dukungan anggaran dan materi latihan, Bupati Andi Asman juga mengingatkan para atlet dan pelatih pentingnya menjaga pola hidup sehat serta disiplin tinggi.
0: Ratusan siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi Satu Kabupaten Bone mengikuti pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dirangkaikan dengan cek kesehatan gratis CKG. Ayunia Nindyati melaporkan.
3: Sebanyak 234 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bone mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 yang mengusung tema Cerdas Bersama Tumbuh Setara di Aula Sekolah Rakyat Terintegrasi 1, Kelurahan Bajoi, Kecamatan Tanitiri, Tangerang Timur, Jumat 31 Juli 2026. Kegiatan diawali dengan pembukaan MPLS oleh Bupati Bone Andi Asman Sulaiman didampingi Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin, kemudian registrasi ulang, serta cek kesehatan gratis untuk memastikan kondisi kesehatan siswa sebelum menjalani pendidikan berasrama. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bone, Reski Januarti mengatakan, cek kesehatan menjadi bagian penting untuk memetakan kondisi kesehatan siswa sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan dan kehidupan di asrama. Ia juga mengajak para orang tua mempercayakan pendidikan anak kepada sekolah yang akan mendampingi siswa tidak hanya dalam proses belajar, tetapi juga pembentukan karakter dan kemandirian.
4: Hari ini Jumat 31 Juli tentunya juga merupakan momentum yang sangat baik bagi kami, Sekolah Rakyat yang dinaungi oleh Kementerian Sosial, sebagai kerjasama dengan pemerintah daerah, yaitu ada tim transisi yang mengantarkan kami untuk proses perpindahan dari sekolah rintisan ke sekolah permanen. Jadi sangat luar biasa dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Bone hari ini dan tentunya beberapa hari belakangan untuk menyukseskan program sekolah rakyat. Untuk MPLS sendiri itu nanti sekitar 2 pekan. Jadi hari ini untuk seremoni saja dulu beserta cek kesehatan gratis sambil menunggu infrastrukturnya siap.
3: Reski menjelaskan, dari total 234 siswa yang ditetapkan, terdiri atas 94 siswa SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA. MPLS akan berlangsung selama 2 pekan sebagai masa adaptasi terhadap lingkungan asrama, kedisiplinan, pembiasaan hidup mandiri, hingga penguatan karakter sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai.
5: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
0: Puluhan pegawai SPPG Kabupaten Sinjai dibekali pelatihan penjama makanan guna menjamin keamanan pangan program makan bergizi gratis. Ayunia Nindiati kembali melaporkan.
3: Puluhan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kabupaten Sinjai mengikuti pelatihan penjamah makanan sebagai upaya meningkatkan kualitas pengolahan makanan pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Pelatihan yang digelar di Aula Hotel Rovina Kabupaten Sinjai pada Jumat 31 Juli 2026 difokuskan pada penerapan standar kebersihan, higienis, dan keamanan pangan di setiap dapur penyedia makanan. Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai Andi Jeffrianto Asapa menegaskan, makanan bergizi harus diimbangi dengan proses pengolahan yang bersih dan

0: penjaga keamanan pangan, penjaga kesehatan masyarakat, sekaligus bagian dari mata rantai yang menentukan keberhasilan program nasional ini.
1: Pemkab Sinjai berharap pelatihan tersebut mampu meningkatkan kompetensi para penjamah makanan, sehingga kualitas layanan program makan bergizi gratis tetap terjaga dan seluruh makanan yang disajikan memenuhi standar kesehatan serta keamanan pangan.
2: Sekian Warta Bone Produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan juga App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apakah kamu termasuk orang yang ketika makan bakso harus nambah bawang goreng? Kalau iya, wah, kita setim. Akan tetapi, tahukah kamu, kulit bawang merah yang dibuat bawang goreng ternyata bisa digunakan sebagai pupuk untuk tanaman kita. Dalam jurnal yang dipublikasikan pada tahun 2022 disebutkan bahwa sifat dari kulit bawang merah kaya senyawa bioaktif dan fitokimia yang baik. Kamu bisa mencoba merendam 100 gram kulit bawang merah dalam 500 ml air selama 24 jam. Setelah direndam, saring dan pisahkan air dan ampasnya. Ampas daun bawang merah bisa kamu kubur di sekitar tanaman kamu karena daun bawang merah ini kaya akan zat besi, fosfor, kalium, dan magnesium yang bisa membuat tanaman subur. Sedangkan untuk air rendamannya, kaya akan kandungan senyawa acetogenin yang bisa melindungi tanaman kamu dari serangan serangga. Jadi semprotkan cairan ini ke tanaman kamu sebagai pestisida alami. Mulai sekarang, kulit bawang merah yang sudah dipisahkan dari isinya jangan langsung dibuang ya. Lebih baik kita manfaatkan untuk tanaman di rumah, sekaligus mengurangi limbah.
2: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Baik pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, setelah kita tadi bersama dalam Warta Bone, saat ini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Bone dengan informasi selanjutnya. Pemkab Sinjai jajaki pengembangan pisang Kaverdis bersama investor. Pemerintah Kabupaten Sinjai membuka peluang usaha dengan investor untuk membuka budidaya pisang Kaverdis sebagai komoditas unggulan baru. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian sekaligus memperluas peluang usaha bagi masyarakat. Peluang usaha tersebut dibahas saat Bupati Sinjai Hajah Ratnawati Arif menerima audiensi perwakilan PT GGF atau PT Nusantara Segar Abadi NSA Sulsel di rumah Jabatan Bupati Bone pada Kamis 30 Juli 2026. Bupati Sinjai bahas penguatan fiskal daerah bersama Komisi 2 DPR RI. Pemerintah Kabupaten Sinjai mengikuti pembahasan sejumlah kebijakan strategis pemerintah daerah yang berkaitan dengan penguatan fiskal dan tata kelola keuangan daerah. Pembahasan ini mencakup remunerasi kepala daerah, pengelolaan aset, hingga penyempurnaan mekanisme dana bagi hasil DBH. Bupati Sinjai Hajah Ratnawati Arif mengikuti rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum Komisi 2 DPR RI secara virtual dari gedung Kompleks Rumah Jabatan Bupati Bone. Bupati Sinjai. Bupati Ratnawati mengatakan forum tersebut menjadi ruang koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelaraskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, sinkronisasi kebijakan diperlukan agar pemerintah daerah memiliki kapasitas yang lebih kuat dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan publik. Saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, aksi pencurian kotak amal masjid di Bone terungkap. Polisi amankan seorang remaja. Tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Bone berhasil mengungkap kasus dugaan pencurian uang dari kotak amal di Masjid Dahlang Ulang, Jalan Kolonial Polisi Andi Dadi, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riatang, Kabupaten Bone. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang remaja berinisial KHL 16 tahun. Penangkapan dilakukan pada Kamis 30 Juli 2026 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah di kawasan Masjid Dahlang Ulang. Remaja yang tercatat beralamat di Desa Ibul Jaya, Kecamatan Ulu Sungkai, Kabupaten Lampung Utara, diamankan setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan. Kasus ini bermula dari laporan dugaan pencurian uang kotak amal yang terjadi pada Rabu 29 April 2026 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Laporan korban kemudian menjadi dasar penyelidikan yang dilakukan Satreskrim Polres Bone. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Satreskrim Polres Bone yang dipimpin Kanit Resmob Aibtu Tahir bergerak melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi sekaligus melacak keberadaan terduga pelaku.
Saat menjalani pemeriksaan awal, KHL mengakui perbuatannya sebagaimana yang disangkakan. Setelah itu, petugas membawa yang bersangkutan ke Mapolres Bone untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Saudara pendengar, saat ini pukul 7.42 waktu Indonesia Tengah. Nantinya pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti Warta Pagi dari Pro 3 Jakarta.

Tingginya angka pengguna medsos di Indonesia turut memicu munculnya bahasa gaul di kalangan milenial. Contohnya healing. Healing itu apa sih? Dalam bahasa Inggris, healing adalah penyembuhan atau pengobatan. Sedangkan dalam bahasa gaul, healing merujuk pada penyembuhan diri secara psikologis dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan untuk merilekskan pikiran atau sekedar memperbaiki mood. Jadi, mau healing kemana nih guys?

Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda di pagi ini untuk edisi hari Sabtu, tepatnya di 1 Agustus di tahun 2026. Selamat memasuki bulan kemerdekaan. Dan tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Pagi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-blok, non-aligned.
2: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak blok. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah dimulai di sejumlah sekolah rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
3: Terhormat Bapak Presiden, dengan hormat dilaporkan kepada
4: Presiden Prabowo Subianto. Mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas, yakni ingin menjadi tetangga yang baik, sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu, membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok pakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Oh, saya bilang, oh, saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
5: Untuk sekian kalinya, di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang.